0: daripada Dato' Jamal Abdillah dengan lagu Secupak Dua Cupak. Itulah dia, Secupak Dua Pucak. Secupak Dua Cupak. Dua Pucak pula.
1: Itulah yang dah tadi.
2: Cuba awak cepat laju.
1: Secupak Dua Cupak, Tiga Cupak, Empat Cupak, Lima Cupak.
0: Tak payah, setuju je. Lagu dia Secupak Dua Cupak. Lama-lama jadi segantang.
1: Lama-lama jadi
0: tak, segantang. Tak, saya ada masalah ulcer sikit ni sebenarnya.
1: Ya, betul.
0: Saya cakap awal pagi tadi kan. Kis cakap, saya awal pagi saya cakap dengan Kis awal pagi tadi.
1: Tapi tak apa.
0: Aku ni ada ulcer ni kat bahagian lidah ni kan. Nak sebut ni macam tergeliat-tergeliat. Jadi pelat kadang-kadang sebab sedang tengah menahan sakit.
1: Betul, kita faham kan. Kita kalau ada ulcer macam mana. Tapi tak apa, masih boleh bertahan . Tetap dengan suara DJ Sofi ke udara waktu ni.
0: Ya.
1: Jangan risau.
0: Ada tak yang tanya saya pada apa masa hari semalam?
1: Ada
0: kan? Jadi mereka tahulah.
1: Mereka tahulah.
0: Semalam saya berada di bandar yang terlembap di Malaysia.
1: Oh, terlembap .
0: Bukan terlembap, memang perlahan. L-E-M-B-A.
1: Lembap.
0: B-A-B tu.
1: Lembap sebab
0: dia lembap yang basah tu, yang lembap.
1: Betul, antara negeri yang menerima tadahan hujan yang banyak di Malaysia lah.
0: Di mana tu?
1: Di mana tu?
0: Di Taipei.
1: Ya, di negeri Taiping, bandar warisan.
0: 3 hari berada di Taiping. Kan, okey, alhamdulillah lah. Antara yang menarik lah, mereka kongsi ni, saya cerita jugalah kan. Kalau pergi Taiping ni kena makan dia punya yong tau fu.
1: Yong tau fu.
0: Dia punya cendol. Macam tu lah.
1: Lagi?
0: Lain tak adalah macam zoo Taiping tu, biasalah zoo Taiping naik safari tu. Tapi tak adalah kita pergi.
1: Tak ada pergi .
0: Mana ada, kita khusus sama malam.
1: Kan.
0: Tak ada sempatnya.
1: Tapi itulah, kat sana cuaca dia sejuk lah.
0: Betul. Betul, cuaca sejuk lah. Saya macam tak ada rasa macam nampak sangat matahari. Dia kejap-kejap dia redup.
1: Dia geduk-geduk macam tu je.
0: Macam tu kan.
1: Dia macam ala-ala kat Cameron Highland.
0: Okay, macam terkejut tu. Balik Johor malam tadi sampai jadi macam badan tak apa-apa sedap.
1: Itu baru 3 hari.
0: Iya ke?
1: Dia kena lama sikit tu sebenarnya.
0: Kenapa tak sebulan terus? Daripada Maya Karin dengan teka-teki untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam tu lah.

0: Itu dia daripada Kumpulan Senario dengan Cuba Teka Zapin Apa. Kalau dengar lirik lagu tu lah dia cerita. Ini antara momen-momen menarik lah yang setiap di kalangan kita ni orang lelaki telah pun melaluinya.
1: Nasib baik awak sambung antara kita orang lelaki.
0: Orang lelaki lah kan.
1: Okay, faham. Jadi dah seluruh kampung. Diarak. Dah boleh agak kan. Tapi tu cerita dulu lah.
0: Tapi cerita dulu.
1: Sekarang ni tak ada pun.
0: Sekarang tak ada kalau mana duduk kat bandar ni kan.
1: Balik klinik dah lah duduk rumah sudah.
0: Tak ada diarak-arak semua. Tak ada. Tak merasa semua mandi sungai.
1: Tak merasa eh. Zaman awak merasa lagi.
0: Merasa juga.
1: Merasa jugalah. Nanti bolehlah cerita ya.
0: Okeylah. Baik, pagi ni kita masuk untuk pantun teka-teki. Jadi kita nak bawakan kepada semua rakan-rakan pendengar dan juga penonton. Kita dah pun live di siaran TikTok Johor FM Official pagi ni, Kis.
1: Betul.
0: Ramai mata-mata yang sedang menonton bersama-sama kami. Kami mempelawa anda semua untuk follow kami
1: sekarang.
0: Ikuti kami. Inilah dia stesen Johor FM Permata Selatan, Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor. Saya Sofi Nawawi dan juga Cik Kis bersama-sama dengan anda.
1: Ya, untuk anda yang pertama kali masuk ke live TikTok kami, terima kasih. Kami ucapkan hari ini hari Khamis yang manis. Seperti biasa, hari Khamis kami bawakan untuk anda. Kita ada pantun teka-teki.
0: Ya, jadi kami nak kongsikan kepada anda. Bunyi pantunnya begini. Okay, pagi hari mencabut serai.
1: Okay.
0: Pagi hari mencabut serai. Petang pula menanam pokok kari.
1: Oh, lepas cabut tanam pula.
0: Tak pernah melangkah ke laut atau ke sungai. Namun ikan dan sayur singgah setiap hari.
1: Oh, okey. Agak-agak anda tahu tak jawapan dia apa? Yang ni kita nak jawapan daripada dalam bentuk pantun.
0: Dalam bentuk pantun.
1: Anda kena hubungi kami.
0: Anda kena call kami, okey?
1: Betul.
0: Kami nak dengar suara anda. Kita ke udara bersama-sama. Taliannya 07-2243-100, 2244-100 ataupun 2245-100. Itulah dia. Tiga talian yang boleh anda hubungi.
1: Ya, yes, saya ulang sekali lagi. Pagi hari mencabut serai, petang pula menanam pokok kari. Tak pernah melangkah ke laut atau ke sungai, namun ikan dan sayur singgah setiap hari.
0: Ya, jom hubungi kami sekarang. Ini dia, kita ada Peter Pan dengan Di Atas Normal untuk anda. Okey tak?
1: Okey, cik.
0: Macam itulah.

0: Anda masih lagi mendengarkan Johara FM waktu ini untuk pantun teka-teki. Tadi kita dah kongsikan kis bunyi pantunnya. Sekali lagi ada yang bertanya, hai Fatin Hana, soalannya apa? Jenny soalan dia. Pagi hari mencari, bukan mencari, pagi hari mencabut serai, petang pula menanam kari. Tak pernah melangkah ke laut ataupun ke sungai. Namun ikan dan sayur singgah setiap hari.
1: Apakah anda agak-agak rasanya?
0: Okey.
1: Ada pemanggil?
0: Kita bersama dengan pemanggil pertama kita lah ni, Johara FM. Hello, selamat pagi.
2: Hello, Assalamualaikum Cik Sofi dan juga Cik Ki.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Jumari dari Keluang.
0: Jumari dari Keluang.
1: Okey. Okey, Jumari, silakan.
2: Okey, saya tahu bahasa saya ni kita guna bahasa Johor tau. Boleh?
0: Bahasa Johor?
1: Bahasa Johor.
2: Maksudnya saya sebut kata adu dalam bahasa Johor lah maksudnya.
1: Eh, boleh
0: kita
1: je.
0: Kita tengok macam mana bunyi dia tu.
2: Okey, cuba eh. Okey. Mana lipat tu? Okey ni. Okey. Mata mengantuk, asyik sangat. Korut pula, terasa lapor. Jawapan pantun Cik Sofi dan Cik Kis, saya cuba nak jawab. Jawapannya paso.
0: Paso?
1: Paso?
0: Paso.
2: Nanti lah paso malam ke, paso raya ke.
1: Oh, yang sarap tu lah yang bahasa Johornya.
0: Paso.
2: Dia pasar, kami pasar. Tapi kita dalam situ kita berpaso.
1: Berpaso, okey. Jalan-jalan ke Kuala Pilah. Jawapan Jumari salah.
0: Kau dah tahu nak berkena dengan orang yang belakang tu ada lah tu salah lah. Kalau kalau botol tu betul lah. Okey, Jumari. Minta maaf, Jumari. Terima kasih, Jumari.
1: Tak apa, Jumari. Terima kasih tau.
2: Okey,
0: Assalamualaikum warahmatullah. Baik. Jalan-jalan ke Kuala Pilah. Singgah sebentar ke Pekan Rabu. Jawapan Jumari tadi memang salah. Jadi kita nak cari mana yang betul ni.
1: Yang tiga tu macam dah okey. Yang keempat tu
0: dia tak masuk.
1: Dia tak masuk.
0: Tahu lah hari ni macam tak berapa sihat kan.
1: Tak apa, tak apa.
0: Okey, Johara FM. Hello, selamat pagi. Siapa cakap ni?
3: Saya Cik Din.
0: Cik Din.
3: Saya.
0: Okey, baik. Cik Din ni selalunya kata
1: terror. Kita nak dengarkan. Silakan Cik Din.
0: Macam mana pantunnya?
3: Ya, macam ni. Kalau tuan pergi berjaga.
0: Pergi menjaja, okey.
3: Ya, menjaja. Lepas menjaja, nak menjaja minum air.
0: Minum air.
3: Kalau boleh saya jawab saja. Iaitu penjaja ikan ataupun penjual ikan.
0: Pun tak kena juga. Mendayung sampai naik buai di pohon sena. Selalu ke Cik Din buat pantun tak kena?
1: Hari ni kurang kena sikit. Tapi
0: tak kena. Okey, jawapan tu tak kena nombor dua.
1: Tak kena.
0: Okey, jawapan ni yang sebenarnya betul ke tak betul?
1: Tak betul.
0: Tak betul. Salah juga Cik Din.
3: Tak apa.
0: Okey Cik Din.
1: Terima kasih Cik Din mencuba. Kita jumpa lagi. Bye.
0: Okey, baik. Nampak gayanya dah ada dua pemanggil. Tapi masih lagi tak tepat jawapannya. Kami menanti panggilan anda yang seterusnya sekejap lagi. Okey, kita ada Vitamin Jiwa ni dulu. Lepas itu kita ada lagu daripada Nabila Razali untuk anda. Okey tak?
1: Okey, Chef.
0: Macam itulah.
4: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
5: Assalamualaikum dan salam sejahtera pendengar Johor FM. Saya Nur Hazikah binti Muhammad Gasmadi, seorang ibu yang setiap hari mengimbangi tanggungjawab keluarga di samping memikul amanah sebagai pengurus projek Kenakan Itik Penelop di Pontian. Bersyukur membantu kita melihat hidup dengan perspektif positif. Apabila hati menerima apa yang ada, rasa kecewa dan tidak puas hati akan berkurangan. Setiap rezeki, pengalaman dan peluang adalah anugerah yang patut dihargai. Dengan bersyukur, kita dapat menenangkan diri, lebih sabar menghadapi cabaran dan menghargai setiap detik yang dikurniakan.

0: Terus setia bersama-sama kami di Ruang Udara Johor FM pagi ini. Kis, nampak gayanya setakat ada dua pemanggil tadi, belum ada yang berjaya meneka dengan tepat lah.
1: Ya, sebab apa Taufik kita Taufik lah. Taufik, kita nak maklumkan juga penerbitnya dah bertukar. Kalau biasanya penerbitnya DJ Taufik kan, untuk minggu ni penerbit barunya DJ D.
0: Yo.
1: Jadi DJ D dah buat pantun ni. Saya ingatkan biasa-biasa je, susah juga.
0: Agak susah jugalah. Itulah dia, selepas dua pemanggil tadi kan, pergi ke kedai membeli cerik. Membeli cerik di sebelah pagi. Nampak gaya soalan yang DJ dibuat ni susah eh. Sebab ada yang belum berjaya menjawab lagi.
1: Boleh lah.
0: Kan? Okey. Baik, kita bersama dengan pemanggil yang pertama di talian ni. Johor FM. Hello, selamat pagi.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Ya. Yeah.
2: Selamat pagi, Saufi, Cik Kim.
0: Ya. Yeah. Mak ni, bagaimana bunyi pantunnya? Silakan.
2: Mak ni nak cuba je ni pagi-pagi ni.
1: Tak apa, Mak ni. Silakan.
2: Pergi berjoging, berjalan kaki.
0: Biasa tu.
2: Pergi bersama dengan Cik Aris.
1: Okey.
2: Mak ni nak cuba jawab teka-teki yang Saufi Cik Ki bagi. Jawapannya peti ais.
0: Peti ais. Ya, kan belakang Cik Aris tu nak jawab pembaris. Okey.
1: Peti ais eh. Kenapa peti ais, Mak ni?
2: Sebab peti ais... kan kita taruh sayur, ikan, macam-macam kan dalam peti ais tu.
0: Okey, baik. Jawapan saya lah untuk soalan Mak Andi ni. Pergi ke kebun membawa galah. Singgah sebentar membeli ragi.
1: Ya.
0: Jawapan Mak Andi nampaknya salah. Jadi Mak Andi silalah cuba lagi.
2: Mak Andi cuba lagi satu boleh?
0: Oh, cuba lagi satu. Ya, kan nak cuba lagi nanti. Mungkin cuba lagi sekarang. Okey, tak apa. Kita bagi peluang lah. Okey, boleh. Silakan Mak Andi.
2: Pergi ke kedai jalan kaki.
1: Okey. Jalan kaki lagi.
0: Pergi jogging.
1: Pergi jogging.
0: Pergi jogging.
2: Pergi kedai.
0: Okey.
2: Pergi kedai pula.
1: Pergi kedai pun jalan kaki.
2: Pergi ke kedai pun jalan kaki. Singgah ke kedai nak beli kapur. Mak ni nak cuba jawab teka-teki. Saufi Cik Ki bagi jawabnya dapur tak?
0: Dapur. Okey, Mak ni dengarkan. Terbang-terbang si burung gagak. Gagak hinggap di bahu sani. Jawapan Mak ni yang kedua ni pun salah juga. Lepas ni tak payah cuba lagi. Tak payah cuba lagi lepas ni. Okey, Mak ni.
1: Mak ni, terima kasih Mak ni.
0: Terima kasih banyak
2: Mak ni. Sama-sama Cik Ki. Saufi jaga diri, jaga kesihatan. Nanti Mak Ani nak cuba beri teka-teki boleh kan?
0: Nanti insyaAllah.
1: Nanti. Baik. Kita nak selesaikan yang ni dulu.
0: Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi pemanggil di talian ni, Johor FM. Hello, selamat pagi.
3: Assalamualaikum, Sofie dan Cik Ki.
0: Ya, waalaikumsalam.
3: Orang kampung culik, bukan Jabi.
0: Mak Teh.
3: Saya.
0: Okey, bagaimana Mak Teh?
3: Rasa mengantuk, kerap, menguap.
1: Okey.
3: Dia haus minum sasi. Teka-teki Sofie, Cik Ki ingin nak terjawab. Adakah jawapannya nasi?
0: Nasi.
3: Tapi ingat lauk kan sayur ni kan duduk ke nasi kan. Jadi singgah ke pinggan nasi lah.
0: Okey. Sebab belakang dia tu ada apa? Ada sayur dengan ikan.
1: Ada sayur dengan ikan.
3: Jadi singgah ke nasi
1: sebab
3: lah kan.
1: Sebab singgah.
3: Teka mati aja.
0: Okey, baik.
1: Tapi sebelum dia singgah kat situ, dia ada singgah kat tempat lain. Itu yang jawapan yang kita cari.
3: Singgah kat dapur lah, ya.
0: Okey, silakan jawapannya.
1: Okey. Petik buah dengan galah.
3: Ambul dah dengar tanah lah tu.
1: Jawapan tu salah.
0: Jawapannya salah.
3: Jadi, Sofie yang cek kis. Tak okey lah, ya.
0: Okey, baik.
1: Terima kasih.
0: Tak okey lah. Dah salah. Okey, Mak Teh.
1: Okey, Mak Teh. Terima kasih tau.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, okey.
1: Okey, disebabkan kita dah ada berapa pemanggil? Empat.
0: Okay. Nampaknya tak berjaya lagi ni.
1: Kita bagi clue sikit lah.
0: Kita bagi clue, okey.
1: Jawapan yang bagi tadi semua yang dekat dapur kan? Ada bagi dapur.
0: Ika?
1: Yang tadi Mak ni jawab ada dapur, nasi, peti ais. Benda ni pun ada dekat dapur.
0: Benda ni ada setiap rumah adalah.
1: Memang ada.
0: Adalah jawapan dia tu.
1: Betul. Sebelum tadi cakap singgah dekat nasi kan. Sebelum dia singgah kat nasi tu, dia ada singgah kat satu tempat lagi.
0: Oh, macam gitu ya?
1: Yelah, okay. Mau beli singgah dekat nasi.
0: Okey, kita nantikan untuk pemanggil yang seterusnya. Kita bagi peluang kepada mereka untuk sama-sama berfikir, okey, dan mengarang pantun. Mm-hmm. Ini dia Irfan Haris dengan Ke Rumah Mama untuk anda. Okey tak?
1: Okey, Cik.
0: Macam itulah.

0: Yes, ni kan lagi masa untuk anda pagi ni. Wah, ramai yang cuba untuk ke udara. Okey, tak apa, kita terus bagi peluang satu persatu yang mana sempat kita terus ke udarakan lah.
1: Betul, di sebab ramai ni juga yang cuba nak menembusi talian kita.
0: Ya, siapa di talian ni? Hello, Johor FM, selamat pagi.
2: Hello, Assalamualaikum, selamat pagi, Sofi.
0: Ya, bagaimana warna pantunnya? Silakan. Ha, macam
2: ini dia. Pantun warna ya. Ha. Kalau salah pun tak apa ya.
1: Saja
2: tak apa. Ini warna-warna. Haji Sofi yang semrupa. Pagi-pagi, pagi-pagi pergi rumah Pak Ali. Kalau salah pun tak apa. Jawapannya kuali.
0: Jawapannya kuali.
2: Ah, betul tak? Wana tengah sedai kae, Wana lari naik atas cari kertas.
0: Oh, lari.
2: Sama jawapan.
1: Untuk karang pantun ni.
0: Okey.
2: Ha?
1: Okey, Safi.
0: Ha. Okey, saya cuba ya jawab lah. Tapi saya rasa pembayar je dah tak betul tak betul ni kan. Okey. Masak nasi berketul-ketul.
1: Okey.
0: Boleh masak nasi berketul-ketul.
2: Dah nampak tu bayangnya.
1: Tak pandai masak nasi lah.
0: Warna belum tentu lagi. Bahkan walaupun belakang dia tol tu. Dia boleh jadi jawapannya tak betul lah macam tu.
2: Ya, warna dulu sampai ambil.
1: Dengar dulu.
0: Masak nasi berketul-ketul. Lepas tu, terus dibuang di tepi paya.
1: Allah, sebab ketul.
0: Tak pandai masak.
1: Tak pandai masak.
0: Terus dibuang di tepi paya. Jawapan Wak Nah ni memang betul. Tahniah ya.
2: Tak, Sofi. Wak Nah bayangkan apa ya orang jawab itu salah, ini salah. Kat rumah, siap rumah semua ada. Agaknya kuali. Kalau dalam kuali.
0: Betul, dia singgah dulu kat kuali.
1: Sebelum dia singgah ke nasi tu kan, dia singgah kat kuali dulu kan.
2: Betul.
1: Yang okay. Kena satu gantung tu nanti tahulah gantung kuali. Okey, Wana, terima kasih.
0: Terima kasih dan tahniah.
2: Sama-sama, Wana, terima kasih yang gampang gila Wana.
0: Okey, baik.
2: Ada sarapan dulu, ambil sarapan ya.
0: Ya, baik, nanti kita ambil sarapan. Okey. Baik, siapa pula di talian ni? Johor FM. Hello, selamat pagi. Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Ya. Yeah. Mak ni nak cuba last ni.
0: Okey, baik. Tak, mungkin Mak ni tak dengar tadi.
1: Mak ni tak dengar.
0: Okey, tak apa.
1: Tak apa, kita dengar aje.
0: Silakan.
3: Keluar rumah jalan kaki. Mak ni nak cuba jawab teka-teki. Ha. Jawapannya singki.
0: Tiga baris je, tiga kerat je.
1: Tiga kerat je. Mak ni
0: Singki.
3: Boleh.
1: Singki.
0: Singki pun
1: Singki pun salah mak ni. Kita dah ada dah jawapannya tadi. Mak ni tak dengar
0: jawapan mak ni. Jawapannya kuali mak ni. Dah ada jawapan tadi.
3: Oh, dah ada orang jawab.
1: Ya, kita bagi peluang
0: Okay, terima kasih.
3: Nanti
0: kita
3: bagi lagi dekat-dekat.
0: Okay, insyaAllah. Baik, okay. Mike, kalau ada, yelah mungkin dah karang lah kan. Pernah karang tapi tak ada orang jawab. Tapi nak bagi puas hati tak apa. Call saja. Kita cuba untuk keudarakan pantun anda. Johor FM, hello, selamat pagi.
4: Assalamualaikum, Sofi Martin nak jual.
0: Nak jual. Okay, nak jual pantun. Bagaimana? Silakan.
4: Dua huruf Jawi. Bila dicantumkan. Jadi memberi dua makna. Dua huruf Jawi dicantumkan beri dua makna. Satu dia menyentuh pada badan, anggota badan lah. Satu lagi dia menyentuh pada mulut. Dua huruf Jawi lah. Dua huruf Jawi dicantumkan. Satu menyentuh pada badan, satu menyentuh pada mulut.
0: Kalau mulut ni, kalau biasa mulut apa? Dia nga.
4: Bukan makanan. Perbuatan. Kedua dia perbuatan.
0: Okey, nak kena baca alif batar ni. Huruf Jawi kan.
1: Alif.
0: Apa perbuatan yang ada dalam huruf Jawi ya? Alif batar sajim haho dazaro zai sin shin.
4: Tapi jawapan dia lawak sikitlah.
0: Zo ain gin fa kop kap la minun wau ha.
1: Tetap tak jumpa.
0: Lama Hamzah ya. Tak jumpa
4: ya, pun. Ya nya.
0: Dia ada nya.
1: Nya. Nya.
0: Okey, tak apa. Kita pendekkan cerita. Rasa macam memang tak dapat.
4: Kalau tak dapat nanti beri mak cakap
0: lah. Okey, jawapannya apa?
4: Tak dapat
1: kan kita dah
0: baca alif. Saya dah baca alif batal tadi.
1: Daripada alif sampai nya.
4: Cepat nak panggil orang lain, manggil kan. Tak cukup, tak cukup masa kan.
0: Betul.
4: Okey, jawapan dia bedal.
0: Berwaurenga unta.
4: Berdengendal.
1: Berdengendal.
0: Jadi bedal.
4: Bedal satu perkataan memukul bantai kan.
0: Ya.
4: Yeah. Okey, kalau saya pergi ngaji lah balik nak kena bedal eh.
0: Tak, saya tak pergi ngaji. Saya ngaji kat rumah je. Selalu sebab ayah saya cikgu ngaji.
1: Ha, jadi kalau memang tak pergi ngaji. Saya cikgu kalau sendiri ngaji.
4: Kalau tak jawab pun nak kena bedal juga.
0: Memang kena bedal lah. Memang kena bedal lah.
1: Tapi kalau makan. Dia kalau main kat parit baru kena bedal.
4: Tapi kalau buat makanan, kita buat makanan. Kita makan, kita tahu. Cepat dah tak dia makanan kita kan?
0: Dia jadi, kalau makanan pula, dia jadi pe dengan dal. Jadi pedal.
1: Jadi pedal.
4: Tak, ber juga.
0: Apa tu?
4: Ber juga, ber.
0: Ber apa? Ber.
4: Kalau kita tak makanan, orang dah kebas makanan kita kan? Mm-hmm. Habis dia bedalnya aku punya kan?
0: Oh, makanlah bedal. Dah kena bedal lah aku punya makan tadi.
4: Makanan aku bawa makanan tadi, dia bedal makanan aku kan?
0: Baik, Kis, satu soalan untuk Mak, apa? Mak Teh.
1: Mak Teh?
0: Hmm. Sekejap. Re, alif, mim, angka dua. Rama, rama.
1: Okey, Mak Teh, kita panggil yang senang-senang je untuk Mak Teh ni.
4: Senang-senang lah, pemanggil lain nak tunggu nak panggil kan.
1: Kita tarik semakin jauh, kita hulur makin dekat.
4: Boleh tarik makin jauh eh.
0: Selalunya kita tarik makin dekat. Kita hulur makin jauh.
1: Kita tarik dia makin jauh. Kita hulur
0: makin dekat.
1: Dia makin dekat.
4: Saya rasa Ariel.
0: Ariel?
4: Ariel radio. Apa nama Ariel ni panggil bahasa Melayu apa?
0: Antena.
4: Antena.
0: Oh.
1: Antena.
4: Antena ni kalau kita tarik dia kan dia kan jadi antena atau radio atau apa TV dulu kan. Kita tarik dia makin panjang.
0: Salah.
4: Kita... Oh ini tak ada pantun eh? Tak dekat kalah. Galah juluk galah tak adalah kan.
1: Tak ada, tak ada.
0: Boleh juga main teka-teki dalah kalah.
4: Cuba jawab pula lagi, tak mengat.
1: Lagi tapi, salah.
4: Tapi bila dah jawab pula salah pun tak nak mengalah eh.
1: Okey Mak Teh, terima kasih Mak Teh.
0: Terima kasih Mak Teh.
4: Okey, terima kasih Cik Kit. Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita rehat seketika lah sebab mungkin kita boleh teruskanlah satu lagi memanggil ni. Jangan memanggil sat pagi.
5: Hello, assalamualaikum. Sofi dekat Cik Kim.
0: Ya.
5: Ni jumpa hari saya cuba bagi tekan teki boleh.
0: Okey, baik.
1: Boleh, silakan.
5: Okey, Sofi kan selalu Sofi kan gajikan susun apa lagu-lagu 60-an kan. Okey, dia ada satu lagu tu Sofi dia sebut perkataan safar. Sekarang kita kan kita dalam bulan safar kan.
0: Tapi Muharram ada satu lagu safar Rabiul Awal.
5: Tak, dia bukan. Ini lah 60-an. Dia bukan lagu yang perkataan bulan safar. Dia sebut perkataan safar.
0: Okey.
1: Safar.
0: Soalan dia?
5: Lagu 60-an.
0: Lagu apa?
1: Oh, lagu apa? Itu je cakap raya.
5: Kita kat Sofi dia tu lagu apa.
0: Oh, lagu apa? Lagu 60-an yang ada perkataan safar.
5: Dia ada sebut perkataan safar.
1: Oh. Safarina, Safarudin.
0: Mana ada?
5: Tak, dia bukan yang nama orang bukan. Dia Safar dia sebut. Tapi ada satu lagu tu. Dia penyanyi dia wanita.
0: Penyanyi dia wanita.
5: Lagu dia lah tu.
0: Payah juga nak mencari ni. Ni boleh jadi soalan teka-teki juga Jumari ya.
5: Tak boleh.
0: Boleh jadi soalan teka-teki.
5: Kita kena kreatif kan. Kita kena kreatif.
0: Dia pergi bantai dengar.
1: Dia pergi dengar
0: lagu 60 hari. Ni boleh jadi soalan ni kata dia. Abang Malik Endon, selamat pagi Abang Malik Endon, terima kasih. Lagu Kereta Lembu Helen Velu katanya. Lagu Kereta Lembu Helen Velu.
5: Betul.
0: Oh, betul ke? Eh, Abang Malik boleh bantu saya jawab lah, betul.
1: Lagu Kereta Lembu Helen.
0: Macam mana lagu dia?
5: Okey, dia ni lah. Oh mari, kita naik beramai-ramai, berkumpul masa mandi, safar di pantai.
0: Okey.
5: Bali Safar.
1: Aku dah main ke lagu tu?
0: Rupanya
5: ada lagu tu lagu.
0: Yelah. Otai macam Abang Malik ni patutlah. Otai. Memang tahu.
1: Otai
0: mesti
1: tahu. Lagu Kereta Lembu rupanya
0: Okay, baik. Terima kasih banyak Jumari.
5: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey.
1: Lupa pula nak bagi soalan dekat Jumari.
0: Iyalah betul. Okeylah. Kita berhenti seketika dahulu. Selepas lagu ini daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Kaca dan Permata untuk anda. Okey tak?
1: Okey, Cik.
0: Cantulah.

0: Ya, sedikit lagi masa ni, Kiz, untuk kita main teka-teki lah. Teka-teki, yeah. Teka-tekuk. Mm-hmm. Kalau anda ada soalan, silalah hubungi kami.
1: Kita itu main teka-teki satu, satu lawan satu lah.
0: Siapa di talian ni? Hello, mm-hmm. Selamat pagi.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar?
0: Baik-baik.
2: Kiz dengan Sopi.
0: Alhamdulillah, Pak Wan.
2: Ya, saya lah tu.
0: Okey, baik.
1: Ya, Pak Wan, silakan.
0: Silakan, pantunnya. Yeah.
1: Kita ada masa tak lama ni, Pak Wan.
2: Okey. Soalan,
1: Ya, teruskan.
2: Banyak-banyak ikan apa yang mati tapi jasadnya dikenang?
1: Ikan apa yang mati jasadnya dikenang?
0: Mm-hmm. Kenang daku dalam doamu, katanya.
1: Ikan
0: apa yang mati jasadnya dikenang?
1: Iloi.
0: Ikan gelama mak ilai-ilai.
1: Ikan
0: laut ke ikan sungai?
2: Sungai, saya semua ada.
0: Oh, sama. Maknanya ikan lain lah. Ikannya banyak lah.
2: Sekor je ikan tu.
0: Habis kalau dah ikan tu boleh laut dengan sungai, lain ikan laut lah. Sungai lah.
2: Dia tak ada kat laut. Dia dekat paya ke macam tu.
0: Oh, bukan ikan laut lah.
1: Ikan yang ada dekat paya?
2: Sungai ke... Buka ke
1: ikan.
0: Betul ni Pak Wan.
2: Betul.
1: Bukan ikan main-main
2: Tak.
1: Ikan yang orang boleh pancing
2: Bukan ikan kacik Bukan.
0: Okey. Habis jawapan dia apa, Pak Wan? Tak tahu.
2: Dah tak tahu. Yang marah ikan arwana. Kesian arwana tu.
0: Arwana. Apa yang dikenangnya?
2: Ya, jasanya dikenang arwana.
0: Arwana dikenang. Tak faham.
1: Arwah lah. Kononnya disebut arwah
2: ikan
1: lah.
2: Dikenang ikan arwana.
0: Okey.
2: Arwana.
0: Arwah na arwah lah.
1: Arwah lah. Macam ikan tu iyalah kita sebut arwah lah.
2: Jasanya kan dikenang kan.
1: Okay boleh lah Pak Wan.
0: Okey, soalan tadi tu kita nak bagi tahu jawapan yang ditarik makin jauh, yang dihulur makin dekat.
1: Itu apa dia?
2: Tadi apa dia? Makin jauh makin dekat.
0: Makin kita, tarik makin jauh.
1: Kita hulur makin dekat.
0: Hulur makin dekat.
2: Bila hulur makin dekat. Rasa-rasanya tiang bendera. Kan.
0: Betul tak, Kiz?
1: Betul
0: lah. Naikkan bendera.
1: Okey, Pak Wan.
0: Terima kasih Pak Wan.
2: Yang penting 2-0.
0: Yeah, betul lah tu. Tahniah untuk Pak Wan, okey. Berjaya juga mengena kan.
1: Mengenakan kita kan. Arwah buat arwah lah.
0: Tapi soalan Pak Wan tu, saya tak boleh terima. Jangan marah Pak Wan
1: Pak Wan nanti bagi balik yang lain. Okey, Abang Zamri pun jawab kat sini. Naikkan bendera. Terima kasih. Ada soalan kat sini. Banyak-banyak ikan-ikan pun yang rasa sejuk. Kejap lagi kita jawab sama-sama.
0: Ikan apa rasa sejuk Ikan dalam freezer lah.
1: Sejuk.
0: Daripada Azara Band, Baby Anca, Dua Jiwa Satu Cinta. Terima kasih kepada Sofia yang membantu kita juga dalam sesi live ni.
1: Terima kasih Sofia.
0: Cik Gas juga, Arina, terima kasih. Bersama-sama kita dalam konti, okey. Terus dengar Jor FM, okey tak?
1: Okey, cik.
0: Macam itulah.

0: Daripada Azamat dengan Di Amaran Mama, waktu sekarang 9.28 minit pagi. Terus mencerahkan suasana pagi anda di ruang udara Johor FM. Pagi ini, Cik Kis dan juga Saufi bersama-sama dengan anda.
1: Ya, untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami, terima kasih kami ucapkan di mana cuaca anda berada. Yang dengarkan melalui RTM Klik pun terima kasih.
0: Ya, kita sedang bersiaran secara langsung di live TikTok Johor FM Official. Yang mana belum bagi follow tu, jomlah jemput follow kami sekarang. Yang ada aplikasi TikTok, buka TikTok, typekan Johor FM. Nampak kami tengah live kat situ. Masuk Haji Ismail, adik pun ada. Adik ni itulah tadi yang kita mana kita cerita berkaitan dengan pelakon yang dulu drama Sutun. Yang cukup terkenal kita ke itu kan.
1: Kalau budak-budak sekarang tak tahu lah, tapi zaman kita dulu cerita ni memang kita tengok kan. Dia ada siri yang mula-mula, lepas tu dia ada siri baru. Yang saya seronoknya tengok watak ayah dia, time marah dia
0: Kaza.
1: Kau orang betul waktu tu dalam cerita tu.
0: Macam mana adik berlakon waktu tu memang boleh tak ketawa dia Kita orang tengok yalah, macam Kaza tu watak dia sebagai seorang yang garang. Tapi kita tengok cerita tu, kita jadi nak ketawa. Adik punya kelaku yang macam gitu kan.
1: Walaupun rasanya itu saja drama adik, tak tahulah mungkin ada lepas tu yang kita tak tahu kan.
0: Jadi yang sedih, pasal sedih tu adalah.
1: Ada pasal sedih kan. Tapi drama tu yang antara yang diingatilah. Yang orang sebab, kata generasi-generasi kita ni, sebab waktu tu zaman sekolah cerita tu best lah kita tengok kat TV.
0: Patutnya waktu kita buat program 60 tahun tu lagi kan, kita kan jemput Bell kan pengacara dengan saya masa tu kan. Patut kita jemput adik sekali on stage tu kan, tengok kan, macam mana Bell dengan adik masa tu ada sekali dalam satu drama.
1: Katanya belakang tabir terbahak je. Suka Fiyusul kata adik bawa bekal lauk sotong. Dia suka bawa ni
0: nasi goreng
1: suntul. Mak dia masak hari-hari, dia bawa bekal tu, dia suka.
0: Okey, baik. Terima kasih banyak atas kesudian. Kesudian untuk singgah dalam kita punya live pagi ini, okey. Kak Iza juga ada pagi ini. Haji Ismail, terima kasih Haji. Siapa lagi ada ramai-ramai, jom komen bersama-sama dengan kami. Zulfikri Yusof juga. Iza 0908, Kak di Medan. Untuk semualah yang bersama-sama dengan kami, ada cerita menarik, jom kongsikan bersama-sama dengan kami.
1: Baik, jom kita nak teruskan hiburan waktu ini. Pastinya lagu-lagu best semuanya untuk
0: sekarang
1: anda.
0: Kita ada Eliana dengan Sewaktu Dulu-Dulu untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: cintai.
1: Daripada Hello Zaini dengan Jampi untuk anda. Masih lagi bersama-sama dengan Cik Kiss dan juga saya, Sofi Haji Nawawi. Kami terus memperlawa anda lah untuk bersama-sama dengan kami di ruangan TikTok Live Johor FM Official. Follow kami sekarang, okey?
2: Baik, untuk yang anda yang menonton kami di Live TikTok tadi, kita ada cerita sikit lah pasal zapin. Ada beberapa jenis zapin sebenarnya. Kalau kita dengar negeri Johor memang tariannya zapin.
1: Memang terkenal lah.
2: Memang terkenal dengan zapin. Betul. Tapi yang Sofi sebutkan tadi, rupanya banyak dia punya jenis-jenis zapin dia
1: banyak.
2: Tu.
1: Memang sangat-sangat banyak sebenarnya.
2: Yang
1: saya
2: sikit, Sofi,
1: yang saya belajar, sebenarnya zapin ni dia ambil daripada nama-nama tempat di setiap daerah tu.
2: Oh, okey.
1: Kan? Dia macam, ya, kita tahu asasnya ada zapin Melayu Johor, ada juga zapin Pekajang, ada juga zapin Tenglu. Macam Tenglu ni kan, Tenglu kat Mersing kan.
2: Okey.
1: Ada juga zapin apa tadi, Kores. Ada juga zapin Pekajang. Dah sebut
2: Pekajang.
1: Belum?
2: Tadi awak dah sebut Pekajang.
1: Dah sebut kan?
2: Dalam banyak-banyak zapin tu kan, dia punya
1: gerak tarian dia. Bunga dia.
2: Bunga dia tu macam dekat-dekat nak sama ke?
1: Tak ada, agak lain. Dia hampir lah. Tapi setiap pergerakan tu lain. Dia macam ada bunga satu dia, bunga dua macam mana, bunga tiga macam mana, bunga empat macam mana. Ataupun nama dia pusau beranak besar lain. Apa kalau macam zapin Melayu Johor tu, dia ada apa panggil, Allah masih sempat. Lupa pula dah antara pergerakan-pergerakan dia tu kan.
2: Dia kena selalu buat lah. Sebab zapin ni pergerakan dia banyak.
1: Lompat injut. Saya ingat lagi nama dia. Lompat
2: kaki,
1: injut.
2: Kaki kena pantas lah kan.
1: Ya. Kan? Betul.
2: Maknanya kalau orang nak belajar zapin ni kan, Sofi kan, dia ambil masa yang lama tak?
1: Tak lama pun.
2: Ya,
1: sebab
2: ke?
1: bila kita dah arif berkaitan dengan asas zapin tu sendiri, so untuk kita buat pergerakan ataupun zapin-zapin yang lain punya bunga pergerakan itu, dia dah tak berapa susah.
2: Maknanya kita kena tahu asas dia, eh?
1: Asas dia lah. Biasa orang akan belajar asas dia, teknik asas dia tu.
2: Okay, jadi lah. Boleh lah kalau lepas ni, kalau kita sendiri pun nak belajar, at least kita tahulah gerak tari zapin tu macam mana kan. Yeah. Sebab kita tahu kalau kat negeri Johor ni, zapin memang peranannya memang besar, dan sama-sama kita boleh, kita nak pelihara lah warisan kita kan. Nak mengembangkan lagi dan juga mempopularkan seni zapin sehingga dikenali di peringkat kebangsaan, di peringkat dunia.
1: Satu perkara yang cukup menarik sebenarnya, sekiranya kita tahulah, bukan nak kata kita mahir cantik sangat menari tak. Apabila kita tahu, apabila kita pergi ke negeri orang, ini apa yang ditunjukkan oleh apa orang kata, rakyat dari negeri lain. Sebagai contoh lah kan, baru-baru ni saya pergi khusus kan. Apabila ada jumpa Sabahan punya geng, bila kat situ kan, bila kita ada keluar lagu Sabah, mereka boleh menari tau. Mereka boleh menari,
2: lagu-lagu
1: pergerakan Sabahan, apa Sabahan punya tarian lah. Macam tu sebab macam kita juga kat Johor. Bila kita pergi negeri lain, tiba-tiba keluar lagu zapin, kita boleh tunjukkan skill tu sikit.
2: Skill
1: so
2: kan?
1: Orang akan sedikit macam rasa macam, okay, betul lah, dia memang orang Johor, dia tahu. So benda tu kita akan rasa bangga sikit. Bukan kita nak membangga diri, tak. Tapi kita setiap-setiap, kita sebagai bangsa Johor, kita tahu kita punya
2: identiti
1: kita, budaya kita. Itulah dia, tarian tradisional kita.
2: Tarian tradisional lah.
1: Macam awak kan, macam awak orang Terengganu kan. Awak cakap apa, Ulik Mayang?
2: Ulik Mayang.
1: Macam mana tarian Ulik Mayang?
2: Takkanlah saya nak tunjuk kat sini.
1: Kejap, saya mainkan lagu Ulik Mayang sekarang.
2: Alah. Boleh. Ulik Mayang dia lain macam sikit lagu dia. Kan, dia ada pergerakan tari dia. Dia punya, dia ialah setiap tarian tu kan.
1: Begitu-gitu je tiba-tiba tadi awak buat.
2: Lah, janganlah. Awak janganlah. Takkan awak nak susah menari depan TikTok ni.
1: Mana tahu kan.
2: Okeylah. Sebab saya pun tak minta awak tunjuk zapin kan.
1: Kita lain dangdut dulu lah. Bila cita-cita tak dengan goyang dumang untuk anda, okey tak?
2: Okey je.
1: Macam tu lah.

0: Anda masih lagi mendengarkan Johor FM waktu ini. Boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 92.1 untuk anda yang berada di kawasan Pantai Timur Johor. Orang Mersing. Orang Mersing lah kat sana pagi ini kan. Apa khabar semua orang Mersing? Semoga anda terhibur juga dengan koleksi lagu-lagu yang kami kudarakan. Orang Segamat, Muar, Batu Pahat, Keluang, Kulai, Kota Tinggi, Batu Pahat. Batu Pahat dah.
1: Batu Pahat dah.
0: Pontian.
1: Semualah yang mendengarkan kami di Johor FM. Terima kasih juga untuk anda yang dengarkan kami melalui RTM Klik. Orang Johor yang berada di luar Johor kan.
0: Betul.
1: Yang sentiasa, dia kata, kita dengar sentiasa Johor FM. Itulah kami sangat-sangat hargai anda.
0: Macam tadi apa? Yuri ya? Yuri tadi ada sebut
1: Yuri.
0: Betul. Nama ayah dia.
1: Tadi kita ada Yuri tadi. Dia cakap ayah dia seorang pendengar setia Johor FM. Kita nak sebut nama ayah dia adalah Ibrahim Abdul Majid.
0: Cik Ibrahim. Cik Ibrahim yang tengah dengar. Harap-harap Cik Ibrahim terhibur bersama-sama dengan kami lah Cik Ibrahim .
1: Betul. Mesti ayahnya tersenyum je dengar namanya disebut-sebut. Sebab nak kata memang ayah dia sentiasa dengarkan Johor FM.
0: Baik, Mama Aikal daripada Pontian hadir katanya. Orang Kota Tinggi, Abang Zulkifli Yusof. Syahrin, sihat je orang sebelah tu katanya.
1: Yelah.
0: Yang mana orang sebelah? Sebelah sana ke sebelah sini?
1: Sebelah sana lah. Sebab sebelah sana dia ada macam perubahan cuaca sikit katanya.
0: Betul, bang. Pagi tadi mula-mula rasa macam nak balik, macam tak boleh nak konti kan. Tapi bila jumpa tengok Cik Kis ni, bolehlah adalah orang kata vitamin jiwa sikit, bagi semangat untuk terus teruskan tugas
1: kan? Alhamdulillah masih lagi bertahan. Baik, untuk anda semua, kami masih lagi akan berikan anda lagu-lagu best semuanya untuk anda. Janji anda kena stay dengar Aura Permata bersama dengan Cik Kis dan juga Saufi sampai 12:30 hari, okay?
0: Ini dia, kita ada 6 Sen dengan Tanpa untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Cantulah.

0: Daripada Adele dengan Set Fire to the Rain untuk anda menghampiri ke pukul 10 pagi kurang 5 minit dari sekarang. Hanya ada satu saja lagi lagu kita akan kudarakan selepas inilah, Kis. Sebelum kita ikuti berita dunia tepat pukul 10 pagi nanti.
1: Seperti biasa, kalau anda pendengar setia kami, anda akan tahu kami akan sajikan lagu-lagu 90-an, 80-an, lagu-lagu yang menggamit kenangan anda semua.
0: Lagu-lagu kenangan satu nostalgia jam. Lah.
1: Betul. Kita akan ubah tune telinga kita masing-masing kejap saja lagi untuk kita sama-sama kita dengarkan lagu dalam Music Tanpa Henti kejap saja lagi.
0: Ya, antaranya kita akan gunakan sekejap lagi ada lagu Scan, Kau Dipaksa Aku Terpaksa, lagu Bahtera Merdeka, lagu nyanyian daripada Aisyah, juga ada lagu Ella, juga ada lagu Kerabat, Keinsafan, juga ada lagu Francisca Peter, Mega, Tadi Dan Waktu, dan banyak lagi lagu-lagu kenangan nostalgia akan kita gunakan untuk satu jam bermula pukul 10.05 minit pagi nanti sampailah ke pukul 11 pagi.
1: Ya, janji anda kena stay tune saja bersama dengan kami Aura Permata bertemankan Cik Kis dan juga Sophie sampai 12:30 hari.
0: Ini dia, kita ada Sufian Suhaimi dengan Terasa Ada. Terus dengar Jor FM, okey tak?
1: Okey, cik.
0: Cantulah.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata Pinjaman, Mala, Kamus Dewan edisi keempat 2025. Kata pinjaman bahasa Sanskrit, maksudnya kotor, cacat, cemar, hina dan noda. Ayat contoh, begitu mala kata-katanya terhadap pengemis itu, padahal dahulu pun dia hidup sebatang kara. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera pendengar Johor FM. Saya Nur Hazikah binti Muhammad Gasmadi, seorang ibu yang setiap hari mengimbangi tanggungjawab keluarga di samping memikul amanah sebagai pengurus projek Tenakan Itik Peneluh di Pontian. Bersyukur membantu kita melihat hidup dengan perspektif positif. Apabila hati menerima apa yang ada, rasa kecewa dan tidak puas hati akan berkurangan. Setiap rezeki, pengalaman dan peluang adalah anugerah yang patut dihargai. Dengan bersyukur, kita dapat menenangkan diri, lebih sabar menghadapi cabaran dan menghargai setiap detik yang dikurniakan.
2: Johor FM. Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti, MTH.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Kita kembali lagi untuk anda di jam yang ke-6, jam yang terakhir segmen Aura Permata. Masih lagi Cik Giz dan juga saya, Sofie Haji Nawawi, menemani anda pagi ini.
1: Hari Khamis yang manis. Semoga anda semua terhibur semuanya dengan koleksi-koleksi lagu dalam Music Tanpa Henti sebentar tadi.
0: Ya, banyak lagu-lagu yang mengambil kenangan nostalgia kita lah kan. Apapun, sambil-sambil buat kerja tu yang kadang-kadang tersenyum, tu yang kadang-kadang tiba-tiba tersentuh hatinya.
1: Betul.
0: Sebab apa? Sebab memikirkan kenangan yang dah berlalu.
1: Dia macam teringat. Mungkin lagu tu adalah kena mengena dengan anda dulu. Lagu-lagu penceritaan dulu-dulu ke, contoh kita bagi.
0: Macam awak lah kan. Awak antara lagu yang awak paling bila dengar tu teringat, mengimbau tu lagu apa?
1: Alah, awak tanya kita pula ke?
0: Yelah.
1: Tak sempat lah saya nak fikir lagu apa.
0: Maknanya tak adalah tu baru nak fikir. Dia kalau kita tahu, tapi tak juga, kerana dia tak boleh fikir. Kita terdengar tu, kita akan rasa sendiri benda tu.
1: Kan?
0: Ya.
1: Betul.
0: Apapun, apa juga kenangan tu, semoga ianya terus kekal lah, kenangan yang indah tu. Sebagai motivasi kita. Mungkin apa, motivasi. Sebagai sumber, orang kata, yelah, sumber motivasi kita. Bila teringatkan kita punya kisah dulu, sekarang ni kita lebih bersyukur, mana tahu kita lebih bersemangat. Macam tu lah, boleh jadi sumber-sumber motivasi.
1: Itu betul lah. Cuma jangan dikenangkan perkara-perkara yang lepas, orang-orang yang lepas lah.
0: Tak boleh kenang.
1: Tak.

0: kenang lah. Buat apa nak kenang? Kenangkan masa masa lalu tu masa lalu. Masa sekarang, masa sekarang.
1: Okeylah. Baik, apa pun untuk anda pagi ini. Selamat menikmati. Bukan menikmatilah. Selamat menjalankan tugas yang masih lagi bertugas ketika ini. Untuk ibu-ibu, ibu-ibu akak-akak kita yang tengah sibuk kat dapur tu. Teruslah melaksanakan tugas anda. InsyaAllah mudah-mudahan sentiasa sehat untuk menyediakan hidangan makan tengah hari untuk seluruh ahli keluarga nanti.
0: Yang okay? Menantikan menu apa hari ni ya.
1: Baik, betul sekali pun tak ada pagi ni masih lagi dengan koleksi lagu-lagu tahun 80-an, 90-an dan juga 70-an. Okey tak?
0: Okey, Chef.
1: Macam itulah.
2: Permata Selatan hanya untuk anda.

Hai, hai, hai. Kak J datang lagi dalam Gincu Merah, tip ringkas luar biasa. Okey, hari ini Kak J nak cerita mengenai keadaan kulit kering. Ya, Kak J tahu cuaca panas sekarang ni membuatkan kulit kita kering. Tambahan lagi kalau kita minum air dalam jumlah yang sedikit. Tapi Kak J nak pesan untuk anda semua, itu semua bukannya alasan. Dalam keadaan apa sekalipun, kita kena bijak mengimbangi kelembapan kulit dengan penjagaan yang betul. Ha, macam mana tu? Jom ikut cara mudah untuk merawat kulit kering dan kembali flawless. Yang pertama, pemakanan yang seimbang. Setiap hari anda wajib mengambil sayur-sayuran, buah-buahan dan makanan yang kaya dengan sumber vitamin bagi kelembapan kulit yang berpanjangan. Sebab pemakanan yang seimbang baik untuk kulit yang sihat. Yang kedua, minum air putih secukupnya. Tak kisahlah anda ni penggemar latte ke, matcha strawberry ke, yang penting hari-hari kena minum sekurang-kurangnya 8 gelas air putih atau lebih pun tak apa, lagi baik. Sebab air putih ni dia menjadi pembantu bagi tubuh kita nak menyerap vitamin dan khasiat terhadap kulit wajah anda. Makanlah suplemen apa pun, air kurang tak ada function dek. Yang ketiga, memakai toner atau pelembap setiap hari. Yang ni kena rajin. Tak boleh malas-malas tau. Nak cantik kena rajin. Okey, pastikan anda memakai toner atau pelembap setiap hari. Sebab toner dan pelembap berfungsi melembapkan kulit wajah anda sepanjang hari dan mencegah kulit kering. Kulit kering akan lebih bermaya dan semakin berseri-seri kalau lepas kita pakai toner dan pelembap. Dan yang terakhir, kenalah pilih produk penjagaan kulit wajah yang selamat. Ini yang penting tau, untuk kita pilih produk penjagaan kulit wajah yang bebas merkuri dan tanpa bahan kimia. Jadi, wajib menjadi keutamaan dalam pemilihan antara produk penjagaan kulit muka seperti toner, pelembap, serum, ada krim siang, krim malam. Lepas tu macam biasalah, hari-hari kena rajin cuci muka. Nak cantik kena rajin. Okey semua, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak G. G itu apa? G itu for gorgeous. Tip ringkas luar biasa. Ingat gorgeous, ingatlah Gincu Merah.

0: mata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Gincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA, hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina, hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk dong apa, hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, pop ye ye, hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: Eros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
1: Mudah je, semak muat turun bil di portal MyBill MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
0: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendirilah eh. Maklumat lanjut, layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB. Ros, aku menang cabutan bertuah cukai harta MBJB.
1: Wah, macam mana boleh menang?
0: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri.
2: Layari MyBill dan e-himat Majlis Bandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul.
3: Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.
4: Warisan seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
5: Hajat mencipta bakti.
4: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
6: Terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Johor FM.

0: Anda masih lagi mendengarkan Johor FM waktu ini. Sofie dan juga Cik Kis masih lagi menemani anda pagi ini. Kis.
1: Ya.
0: Kalau pagi tadi kan ada cerita pasal tu, apa? Pasal Kak Di yang menyambut ulang tahun kelahirannya. Betul Kak Di ya?
1: Oh, iya ke?
0: Ha.
1: Harap-harap betul lah tu.
0: Ha, jadi katanya kan pagi ni nak nyanyi sama-sama lah.
1: Nak nyanyi sama-sama?
0: Nak kena nyanyi sama-sama.
1: Okey, boleh.
0: Ha, jadi kita nak...
1: Kalau nyanyi sama-sama, kitalah nyanyi sama-sama. Saya dengan awak.
0: Kena nyanyi sama-sama ya?
1: Ha.
0: Jadi jom kita nyanyi sama-sama.
1: Allah selamatkan kamu.
0: Tempo.

0: Abang Aki, setengah saat kita sudah berada di penghujung nampaknya untuk hari ini.
1: Terima kasih untuk anda yang bersama dengan kami untuk 6 jam ini. Untuk anda yang sentiasa support kami, tak kira lah di udara, di TikTok kami, di live Facebook kami. Kami ucapkan ribuan terima kasih untuk anda semua.
0: Ya, banyak kata penglibatan anda jugalah secara tak langsung sebenarnya menerusi panggilan telefon. Masuk dalam kita punya live juga kan.
1: Betul.
0: Di ruangan WhatsApp juga pagi ini.
1: Ya, yang penting kita tahu ada di kalangan anda yang memang biasa dengarkan kami tapi katanya tak kenal orangnya. Tiba-tiba masuk live kita, okey, inilah orangnya, pemilik suaranya, dapatlah orang kata kita berinteraksi bersama-sama.
0: Macam inilah ada ucapan tadi kan daripada Abang Ujang ni kepada Kak Adi, selamat ulang tahun kelahiran, katanya semoga dipanjangkan usianya, diberikan keafiatan yang berpanjangan, dilimpahkan rezeki dan dipermudah segala urusan dan sentiasa dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga kepada semua rakan-rakan kita lah yang ada bersama-sama dengan kita pagi ini. Abang Jalil, Ismail Musa, juga Kak Rubiah Rubi, Kak Mar, juga kita ada Waknah daripada Yani, juga Pekak Ina yang berada di Pekan Nenas.
1: Ya, terima kasih untuk semuanya. Kami dah berada di penghujung hari ini, hari Khamis yang manis, Aura Permata. Selepas ini anda akan dihiburkan pula dalam Warasi Permata bertemankan DJ D untuk 6 jam berikutnya.
0: Ya, insyaAllah esok kami bersama-sama dengan anda lagi. Okey, daripada saya Safi Nawawi.
1: Dari saya Cik Giz, jaga diri anda selalu panjang umur. InsyaAllah kita jumpa lagi.
0: Assalamualaikum, sampai jumpa lagi. Bye-bye.
1: Bye.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Yuk, ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
3: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari, menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.

0: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi anti dadah kebangsaan daerah Pontian. Kegigihan dan kesungguhan lebih penting daripada bakat semata-mata. Orang yang terus berusaha walaupun gagal akhirnya akan berjaya. Jangan cepat putus asa kerana usaha yang konsisten walaupun perlahan akan menghasilkan pencapaian yang kukuh dan bermakna. Setiap cabaran yang dilalui menambah pengalaman berharga untuk pada masa hadapan.
3: Segamat 105.3 Redong Paya Jakas Durian Condong.
4: Yo, wari, remember what's wanted, yo. I representing.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari diucapkan kepada anda semua pendengar setia Johor FM Permata Selatan, Radio Pelana Nombor 1 Bangsa Johor. Ya, yang mendengarkan kami di tiga frekuensi kita iaitu 101.9 bagi Johor Bahru, Barat Johor, Singapura dan Kepulauan Riau, 105.3 bagi Utara Johor dan bagi Pantai Timur Johor. Yang mendengarkan kami di frekuensi 92.1 MHz FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik, yang pastinya percuma untuk anda. Okey, terima kasih buat rakan Sugas tadi, Cik Kis dan juga Sophie yang telah menemani anda untuk Aura Permata. Ya, seterusnya untuk ke segmen kedua. Anda bersama dengan saya, DJ D, bermula 12.30 hari hinggalah ke 6 petang nanti. Untuk edisi hari ini, hari Khamis 30 Julai 2026, bersamaan dengan 15 Safar 1448 Hijrah. Okey, untuk anda hari ini, apa khabar anda semua? Didoakan semoga anda berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Ni tengah musim batuk, demam, semua ada . Jadi kita sama-sama jaga diri kita, jaga kesihatan kita agar kita tidak dijangkiti oleh wabak penyakit yang sedia ada ketika ini. Jaga juga persekitaran kita. Kalau boleh, kita pakailah face mask pelitup muka untuk kita hindari supaya tidaklah kita jadi penyebab sebar virus yang ada. Kadang-kadang kita demam kan, kita nak juga keluar, bosan katanya. Okey, bosan duduk rumah, tak apalah kan. Sekarang kita dapat jaga orang sekeliling kita. Jangan lupa sanitasi semua peralatan yang ada di rumah anda. Kita kembali jaga kebersihan diri. Okey, jomlah kita layan dulu lagu Sakura Band, Polaroid, hanya untuk anda, Johor FM Permata Selatan.

0: sabes.
1: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.

saya Tika Zatika, dalam dunia yang sibuk mengejar kejayaan, kita sering terlupa untuk bernafas. Berehat sebentar bukan bermakna anda kalah, tapi itu tanda anda menghargai diri sendiri. Ambil masa untuk bertenang kerana kesihatan mental anda lebih utama daripada tugasan yang menimbun. Sayangi diri sebelum menyayangi orang lain. Pesanan hikmat masyarakat ini ikhlas daripada saya, Tika Zatika. Teruskan mendengar Johor FM Permata Selatan.

Okey, 12:32 minit tengah hari. Kan, berkenaan dengan bintang P. Ramlee. Ni dia, saya nak buat pengumuman sikit lah kan. Bukan kerana orang hilang . Ni WhatsApp kita hilang. Bukan hilang kenapa. Ni kita nak carilah nama Muhammad Syafiq ni dari Batu Pahat. Dia ada hantar lagu. Tajuknya Bunyi Gitar. Boleh tak? Anda talian apa WhatsApp kami semula. Hubungi kami semula di talian WhatsApp kita iaitu 012-9301019. Kita mencarilah dia ni. Terdelete pula tadi. Okey, tak apalah. Kita nak bacalah ucapan rakan-rakan pendengar kita ni yang ada. Okey, assalamualaikum. Selamat tengah hari. Ni daripada Hajijah Paiman . Ucapannya untuk siapa ni? Untuk Anjang Roha yang sedang sakit kepala lah, kesiannya. Jangan lupa makan ubat ya, agar cepat sembuh. Dan buat cucu Fayad Rizky berhati-hati dalam grup rombongan sekolah Pulau Indah. Pulau Indah. Dan waktu ini yang berada di Putrajaya. Wah, jalan-jalan. Wah. Seronok. Ini daripada Hajijah Paiman, Feda Kahang Timur. Didoakan semoga perjalanan itu berjalan dengan lancar dan sentiasa dilindungi. Okey, kita ada juga Wani Banjari kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya ni tadi baru jolok buah mangga ya. Ucapannya untuk isteri yang tersayang. Katanya masak lemak hari ni ataupun kari dengan ikan kering kurau. Dia beli kat Target, Pak Raja kata dia. Untuk Pak Wan, Ujang Pontian, Waknah, Kak Long, Mona, Sadia Markum dan semua pendengar setia Jor FM. Ni ada juga Ismail Musa dari Kampung Ibrahim Majid Sempang Renggam. Ucapan untuk isteri yang tersayang Nur Hayati binti Temu, juga sahabat pendengar setia Jor FM. Permata Selatan untuk Wak Ali dan juga isteri Mami Renggam, Zai Renggam, Ina Mahadi, Wak Saring, Wak Jima, Wak Amin dan semuanya. Katanya kat sana ribut peti, okey. Hati-hati ke mana saja anda pergi waktu ini dalam cuaca yang tidak menentu. Apapun, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Okey, tak apa. Sekejap lagi kita akan cuba hubungi rakan kita yang berada di Mersing. Katanya dia jalan-jalan cari pasal. Bukan cari pasal apalah kan. Saya suka cakap begitu sebab apa? Oh, kita keluarlah duit poket. Begitu. Itu namanya cari pasal. Yelah, cari makan pun ya juga kan. Lepas tu cari pasal. Duit habis sudah. Sebab dia sambil jalan-jalan pastinya takkanlah tak keluar duit kan. Untuk cari makan, cari oleh-oleh begitu. Okey, tak apalah, nanti kita cuba hubungi rakan kita yang berada di Mersing. Sebelum itu kita lain dulu lagu Adele, Someone Like You, hanya di Joy FM Permata Selatan.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Parti Hormati Jalur Gemilang.
1: Jangan biarkan jalur gemilang melirik ke tanah ketika menurunkannya.
0: Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang.
1: Jangan berbual ketika jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan.
0: Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi.
1: Dan jangan letak jalur gemilang di atas tanah. Jom kita sahut inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang.

Barasi Permata di JFM Permata Selatan. Okey, baiklah kita tengok ramalan cuaca untuk negeri Johor dari Jabatan Met Malaysia. Untuk hari ini 30 Julai 2026, petang nanti dijangka ribut petir di beberapa tempat, malam nanti tiada hujan. Suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Okey, baiklah, disampaikan waktu solat dan fardu zuhur bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 1.11 minit tengah hari. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 1.14 minit tengah hari. Zon 3, Pontian dan Keluang 1.15 minit tengah hari. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 1.18 minit tengah hari. Demikian tadi pengumuman waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Johor. Terus layan Johor FM Permata Selatan. Ismail.

0: anti pemerdagangan orang dan anti penyelundupan migran. Migran yang diseludup bermaksud seseorang yang menjadi objek perbuatan penyelundupan migran, tidak kira sama ada orang itu turut serta dalam perbuatan penyelundupan migran itu. Hubungi pihak berkuasa Majlis Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran di talian hotline 0380008000.
1: Ayo sak kabeh ni bayu mbok yu mbok dembote kakang-kakang padi-padi kita ngrungok ni Johor FM Permata Selatan.

0: mahkamah, kami mengambil perkara ini untuk bekerja keras lagi untuk memberikan yang terbaik dan memastikan bahawa pengurusan pentadbiran itu lebih baik, lebih transparan, integriti dan juga governance tata kelolanya adalah terbaik.
1: Dr. Zulkifli turut memaklumkan kerajaan akan mempercepat pelaksanaan baki 25% syur RCI yang masih belum dilaksanakan dengan mengambil kira aspek kebijaksanaan, realiti semasa serta pertimbangan berkaitan. Sebanyak 75% daripada 25% syur yang dikemukakan telah dilaksanakan sekaligus meletakkan TH di landasan yang tepat dalam pengurusan deposit dan operasi haji sehingga membolehkan institusi itu menerima anugerah Labaitum Diamond bagi pengurusan haji terbaik dunia pada musim haji tahun ini. Dalam perkembangan berkaitan, ahli politik aktif disyorkan tidak dilantik sebagai pengerusi anggota lembaga TH atau anak syarikatnya bagi memperkukuh tadbir urus institusi itu. RCI berpandangan pelibatan ahli politik aktif boleh menimbulkan persepsi campur tangan politik serta menjejaskan keyakinan pendeposit terhadap proses membuat keputusan. RCI turut mengesyorkan pindaan Akta Tabung Haji 1995 bagi memperketat syarat pelantikan anggota lembaga selain mencadangkan audit forensik terhadap beberapa pelaburan yang mengalami kerugian. TH perlu memberi tumpuan kepada fungsi teras sebagai pengurus dana dan institusi pengurusan haji. Pembangunan modal insan menerusi latihan kemahiran terus diberi penekanan bagi melahirkan lebih ramai tenaga kerja berpendapatan tinggi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berpandangan sijil kemahiran yang diiktiraf industri berupaya membuka peluang kepada golongan belia untuk memperoleh pekerjaan dengan gaji lebih kompetitif. Dalam masa sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut memaklumkan 50,000 peluang pekerjaan baharu disasarkan di Negeri Sembilan dalam tempoh 5 tahun akan datang.
2: Yang penting ialah pekerjaan untuk anak-anak muda bukan dengan gaji minimum 1,700 tetapi dengan gaji premium. Apa gaji premium? Gaji yang melebihi RM3,000 untuk pekerja-pekerja. Bagaimana boleh dapat gaji RM3,000? Ialah dengan melalui SKM, Sijil Kemahiran Malaysia. Tahap 3.
1: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Perkembangan di Dewan Negara, industri pertahanan tempatan terus diperkukuh menerusi pembangunan teknologi strategik, penyelidikan dan pembangunan serta pemindahan teknologi selaras dengan dasar industri pertahanan negara. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari memberitahu tumpuan diberikan kepada pembangunan teknologi, drone, radar, sensor, kecerdasan buatan, AI dan sistem pengawasan sempadan bagi memperkukuh keupayaan pertahanan negara.
3: Setiap perolehan pertahanan baharu diwajibkan mengandungi elemen ICP bagi membolehkan pemindahan teknologi dan pengetahuan kepada syarikat-syarikat tempatan, sekaligus meningkatkan keupayaan negara membangun dan menghasilkan serta menyelenggara aset pertahanan di dalam negara. Contoh yang boleh kita ambil adalah dalam bidang drone, perancangan perolehan sistem pesawat tanpa pemandu UAS angka fasa yang kedua dari Turki bukan sahaja bertujuan meningkatkan keupayaan operasi ATM, malah akan dimanfaatkan melalui ICP untuk memperkukuhkan industri pertahanan negara menerusi pemindahan teknologi, pemindahan pengetahuan dan pembangunan kapasiti syarikat tempatan.
1: Adli Zahari. Lebih 500 memorandum kerjasama dimeterai Majlis Amanah Rakyat MARA dengan pemain industri bagi memastikan graduan GET MARA serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET MARA mendapat peluang pekerjaan selaras dengan kemahiran yang dipelajari. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata kadar kebolehpasaran graduan setakat ini merekodkan sebanyak 99.2% hasil kerjasama strategik bersama industri serta penawaran latihan yang memenuhi keperluan pasaran kerja.
4: Beberapa bidang lain, kita telah pun mempunyai banyak koordinasi dengan syarikat-syarikat lain. Contohnya, baru-baru ni kita ada dari sudut kerjasama industri, contohnya Samsung SDI, yang ni bahagian ENE, electrical dan electric, elektronik dan juga EV, yang memfokuskan tentang dari sudut pekerjaan yang boleh memberi gaji dalam RM3,500 ke RM6,000 sebulan. Begitu juga kita ada kerjasama baru-baru ni dengan Silver Lake Sdn Bhd, yang ini berkaitan dengan kemahiran data center.
1: Datuk Rubiah Wang.

0: 92.1 Pantai Modul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, selagi mana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas. Dengarkan Johor FM Permata Selatan.
2: Wa aqimis salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi adab ibu bapa kepada anak-anak, iaitu tentang kita sebagai ibu bapa usahakan tidak memaki dan menghina anak. Para pendengar yang dirahmati Allah, di saat sunyi malam menyelimuti kehidupan dan suara anak-anak menjadi peneman di dalam rumah kita, sedar tak bahawa setiap patah kata yang keluar daripada bibir kita bukan sekadar bunyi, tetapi ia adalah ukiran pada hati mereka. Anak-anak ibarat kain putih. Kitalah yang mencorakkannya dengan kasih sayang ataupun dengan luka. Kadang-kadang bukan rotan yang melukakan mereka, tapi lidah kita yang tajam tanpa sedar menusuk jauh ke dalam jiwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita bahawa seorang mukmin itu bukanlah yang suka mencela, bukan yang suka melaknat, bukan yang berkata keji. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Bukanlah seorang mukmin itu orang yang suka mencela, melaknat, berkata keji dan kotor. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Maka hari ini mari kita muhasabah bagaimana lidah kita saat ini terhadap anak-anak. Adakah kita membina atau sebenarnya kita sedang meruntuhkan? Yang pertama, elakkan memanggil dengan gelaran yang buruk. Allah rakamkan dalam Al-Quran, وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelaran yang buruk. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Ibu bapa, jangan biasakan lidah memanggil anak dengan kata, contohnya, pemalas, bodoh, degil dan sebagainya. Kenapa? Gelaran itu akan melekat dalam fikiran mereka. Contoh, seorang anak yang selalu dipanggil pemalas, akhirnya dia percaya aku ni memang pemalas. Lalu dia khawatiri dia akan benar-benar menjadi seorang yang malas. Yang kedua, kena ingat bahawa kata-kata kita adalah doa. Setiap perkataan kita sebenarnya adalah doa yang sedang kita lepaskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم. Jangan kamu mendoakan keburukan ke atas diri kamu dan jangan juga mendoakan keburukan ke atas anak-anak kamu. Hadis riwayat Abu Daud. Contohnya, apabila anak buat silap, kita kata kau ni memang tak gunalah. Tanpa sedar, itulah doa yang kita tujukan kepada anak kita sendiri. Yang ketiga, marah lumrah manusia, tetapi usahakan dengan hikmah. Marah itu fitrah, tapi cara kita mengawal marah itulah yang menentukan keberkatan didikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, la taghdab, jangan marah. Bukan bermaksud tak boleh marah, tapi jangan marah tanpa kawalan. Contohnya, anak tumpahkan air, anak tertumpahkan air. Kalau kita terus menjerit, anak akan takut. Tapi kalau kita tenang dan kata, tak apa, lain kali hati-hati, itu mendidik bukan menakutkan. Yang keempat, bezakan antara kesalahan dan diri anak. Jangan sesekali kita menghukum peribadi anak hanya kerana satu kesalahan. Allah sendiri Maha Pengampun, maka siapa kita untuk terus melabel anak dengan keburukan? Contoh, jangan kata kau ni memang jahat lah, tapi katakan perbuatan tu tak baik, ayah tak suka. Ini mendidik anak untuk faham yang salah itu perbuatan, bukannya diri dia. Yang kelima, gunakan kata-kata yang lembut walaupun menegur. Lembut itu bukan bererti lemah. Lembut itu adalah kekuatan hati. Allah berfirman kepada Nabi Musa AS ketika berhadapan dengan Fir'aun, فَقُولَ لَهُ قَوْلَ اللَّيِّنَا, maka berkatalah kepadanya dengan kata-kata yang lembut. Surah Taha ayat 44. Kalau kepada Fir'aun pun Allah suruh lembut, apatah lagi kepada anak kita sendiri. Contohnya, daripada kita cakap, kenapa kau buat macam ni, tukar kepada, ayah sedih bila tengok perbuatan ni. Nada berubah, hati anak juga berubah. Yang keenam, sentiasa istighfar bila tersilap. Ibu bapa bukan malaikat. Kita juga manusia yang kadang-kadang terlanjur kata. Tapi yang membezakan, adakah kita kembali kepada Allah ataupun tidak? Allah rakamkan dalam Al-Quran, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا, dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah. Contohnya, kita terlanjur memarahi anak dengan kasar. Datang kepada anak, peluk dia. Cakap dekat dia, maafkan ibu, ibu sayang kamu, maafkan ayah. Percayalah, satu perkataan maaf boleh menyembuhkan luka yang kita sendiri ciptakan dalam diri mereka. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak-anak kita bukan hanya amanah, tapi mereka juga adalah cermin kepada diri kita. Kalau kita ingin melihat anak kita yang baik, mulakan dengan lidah yang baik. Didiklah mereka dengan kasih, bukan dengan hinaan. Tegurlah mereka dengan hikmah, bukan dengan kemarahan. Kenapa? Kerana satu hari nanti, kata-kata kita akan bergema dalam hati mereka, sama ada sebagai kekuatan ataupun sebagai luka. Semoga Allah melembutkan hati kita dan menjadikan lidah kita penyujuk jiwa anak-anak kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Askira di Johor FM, Merpati Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Sidang pendengar Johor FM, bersama kita ikuti tazkirah Johor FM bersama saya Ilyan Aminin bin Muhammad Saleh, untuk kita melihat, untuk kita menghayati perjalanan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ini, kita melihat bagaimana Rasulullah berdakwah kepada orang yang sangat tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah kepada ahli keluarga yang terdekat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berurusan dakwah kepada orang yang terkenal jahat dari kalangan kaumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berdakwah kepada orang yang sedang sibuk seronok untuk memaki hamun. Maka pada kali ini kita akan lihat bagaimana Rasulullah menyampaikan dakwah kepada seorang sahabat Nabi yang dilantik menjadi utusan kepada Rasulullah sebagai orang yang diwakilkan untuk berdakwah menyampaikan agama Islam. Tidak lain tidak bukan, orang yang kita maksudkan ialah sahabat Nabi Muaz bin Jabal. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Muaz bin Jabal hina ba'athahu ila al-Yaman. Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Muaz bin Jabal ketika mana baginda mengutus Muaz ini ke Yaman. Rasulullah bersabda, innaka satati qauman ahla kitabin. Sesungguhnya kamu wahai Muaz, kamu nanti akan sampai mendatangi jumpa dengan satu kaum yang mana mereka itu merupakan ahli kitab. Fa idza ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Apabila kamu sampai nanti kepada mereka, maka hendaklah kamu dakwahkan mereka supaya mereka mengucap dua kalimah syahadah, bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Fa innahum ata'u laka bidzalika fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Sekiranya mereka taat kepada kamu, ikut dalam hal itu, maka hendaklah kamu beritahu kepada mereka bahawa Allah telah memfardukan ke atas mereka salat 5 waktu sehari semalam. Fa innahum ata'u laka bidzalika. Sekiranya mereka taat juga untuk melaksanakan salat 5 waktu tersebut, maka hendaklah kamu beritahu lagi kepada mereka bahawa sesungguhnya Allah qad farada 'alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqaraihim. Kamu kena beritahu bahawa Allah telah memfardukan juga ke atas mereka, yakni zakat, yang mana zakat ini akan diambil daripada orang-orang yang kaya dari kalangan mereka, lalu akan diberikan, dihantarkan, diagihkan kepada orang-orang yang miskin dari kalangan mereka juga. Fa inhum ata'u laka bidzalika. Rasulullah bersabda lagi, sekiranya mereka juga tetap mentaati kamu dalam hal zakat itu tadi, maka hendaklah kamu berjaga-jaga. Wa iyyakum wa karaim amwalihim. Maka hendaklah kamu berhati-hati menjaga-jaga daripada mengambil harta mereka yang baik, yang elok. Lalu Rasulullah mengingatkan, wattaqi da'watal mazlum. Maka Rasulullah ingatkan, hendaklah kamu wahai Muaz, takutilah kamu, bimbanglah kamu terhadap doa orang-orang yang dizalimi. Dengan kata lain, Rasulullah nak mengingatkan, bila kamu berada di sana, kamu sudah ditaati, Kamu sudah menyampaikan dakwah, mereka sudah sudi untuk memeluk agama Islam, mereka terbuka hati untuk melaksanakan solat lima waktu, sampai kepada peringkat mereka sudah sanggup untuk mengeluarkan sebahagian harta mereka untuk menunaikan kewajipan berzakat. Maka pada ketika itu, Rasulullah mengingatkan, Rasulullah menyampaikan dakwah kepada utusan baginda Nabi sendiri, iaitu Muaz bin Jabal, yang terkenal dengan kemahirannya berinteraksi, dengan terkenal dengan kemahirannya, kecekapannya dalam bermuamalah, berurusan. Maka tetap Rasulullah nak mengingatkan bahawa jangan sampai menganiaya orang lain, walaupun dalam urusan melaksanakan kewajipan solat, walaupun dalam urusan untuk memungut harta zakat. Jangan sampai menganiaya, menzalimi orang lain. Sehingga Nabi mengingatkan, wattaqi, hendaklah kamu rasa takut dan berhati-hati, da'watal mazlum, iaitu kamu hendaklah merasa takut akan doa orang-orang yang dizalimi, kerana fa'innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, kerana tidak ada penghadang, tidak ada hijab dan penghalang di antara doa orang yang dizalimi ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun, sekalipun orang yang dizalimi ini orang yang tidak beriman, doa mereka di antara mereka dengan Allah tidak terhalang dan tidak ada hijab. Sidang pendengar Johor FM yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis ini menceritakan tentang perjalanan dakwah Nabi. Rasulullah ingin supaya agama Islam terus berkembang, bukan hanya di Madinah, bukan hanya di Madinah dan Mekah Al-Mukarramah, tetapi Nabi ingin menyampaikan mesej agama, mesej iman ini kepada seluruh umat manusia dan jin, tidak terkecuali penduduk mereka yang berada di negara Yaman, yang suatu ketika dahulu amat jauh perjalanannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengambil berat tentang dakwah dan bagaimana mesej agama dan iman ini sampai kepada mereka dalam bentuk gambaran kesantunan yang paling indah dan paling baik. Sebab itulah Nabi berpesan kepada Muaz bin Jabal, dalam urusan perjalanan dakwah ini, jangan sampai kita melakukan penindasan, jangan sampai kita inginkan keislaman orang lain sehingga kita melakukan sesuatu kezaliman. Yang mana diingatkan oleh Rasulullah, ittaqi da'watal mazlum, kamu hendaklah berhati-hati dan takut kepada doa orang yang dizalimi, kerana di antara doa mereka dan Allah tidak ada penghalang dan hijab. Sedang pendengar yang dikasihi oleh Allah, sekian dahulu tazkirah Johor FM. Kita bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: 105 perpuluhan 3
1: Utara Johor.
2: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata Pinjaman, Mala, Kamus Dewan edisi keempat 2025. Kata pinjaman bahasa Sanskrit, maksudnya kotor, cacat, cemar, hina dan noda. Ayat contoh, begitu mala kata-katanya terhadap pengemis itu, padahal dahulu pun dia hidup sebatang kara. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
3: Jom dengar Johor FM.

tentang takdir, pasti ia pasti hadir. Saya Bagio, Johor FM, Permata Selatan, terbaik.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12:30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginsu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12:30 hari hingga 6 petang.

0: hanya terjengang.
1: Sepatah sari untuk hari ini. Baik, hari ini kita bersama dengan Teacher Nana untuk kongsikan bahasa Korea. Hai Teacher.
2: Ya Robin, annyeonghaseyo.
1: Ditanya Teacher okey lah hari ni. Kan dah belajar banyak episod ni bahasa Koreanya. Hari ni kita nak belajar perkataan apa pula Teacher?
2: Saya nak ajar chonchonhi.
1: Chonchonhi.
2: Ya.
1: Maksudnya?
2: Oh, chonchonhi bermaksud perlahan.
1: Perlahan. Han, chonchonhi.
2: Ya.
1: Chonchonhi.
2: Ya, ramai orang Malaysia tahu.

0: 빨리빨리
1: 빨리빨리
0: 쯔빠쯔빠 tapi tidak tahu ini cencenhi.
1: Dia tak tahu perkataan perkataan berlawan dia kan?
0: Ya. Yeah.
1: Okey, sekarang kita cerita cencenhi. Okey, contoh ayat kita nak bagi teacher.
0: Cencenhi malheyo.
1: Cencenhi malheyo.
0: Cakap perlahan.
1: Cakap perlahan. Tapi cikgu tak ada cakap perlahan dia je. sekali lagi kita belajar. Cencenhi malheyo.
0: Ya, cencenhi malheyo.
1: Cencenhi malheyo.
0: Ya.
1: Cakap perlahan sikit. Baik, sepatah sehari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
0: Tanya lah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan kepada anda yang baru saja mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan, Radio Belanda Nombor 1 Bangsa Johor. Di tiga frekuensi kita itu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Kling. Okey, buat semua pendengar kita di luar sana, tadi saya ada cakap kita nak telefon ataupun nak hubungi rakan kita yang berada di Mersing ketika ini, itu atas lawatan. Kalau kita panggil kat kampung, kita panggil rombongan Cik Kia, tapi ini bukan Cik Kia, Cik Nita kita, sebab ramai wanita, tapi yang ketua rombongannya iaitu kita punya doktor, kan. Ini rombongan Cik Sam, Dr. Sam kita, kan. Nah, tapi yang bercakap ketika ini, kita nak jumpa dengan Jiha. Halo, Assalamualaikum Jiha.
1: Waalaikumsalam, Cik Kia ke ni?
0: Ini bukan Cik Kia ya. Okey, Jiha okey sana
1: Alhamdulillah, DJ seronoknya.
0: Iyalah, sajalah tu kan. Macam mana okay. Tu? Cerita.
1: Baiklah. Baiklah, terima kasih kepada sejarah DJ Diana yang berada di Malaysia. Dan alhamdulillah, saya rasa hari ni saya banyak. Hari banyak makan ikan untuk saya. Setibanya kami, kira-kira pukul 10 pagi tadi, ke warung ataupun kedai nasi dagang Pak Nila. Dihidangkan dengan nasi dagang. Alhamdulillah, walaupun tidak berada di Terengganu, tapi nasi dagangnya, bak kata salah seorang ahli puspenita kami ni, seolah-olah macam dia duduk kat Terengganu. Dan seterusnya kami pergi melawat galeri perikanan Jabatan Perikanan Daerah Mersing. Merupakan satu lokasi wajib saya rasakan untuk anda yang sedang mendengar ketika ini. Kalau anda hadir ke daerah Mersing, lalu ke datang ke, orang kata bersudi lapangkan masa untuk hadir ke galeri perikanan kerana ada tarikan baru yang menarik di sana, lengkap dengan pameran bervisual, pameran yang boleh anda pegang dan juga dari untuk yang indah di mata, lengkap berinformasi lah untuk anda. Dan seterusnya kami meneruskan perjalanan ataupun tinjauan kami ke keropok, kilang keropok ataupun pusat perusahaan keropok Haji Putih. Keropok sedap Haji Putih, memang keropok leko saya rasa memang sedap, antara yang sedap di daerah Mersing. Kami menyaksikan sendiri bagaimana pembuatan keropok leko itu, dan yang paling menarik sekali, bukan saja saksikan tetapi malahan kami punya ahli puspanita RTM Johor turut diberikan peluang untuk menggentel sendiri keropok leko gedik. Itu adalah keistimewaan di keropok leko Haji Putih, memang enak dan sedap keropok lekonya. Dan kami mengakhiri lawatan usaha nita oleh Puspanita Jabatan RTM ataupun Jabatan Penyiaran Negeri Johor ataupun RTM Johor ke Medan Selera Ikan Bakar. Yang ini pun satu lokasi ikonik. Ini di Endau, betul-betul sempadan ataupun jabatan menghala ke, kalau naik jabatan tu sampai ujung sana belah Pahang. Kami ini Johor, betul-betul di penghujung Johor, sempadan antara Johor dan juga Pahang. Di situ kami menikmati hidangan ikan bakar dengan harga yang sangat berpatutan. Yang paling penting segar dan sangat sedap. Enaklah memang. Antara tumpuan kepada para pelancong yang melalui jalan sama ada nak ke Terengganu, Kuantan, itu adalah lokasi wajib singgah. Dan kami sudah pun selesai lawatan sanita di daerah Mersing oleh Puspanita RTM Johor. Alhamdulillah, kerjasama yang sangat diberikan oleh pejabat YB Adun Endau kita, Puan Haji Halawiyah binti Talib. Alhamdulillah, saya sangat-sangat gembira dan kami rasa sangat teruja untuk kami kongsikan. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Johor FM, akan saya kongsikan di Facebook, Instagram dan juga TikTok Johor FM Permata Selatan. Baiklah DJ Diana, saya tak nak bercerita lebih. Macam yang saya cakap tadi, hari ini hari paling banyak saya makan ikan daripada pagi sampai ke petang.
0: Tapi yang pasti memang menyeronokkan kan Jiha,
1: alhamdulillah,
0: kan?
1: Alhamdulillah. Sebenarnya Mersing ni banyak tempat yang menarik. Banyak
0: betul,
1: tempat yang cantik.
0: Bukan saja pulau, malah makanannya juga kan.
1: Betul, dia campur
0: dengan apa orang lagi Terengganu kan. Orang dari Pahang, semuanya ada di situ. Okey, terima kasih banyak Jiha.
1: Terima kasih di Jiha atas ruang ini. Assalamualaikum.
0: Bye-bye. Assalamualaikum. Okey, itu dia tadi ya, rakan kita Jiha yang berada di Mersing ketika ini. Lawatan Puspanita ke daerah Mersing. Seronok kan? Kita dapat jalan-jalan sambil tu makan. Itu yang paling kita suka. Betul tak? Lain tu biasa-biasa je macam gitu. Tidaklah. Kan? Tapi itulah dia keunikan negeri Johor. Jadi, sempena dengan tahun yang melawat Johor untuk tahun ini. Jadi, itulah dia antara yang menarik di negeri Johor. Itu daerah Mersing. Okey, selepas ini kita ada Gincu Merah. Dan selepas itu kita ada program Cakna. Cakna iaitu Cakna Hak Anda Kawan. Program Cak kita. Yang mana kita ada rakan penaja kita. Yang sama-sama kita akan kongsikan tentang Junior Innovator 2026. Apakah itu? Nanti kita akan sama-sama dengar dalam program Cak dalam 2.30 minit tengah hari, minit petang nanti. Jangan lupa terus layan JFM Permata Selatan.

semua. Okey tak tu? Tunggu Kak Ji eh. Okey, hari ini Kak Ji nak cerita mengenai masalah kelimumur. Kelimumur adalah masalah kulit kepala yang biasa dialami oleh semua orang. Ia menyebabkan serpihan putih pada rambut dan bahu serta boleh menyebabkan kegatalan. Anda boleh bayang tak kalau kita yang pakai tudung ni ada kelimumur, rasa dia punya gatal dekat kepala tu. Ui! Okey, kali ini Kak Ji nak kongsikan cara untuk hilangkan kelimumur secara semula jadi dan berkesan tanpa perlu kita berbelanja besar. Cara pertama yang anda boleh guna adalah menggunakan cuka apple. Cuka apple ni berfungsi membantu mengimbangi pH kulit kepala dan mengurangkan kulat. Cara-caranya, campurkan satu cawan air dengan dua sudu cuka apple. Sembur atau sapu ke kulit kepala. Biarkan lebih kurang dalam 15 minit sebelum kita nak bilas macam biasa. Cara kedua, menggunakan baking soda. Alah, yang letak dalam kek tu. Bukan setakat nak buat kek je tau, baking soda ni dia bertindak sebagai ejen pengelepasan semula jadi. Cara-cara dia, campurkan sedikit baking soda dengan air, urut perlahan pada kulit kepala lebih kurang dalam 2 minit. Bilas tanpa syampu untuk kali pertama. Dan ada tip tambahan untuk elak kelimumur berulang. Elakkan berkongsi sikat, basuh rambut dengan kerap dan gunakan syampu anti kelimumur secara berkala. Mudah kan? Masalah kelimumur boleh dikawal dengan kaedah semula jadi yang mudah diamalkan di rumah je. Yang penting, kekalkan kebersihan kulit kepala dan pilih produk penjagaan rambut yang sesuai. Cubalah tip Kak Ji ni. Lihat perubahan pada rambut anda akan menjadi bersinar dan lurus. Kena cari pun boleh. Tip ringkas luar biasa. G for Gorgeous. Ingat Gorgeous, ingat Gincu Merah.

0: kita bersama.
1: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.
2: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan kepada anda semua pendengar setia Johor FM Permata Selatan, Radio Pelana Bersatu Bangsa Johor, yang mendengarkan kami di tiga frekuensi kita, iaitu 101.9 dan 105.3 dan 92.1 Megas FM, dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Krik. Okey, untuk petang ini seperti yang diwawarkan tadi, kita adanya rancangan tajaan yang mana kita akan bercerita tentang program Junior Innovator 2026. Jadi tetamu kita ada dah hari ini, sekarang ini. Jadi kepada anda di luar sana, jangan lupa tonton kami menerusi RTM Klik, menerusi Facebook Live kita dan juga TikTok Live kita, yang pastinya Johor FM Official. Okey, kita nak menjemput Tuan Asnor bin Senon selaku Timbalan Pengetua MRSM Johor Bahru, Johor. Assalamualaikum Tuan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Sihat kan?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sampai juga ke stesen kita, Radio Johor FM. Yang pastinya kita nak bercerita tentang Junior Innovator 2026. Okey. Nak tanyalah Tuan. Sebenarnya boleh tak kongsikan apa itu program Junior Innovator 2026?
1: Okay, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasihlah kepada RTM Johor Bahru yang memberi peluang dan ruang kepada kami untuk menerangkan tentang program Junior Innovator yang akan berlangsung selepas bulan 10 lah. Kadang-kadang tarikh tutup bulan 10. Jadi kalau kita lihat, program ni merupakan program tahunan lah.
0: Tahunan
1: yang mana kita bermula tahun lepas. Kalau pada mula tahun 2005 dah mula, merupakan sebuah program pertandingan inovasi berteraskan Didik Hibur yang diterjui oleh empat kementerian. Kementerian Ekonomi, kemudian yang bersama KPM, KKDW, MOSTI dan juga tentunya penyiar utama ialah RTM lah.
0: Pastilah.
1: Jadi dia fokuskan kepada hasil cipta murid sekolah rendah dan menengah.
0: Maknanya
1: umur 17 hingga umur 7 hingga 17 tahun. Untuk apa? Untuk memperkasakan budaya reka cipta yang mampu menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat selaras dengan nilai teras cipta Malaysia Madani lah. Itu yang kita secara ringkas lah tentang program ini.
0: Maknanya dari umur anak 7 tahun hinggalah 17 tahun.
1: Ya, betul.
0: Tapi betul ke ada anak darjah, maknanya tahap 1 ini terlibat dalam ni, cikgu?
1: Ya, ada. Dia sebenarnya dia program yang melibatkan kebangsaan. Dia melibatkan sekolah-sekolah daripada sekolah kementerian, sekolah vocational dan saya daripada sekolah MSM lah. Jadi dia akan digabungkan dan akan dia dipilih daripada kalangan inovasi yang ada lah.
0: Jadi apakah objektif utama penganjuran program ini?
1: Okey, bila kita cakap saya berkaitan dengan objektif, saya boleh simpulkan 4M.
0: 4M.
1: 4M. M pertama tu meningkatkan minat pelajar terhadap inovasi dan teknologi. Hari ini kita lihat dunia semakin the open sky kan. Dunia komersiasi maksudnya.
0: Ya, betul.
1: Maksudnya
0: mereka perlu terdedah,
1: terdedah dengan inovasi dan teknologi. Kemudian memupuk kemahiran berfikir secara kreatif, inovatif berdasarkan macam STEM lah. Apa tu STEM? Sains, teknologi, kejuruteraan dan juga matematik. STEM. Jadi kita hari ini kita mengutamakan tentang STEM lah. Kemudian menggalakkan pembangunan penyelesaian berimpak tinggi terhadap isu sebenar di luar sana lah.
0: Okay,
1: dan kemudian terakhirnya tentunya untuk melahirkan generasi muda yang sentiasa bersedia untuk menghadapi cabaran ekonomi masa depan. Kerana hari ini kita lihat ekonomi kita hari ini berpaksikan kepada teknologi.
0: Ya, betul. Dia kena seiring lah dengan keadaan sekarang ni, cikgu. Okey, tak apa, kita berehat seketika. Kita layan dulu lagu Khalifah, Oh Ila namanya. Jadi ini untuk Ila lah. Siapa nama Ila lah. Ini untuk anda. Terus layan Johor FM Permata Selatan.

0: Okey, kembali lagi kita ke rancangan tajaan kita pada petang ini. Yang mana kita kita bercerita tentang tajuk Junior Innovator 2026 dengan tetamu kita, Tuan Asnor bin Senon selaku timbalan pengetua MRSM Johor Bahru Johor. Okey, ni kita suka nak panggil cikgu lah.
1: Boleh.
0: Okey, jadi siapakah yang layak menyertai Junior Innovator 2026 ni cikgu?
1: Okey, baik. Bila kita bercakap tentang peserta lah ya. Jadi program ni actually terbuka kepada semua murid sekolah atau pelajar sekolah di seluruh Malaysia lah. Yang berumur 7 tahun hingga 17 tahun. Okey. Dan dari segi syarat dia, penyertaan wajib secara berkumpulan yang terdiri daripada 3 orang murid bersama seorang guru pembimbing daripada sekolah yang sama lah. Maksudnya kalau ada, dan setiap kumpulan tu 3 orang dan ada satu guru pembimbing lah. Dan apa yang uniknya, sekolah dibenarkan untuk menghantar lebih daripada satu projek.
0: Maksudnya
1: nak hantar sebuah banyak pun boleh. Tak ada masalah.
0: Saya lebih dari satu lah.
1: Ada masuk sekolah yang hantar 17, 14. Bergantung pada sekolah itu yang ada inovasi lah. Jadi dia boleh dipertahankan, diangkat sebagai projek lah untuk dalam program JI ni lah.
0: Okey, tengok nampak penyertaannya tu. Jadi kalau mana sekolah yang aktif, banyaklah penyertaannya.
1: Ya, betul. Mungkin dia dah ada buat inovasi yang selalu berterusan.
0: Ya.
1: Jadi why not dia hantar je lah. Untuk dipertandingkan.
0: Dia
1: boleh sampai ke peringkat yang 50 yang terbaik.
0: Ya, betul.
1: Pasal 50 terbaik pun dapat hadiah 5,000.
0: Banyak tu.
1: Tapi dah sijil pencapaian.
0: Okey, jadi apakah bentuk pertandingan ataupun aktiviti yang akan dijalankan nanti?
1: Okey, kalau berkaitan dengan bentuk peserta perlu membangunkan idea. Idea daripada projek inovasi. Mainnya lah. Kadang-kadang dia didik hibur kan. Jadi dia idea. Dia own idea ataupun projek inovasi yang mampu menyelesaikan isu ataupun cabaran tertentu. Maksudnya dia ada masalah, ada yang penyelesaian.
0: Okay,
1: bagi tujuan tersebut, penyertaan dalam pertandingan ini, peserta perlulah menghantar slide, hantar loop slide pembentangan dan video penerangan prototype tu atau idea je tu kepada pihak penganjur pada 10 Ogos 2026.
0: Tak lama je lagi.
1: Ya, betul, tak lagi. Sebelum pukul 12:30 hari. Kalau kita lihat, sebenarnya ini dah dilanjutkan. Sebelum ni dia 14 hari bulan Julai. Tadi dilanjutkan kepada 10 Ogos 2026. Jadi ada masa lagi lah untuk mereka-mereka yang baru nak menghantar tu. Baru terdengar ke, baru ada idea ke. So inilah masa yang sesuai untuk mereka masuk dalam pertandingan ni lah. Dan kalau kita lihat, pertandingan ini mengambil kira aspek kreativiti, kebolehsanaan, impak kepada masyarakat serta potensi untuk dikembangkan pada masa hadapan. Jadi kita nak melahirkan generasi-generasi Gen Z ni yang hari ni kan kita sebut Gen Z ni, untuk ada nilai tambah dari segi teknologi ataupun inovasi mereka lah. Yang boleh dikembangkan dan boleh dikomersialkan lah, insyaAllah.
0: Itu dia tadi. Jadi okey, jadi yang penting, kenapa murid perlu mengambil peluang ini untuk sertai program ini?
1: Okey, ini satu pemangkin, platform pada mereka ni yang ada idea, yang ada kemahiran, ada skill kan. Bagaimana mereka nak kembangkan nak kembangkan dia punya apa, kemahiran yang ada tu? Ya, mereka perlu mengambil peluang untuk program inilah. Kerana ini satunya yang diiktiraf. Kenapa diiktiraf? Antaranya termasuk untuk PAJSK, iaitu markah-markah dalam curriculum lah. Okey, itu satu. Yang kemudian, dan kalau kita lihat GI ni ataupun Junior Innovator ni, bukannya sekadar pertandingan. Ia merupakan platform ataupun pemangkin untuk pembelajaran yang membolehkan peserta, pertama, mengembangkan kemahiran kepimpinan, leadership lah, dan kerja berpasukan, macam teamwork dan network lah. Okay. Yang kedua, meningkatkan kemahiran komunikasi, komunikasi skill dan juga pembentangan. Ini untuk soal keberanian, soal kemahiran. Okay. Mendapat pendedahan kepada proses inovasi dan pembangunan idea. Kan kalau kita hari ini, saya pasti ramai anak-anak kita ni banyak idea untuk dikembangkan, dan ini adalah satu-satu cara yang kita nak salurkan idea tu ke tempat yang betul lah. Okay, kemudian yang terakhir, membina keyakinan diri dan daya saing di kalangan mereka ni di peringkat yang lebih tinggi, yang lebih maknanya di peringkat kebangsaan dan mungkin di peringkat
0: antarabangsa.
1: Itu
0: tadi.
1: So, hari ini kita lihat kerajaan pun kita selain daripada tu, selain daripada inovasi, selain daripada teknologi, kita hari ini menekankan TVET kan.
0: Ya, betul.
1: So TVET tu maksudnya asasnya pun berdasarkan pada teknologi dan juga inovasi.
0: Ya, betul. Itu dia tadi. Jangan lepaskan peluang ini. Jadi kalau anda sangat berkemahiran tentang inovasi ni kan, bolehlah sertai Okey, kita lain dulu lagu Odah, Gelanggang Rasa, terus lain Jafar Permata Selatan.

0: Jorafan Bermata Selatan. Okey, kembali lagi kita ke rancangan tajaan kita dengan tajuk kita hari ini, Junior Innovator 2026. Okey, cikgu nak tanya lagi lah cikgu. Yeah. Jadi, apakah manfaat yang bakal diperoleh oleh peserta yang menyertai nanti?
1: Okey, sebelum saya cerita pasal manfaat ni, baik saya nak terangkan sikit tentang hadiah.
0: Oh, ya betul. Hadiah. Itu kena tahu okay. Tu.
1: Ya. Ni satu ambil semangat sikit.
0: Okey. Ya, yeah, betul.
1: Okey, jadi pertandingan JI ni ataupun Junior Innovator ni, pertandingan yang menawarkan hadiah sangat lumayan. Bagi pemenang utama iaitu berupa wang tunai berjumlah
0: RM40,000. Wow.
1: Beserta trofi dan sijil pencapaian. Okey. Okey, manakala 50 pelasukan yang terpilih ke peringkat seterusnya, walaupun tidak memenangi hadiah tempat pertama hingga kelima, pihak Kementerian Ekonomi dan juga kementerian yang lain menawarkan tetap akan dia akan menawarkan hadiah sagu hati berupa wang tunai berjumlah
0: RM5,000
1: serta trofi dan sijil pencapaian lah. Okey, untuk tahun ni, tahun 2026, okey, tahun ni juga pihak penganjur memperkenalkan anugerah khusus bagi murid berkeperluan pendidikan khas. Kita tak abaikanlah, kita tak kepinggirkan. Bagi mereka-mereka yang berpendidikan khas, pelajarnya akan juga menerima wang tunai berjumlah
0: RM8,000. Orang istimewa pun turut
1: boleh
0: serta.
1: Boleh sama-sama turut dalam pertandingan ini dengan hadiah berjumlah RM8,000 beserta trofi dan sijil pencapaian. Saya rasa cukup melayan lah untuk kita lah. Okey. Jadi seterusnya, kalau kita dari segi manfaat lah, kebaikan yang kita boleh daripada peserta boleh dapat tentunya yang pertama pengalaman lah. Pengalaman mencari pertandingan tu satu pertandingan yang berharga.
0: Ya, betul.
1: Selain itu, mereka juga mendapat bimbingan daripada mentor dan pakar industri. Yang kedua, mengembangkan idea inovasi mereka ke peringkat seterusnya. Namanya peringkat lebih macam di peringkat mungkin ke peringkat dekat antarabangsa.
0: Ya, betul.
1: Okey. Membina jaringan, okey, rakan strategik bersama peserta-peserta lain dan juga dari seluruh negara. Okey, kemudian mendapat pengiktirafan dan penghargaan atas usaha serta aktiviti mereka lah. Maksudnya di peringkat dapat hadiah, dapat markah PAJSK yang tinggi, okey, dan dapat mengembangkan kemahiran yang mereka ada. Jadi ini sekaliguslah pakej yang saya kira sangat lumayanlah bagi pelajar-pelajar yang terlibat nanti.
0: Okey, jadi bagaimana cara untuk membuat pendaftaran atau mendapatkan maklumat lanjut ni cikgu?
1: Okey, kalau kita lihat ramai khususnya ibu bapa, cikgu sekolah yang belum ataupun hari ini baru dengar kan. Bolehlah mendapatkan maklumat lanjut mengenai syarat pertandingan, syarat penyertaan, tarikh penting dan proses pendaftaran melalui portal rasmi lah, iaitu juniorinnovator.rtm.gov.my. Okey, dan mereka juga ada boleh dapat juga daripada saluran Telegram lah, yang telah diadakan, iaitu Junior Innovator Telegram. Okey, dan untuk mereka terus daftar hari ni. Kenapa? Kerana kita ada masa lagi sehingga 10 Ogos 2026 hari Senin sebelum pukul 12:30 hari.
0: Itu dia tadi. Jadi kepada anda di luar sana, jangan lepaskan peluang. Kepada pelajar-pelajar sekolah lah terutamanya, sekolah-sekolah yang boleh menyertai ini, sangat boleh ini. Bukan sahaja untuk MRSM, malah bawah Kementerian Pendidikan
1: pun boleh
0: sertai.
1: Pun boleh.
0: Ya, semua. Betul. Semua. Boleh daftarnya di Junior Innovator di rtm.gov.my.
1: Ya, betul-betul.
0: Okey, itu dia tadi. Kita rehat dulu, cikgu.
1: Boleh, boleh.
0: Kita layan dulu lagu Shiro, Awi Rafael, Oh My Budget. Terus layan Drive FM, Permata Selatan.

0: Ya, itu tadi lagu On My Budget. Jadi kita kembali ke rancangan tajaan kita. Kita nak bincangkan tajuk Junior Innovator 2026. Ini tadi tajuk memang macam kena je cikgu My Budget. Tapi jangan risau, memang budget kita kena dulu kan. Yeah. Dan selepas itu kalau menang, dapat balik
1: banyak,
0: semula.
1: Banyak
0: pulangannya.
1: Lumayan
0: hadiahnya ya cikgu.
1: Yeah.
0: Okey. Apakah harapan pihak kementerian terhadap penganjuran Junior Innovator 2026 ni?
1: Okey, seperti mana yang saya maklum awal tadi kan, di awal rancangan tadi, kita lihat sebenarnya Junior Innovator ni di bawah inisiatif Kementerian Ekonomi. Okey. Kemudian di yang sama Kementerian Pendidikan, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, Kementerian Sains dan Teknologi mesti lah ya. Jadi apa yang mereka harapkan ialah okay, dapat melahirkan lebih ramai. The word is lebih ramai. Bakat muda yang berfikiran inovatif, berdaya saing dan mampu menyumbang kepada pembangunan negara lah. Okay, selaras dengan aspirasi negara kita untuk membangunkan ekonomi. Dan sebagainya. Membangunkan ekonomi berasaskan inovasi dan teknologi. Tidak lagi lah berasaskan kepada pertanian ke.
0: Tak ada lagi.
1: So, hari ini kita lihat membangun ekonomi berasaskan inovasi dan juga teknologi.
0: Sekarang sama teknologi, jadi kena seiring tu dengannya. Jadi kena tingkatkan daya, kata orang, daya saing anak-anak kan di peringkat awal lagi lah. Jadi inilah platformnya, kata orang.
1: Ya, untuk kita melihat jejak-jejak awal lah.
0: Ya, betul. Okey, ini kira yang terakhir lah. Apa pesanan akhir kepada para murid, guru dan juga ibu bapa? Sila cikgu.
1: Okey, kalau kita lihat tagline dia, Junior Innovator ni ialah di sini inovasi bermula. Jadi saya berharapkan kepada anak-anak murid, anak pelajar di seluruh Malaysia, sama ada berada di bandar, di luar bandar, desa, sekolah harian, sekolah vocational maupun MISM sendirilah. Inilah pentas anda untuk membuktikan kemampuan diri. Jangan takut untuk berfikir di luar kotak.
0: Iya, betul.
1: Okey. Jangan ragu-ragu dengan idea yang anda yang rasa kecil. Boleh ke ni? Tapi kerana setiap ciptaan yang hebat di dunia ini sentiasa bermula daripada sebuah idea yang kecil.
0: Iya, betul. Okay. Kadang orang takut salah, cikgu.
1: Takut salah ya. Jadi cari masalah di sekeliling kita. Apa masalahnya? Bincang dengan kawan-kawan serta guru bimbing dan jadikanlah, betulkanlah jalan penyelesaian. Solving problem untuk kreatif melalui inovasi.
0: Iya,
1: itu. Okey, gunakan peluang pendaftaran yang terbuka ni yang dilanjutkan sampai 10 Ogos ni kan. So gunakan sepenuhnya untuk kita rebut peluang ni untuk belajar dan juga menimba ilmu, buat buat penyidikan, buat pembentangan, buat coaching bersama pakar-pakar kan. Mungkin boleh wujud pada mana-mana pesyarah universiti yang terdekat kan. Dan terusnya mengharumkan nama sekolah serta keluarga anda di pentas kebangsaan. Okay? Jadi ingat, masa depan kita ni, negara atau masa depan teknologi negara kita ni berada di tangan anda lah, generasi muda pada hari ni.
0: Ya, betul.
1: Okay? Dan selamat bertanding, saya ucapkan dan tunjukkanlah daya cipta terbaik anda untuk Malaysia Madani.
0: Iya, itu dia tadi. Sikit sebanyak tentang Junior Innovator 2026. Jadi kepada anda, bolehlah sertainya, terutama kepada pelajar-pelajar dan juga guru-guru, mana yang boleh sahut cabaran ini. Boleh daftarnya di
1: juniorinnovator.rtm.gov.my.
0: Itu dia tadi. Okey, apapun, terima kasih banyak-banyak cikgu. Semoga dipermudahkan segala urusan cikgu dan juga semua kaki tangan.
1: Saya pun terima kasih lah kepada pihak RTM, jawab aku yang berpeluang kepada kami lah, utamanya di bahagian bahagian pendidikan menengah mara lah. Sama-sama kita berkongsi bagi program ni lah.
0: Okey, terima kasih juga. Okey, selepas ini kepada anda di luar sana, kita ada rancangan muzik tanpa henti selama 1 jam. Dan selepas itu kita akan sama-sama dengar berita Johor FM. Terus layan Johor FM Permata Selatan. Terus bye-bye semua yang berada di Facebook Live kita.
2: Adakah anda memiliki suara yang mampu menghidupkan semula keindahan karya-karya Malar Segar Allahyarham Tan Sri P. Ramli? Kami membuka peluang kepada individu yang berbakat untuk menyertai Bintang P. Ramli 2026, sebuah pertandingan nyanyian yang menghimpunkan bakat-bakat terbaik dalam mempersembahkan lagu-lagu legenda seniman agung negara. Hantarkan video nyanyian anda ke WhatsApp Johor FM 012 930 10 019 sebelum 1 Ogos 2026. Syarat penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, lahir antara tahun 1966 hingga 2009. Boleh menari. Satu dalam sejuta, mungkin suara anda yang bakal menghidupkan semula legasi seorang legenda.

0: Variasi Permata dari pukul 12:30 hari hingga 6 petang.
1: Muzik tanpa henti di Johor FM Permata Selatan.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan dan lain pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Eros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
1: Mudah je, semak muat turun bil di portal MyBill MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
0: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendirilah eh.
2: Maklumat lanjut, layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB.
0: Ros, aku menang cabutan bertuah cukai harta MBJB.
1: Oh, macam mana boleh menang?
0: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri.
2: Layari MyBill dan e-himat Malin Sebandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul.
0: Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.
3: Variasi permata dari pukul 12:30 hingga 6 petang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang disyorkan kepada anda yang baru saja mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan. Radio Perdana Nombor 1 Bangsa Johor. Okey, apa khabar anda ketika ini? Semoga anda semua dikurniakan kesihatan yang baik dan berpanjangan lah . Maklum ketika ini banyak juga yang kita dengar rakan-rakan kita sakit, orang sekeliling kita demam kan, batuk dan sebagainya. Jadi kalau boleh kita sama-sama jaga kesihatan diri kita. Mana yang sakit kalau boleh pakailah face mask ataupun pelitup muka . Sama-sama kita jaga diri kita dan juga orang sekitar kita. Dan jangan lupa kena tingkatkan juga sanitasi di mana-mana saja kita berada. Sentiasa bawa tisu lembap untuk kita kemas di tempat duduk kita. Kemungkinan ketika itu anda batuk kan, kita boleh lap lah meja kita. Begitulah kaedahnya lah kan. Okey, kepada anda yang bersama saya ketika ini, terima kasih juga yang telah menyapa saya di mana, di Rumah Hijau. Okey, kita ada Waknah ni. Okey, kata Waknah pagi tadi dia dapat pucuk ubi banyak. Dapat pucuk ubi, pucuk pakis. Yelah, maklum mendung-mendung kan. Redup-redup ni sedap kan. Kita pergi, kata orang Jawa ni, ngeramban ni. Gitulah kan. Petik pucuk ubi, pucuk paku pakis kan. Okey, untuk ucapan untuk dari Waknah untuk rakan-rakannya. Grup SKS. Untuk Wanin Banjari dan juga isteri Abdul Majid, Jaimah Ramli, Ti Bakawali, Ina Mahdi, Pak Wan, Safiyah Ahmad, Haji Japaiman, Seri Bulan, Nora Anim, Fatimah Hasbi, Dola Sport, kalau bawa lori jangan laju-laju ya Dola. Ingat orang rumah yang kat rumah tu, kata dia tengah tunggu tu. Dan juga untuk Wak Jimah juga. Dan semualah pendengar setia Johor FM. Terima kasih ya Waknah ya. Untuk siapa ni? Adiana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Variasi Permata. Ucapan semua. Ucapan buat semua pendengar setia Johor FM. Hari ni masak campak-campak je. Pun sedap. Betul tu. Campak-campak dia ni ada masa ni luar biasa jadinya. Tapi kalau kita ulang semula resipi yang campak-campak tu macam tak jadi, betul tak? Okey, ni kita ada juga salam sayang buat semua pendengar Johor FM, buat semua saudara mara yang jauh dan juga dekat, buat semua pelanggan warung Kak Ruby, pekerja warung Kak Ruby Nor, Mila Iskandar, Ana, semoga kita semua selalu dimurahkan rezeki, selalu, amin, kata dia. Okey, dia tanya kita dah makan ke? Alhamdulillah sudah. Oh, dia kata kalau nak suara merdu selalu, kena makan ya. Baru saya tahu ni petuanya ni. Akak katanya hari ni masak asam pedas power, kepala jenaha, sayur campur telur dadar bawang cili. Wah, itu pun sedap lah . Okey, Abdul Jalil Paimin dari Kota Tinggi Johor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang DJ D. Okey, salam Variasi Permata untuk semua rakan-rakan Johor FM. Semoga sejahtera selalu. Petang ni masak sambil di masjid. Oh, ya ke? Untuk majlis malam nanti sambil layan Johor FM katanya. Okey, ada juga ni. Siapa ni? Kak Nuri Angkasa kita. Ibarat tanam ubi, keluar kentang pada semua. Selamat petang. Untuk Nur Azizah Haji Draman, Aziz, Nur Sia Bakery, Siti Nur Syahaya, Lili Khalid, Hajar Rubiwi, Hajar Habibah Muhammad, Rugaya Osman di Johor. Okey, kita ada juga Cik Jamal Amal kita ni. Salam DJ D, kat tempat kerja saya hujan gerimis dari pagi tadi. Tu ajalah nak... nak bagi tahu. Yelah, betul lah. Kak Jimmy ni pun hujan juga ya Cik Jamal. Kat tempat saya ni pun hujan. Rasanya hujan merata lah kita hari ini. Tapi tak apa, cuaca agak sejuk sikit lah . Kata orang sejuk ni sedap sikit kan. Hangat sikit lah kan. Jadi semalam panas, hari ni sejuk. Kiranya okey lah tu . Okey, jomlah kita terus layan Aina Abdul dan juga Fazila Intan, Arah Cinta Sejati. Terus layan Johor FM Permata Selatan.

Muslimin dan Muslimat, sebagai panduan kita bersama disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 4.33 minit petang. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 4.36 minit petang. Zon 3, Pontian dan Keluang 4.37 minit petang. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 4.40 minit petang. Selamat menunaikan ibadah solat dari kami Johor FM, Permata Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas. Dengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Wa aqimis salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Variasi Permatari Johor FM Permata Selatan. Okey, masih lagi bertemankan dengan saya DJ D sehingga jam 6 petang nanti. Okey, Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur KLFA akan menganjurkan konsert khusus untuk Gen Z, iaitu Z Nation 2026, The Gen Z Concert, seperti tarikh berikut, iaitu pada 26 September hari Sabtu 2026 jam 8 malam, bertempat di Ideal Life Arena Damansara. Antara artis yang hadir, Aisyah Retno, Ismail Izani, Iman Troy dan juga Zinakal. Jadi untuk mendapatkan tiket, boleh layari www.fantopia.io. Okey, pada jam 5 petang nanti kita akan sama-sama dengar berita dunia dari Kota Media Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dan kepada anda ketika ini yang dalam kereta, dalam kenderaan, lori mahupun kereta, bas dan sebagainya, mungkin dalam perjalanan nak balik, apapun kemana saja destinasi anda, didoakan semoga selamat sampai lah eh. Hati-hati di jalan raya, fokus pada pemanduan anda. Dan juga hati-hati, mungkin ada tempat yang hujan lebat. Kalau boleh elak lopak, elak lah eh. Itu sebenarnya sedikit bahaya kalau kita dalam keadaan kenderaan yang laju eh. Okey, jom kita layan dulu lagu Amira Shahira. Don't Twist Me Corazon. Terus layan Johor FM Permata Selatan.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Prestasi perdagangan Malaysia mencatat rekod tertinggi apabila melepasi nilai RM3 trilion pada 2025. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, DOSM, jumlah perdagangan meningkat 6.3% kepada RM3.1 trilion disokong pertumbuhan ekspor sebanyak 6.6% dan import 6%. Malaysia turut mengekalkan lebihan dagangan bagi tahun ke-28 berturut-turut sejak 1998 meningkat kepada RM156.8 bilion. Prestasi ekspor dipacu terutamanya oleh sektor elektrik dan elektronik, jentera serta kelengkapan, manakala Amerika Syarikat kekal antara destinasi ekspor utama dengan pertumbuhan 17.5%. Kerajaan Persekutuan bersetuju melepaskan hak ke atas tapak pemerintahan keselamatan kawasan Rajang, RASKOM, kepada Kerajaan Negeri Sarawak bagi membolehkan pembangunan lebih strategik dilaksanakan. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, NRES, memaklumkan keputusan itu dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri semalam. Penyerahan berkenaan melibatkan empat kawasan di Sibu, iaitu Nangga Tada, Nangga Jagau, Nangga Munggun dan Nangga Kuau. Langkah itu mencerminkan komitmen Kerajaan Persekutuan memperkukuh kerjasama dengan Kerajaan Negeri Sarawak selaras dengan semangat federalisme dan pelaksanaan penjajahan Malaysia 1963. Sebanyak 1,647 projek perumahan sakit dan terbengkalai berjaya dipulihkan sejak 2022 hingga kini melibatkan nilai pembangunan kasar melebihi RM150 bilion. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT Ngah Koming memaklumkan kejayaan itu memberi manfaat kepada hampir 200,000 pembeli rumah yang sebelum ini berdepan risiko kerugian akibat projek yang tidak disiapkan mengikut jadual.
1: Usaha ini akan kita peteruskan dengan berbagai usaha reformasi perumahan yang sedang giat dilaksanakan. Setelah kita melancarkan reformasi perumahan, iaitu perkenalkan Housing Integrated Management System, Electronic SPA and Audited Housing Development Account HDA, saya yakin Kementerian telah menetapkan visi menjelang tahun 2030. Malaysia tidak akan lagi ada projek perumahan yang terbengkalai. Kerana saya yakin dengan sistem ini, dengan transformasi digital yang sedang rancak dilaksanakan oleh Kementerian bersama dengan pemain-pemain industri, kita nak supaya nak lihat tidak ada lagi lah keluarga terpaksa menanggung sengsara akibat daripada projek yang terbengkalai.
0: Ngah Koming. Beralih ke laporan di Dewan Negara, indeks ketegangan masyarakat sedang dibangunkan sebagai mekanisme pengesanan awal dan pengurusan isu perpaduan di negara ini. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, indeks yang dibangunkan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional itu berfungsi mengenal pasti kawasan berisiko tinggi sebelum tercetus konflik antara kaum dan agama. Langkah itu membolehkan tindakan intervensi awal dilaksanakan dengan lebih berkesan.
2: Dari segi indeks ketegangan masyarakat yang disebutkan sedang dibangunkan oleh JPNIN ataupun Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi, kita masih dalam peringkat lebat urus dan memang tujuan kita adalah untuk melihat bagaimana di sesetengah tempat di mana isu yang sensitif ini boleh menjadi lebih besar

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
2: Yuk, ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
3: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari, menemani anda dengan Ginkgo Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cakna Ha Anda Kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari, 12.30 hari hingga 6 petang.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya. Bahasa Jiwa Bangsa, mekar bahasa di Johor FM. Kata pinjaman, mala, Kamus Dewan edisi keempat 2025. Kata pinjaman bahasa Sanskrit, maksudnya kotor, cacat, cemar, hina dan noda. Ayat contoh, begitu mala kata-katanya terhadap pengemis itu, padahal dahulu pun dia hidup sebatang kara. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
2: Okey, nak tanya, kalau modal untuk berniaga di Pasar Ramadan, dia tak sebesar modal untuk berniaga di kafe? Untuk buka sebuah kafe ni, Puan Liza, ada minta mana-mana bantuan ataupun menggunakan simpanan sendiri untuk buka kafe?
0: Saya menggunakan simpanan saya sendiri.
2: Wah, saya bayangkan banyak simpanan Puan Liza ni. Tapi bukan apa, kita akui sebenarnya wanita kalau nak dapatkan sesuatu, dia memang pandai, dia memang cerdik, cekap dalam menyimpan.
0: Betul.
2: Banyak duit selit daripada duit yang dikeluarkan belanja kan, semata-mata nak memenuhi keperluan ataupun memenuhi impian. Betul lah Puan Liza eh? Yeah. Berapa lama masa nak ambil buka kafe ni?
0: Kami plan bila turun ke Johor itu hari untuk bekerja saja. Memang saya ditawarkan bertugas di sini. Lepas tu lama kelamaan, saya rasa sampai ketua pun nak kerja ni. Jadi saya cuba mencari peluang di luar sana. And then saya ditawarkan, you ambil adalah kafe ni, you run the cafe dekat golf club tu. So jadi saya ambil peluang tu. So sekarang alhamdulillah semua berjalan dengan lancar.
3: This on air.
4: Tangkap 105.3 Gunung Emas, Padang Lerit, Sagir.

5.28 minit petang. Ya, kita dah berada di jam yang terakhir untuk segmen Variasi Permata bertemankan saya DJ D sehingga jam 6 petang nanti. Terima kasih atas kesetiaan anda yang terus bersama dengan Jor FM yang setia mendengarkan kita di mana saja anda berada. Okey, untuk anda semua kita nak bacalah sikitlah ucapan rakan-rakan pendengar kita ni yang berada di mana ni, di rumah hijau ni. Kita ada siapa ni ya? Okey, kita ada Kak D. Sadiah ataupun Kak D dari Seri Medan. Nak ucapkan selamat petang buat semua sahabat SKS juga pendengar Johor FM tak kiralah di mana saja anda berada. Tak lupa juga buat Kak Miss Lina, Kak Jaimah, Kak Marfuah Parlan, Ujang Nur Azmin, Abdul Majid, Nen Banjari, Ismail Musa. Ucapan terima kasih buat semua yang wish birthday Kak hari ini. Okey, tahniah lah Kak yang keberapa tahun tu Kak? Biarlah rahsia. Okey, apa pun nak ucapkan juga apa tu, selamat hari ulang tahun buat Kak D dari Sri Medan ni. Semoga diberi kesihatan yang baik dan berpanjangan, dipermudahkan segala urusan dan yang baik-baik saja untuk Akak. Dan juga kepada semua para pendengar setia Johor FM tak kira lah kat mana saja anda berada yang menyambutnya hari ini, hari lahirnya 30 Julai 2026. Semoga anda juga sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita ada juga ucapan dari rakan-rakan pendengar kita yang menyapa saya di Facebook kita. Kita ada Tantari dan Mas Mira. Ada juga Kak Marfuah Parlan, Ina Mahadi, Abdul Jalil Paimin, Samsuri Sam, Muhammad Muhaimin, Omar Dugasan, Ismail Musa, Sadini, Sadia Markom, Biah Biah, Azman Sarmo, Abdul Jalil Tahi, Aini Ishaq, James Pangeran, Salmah Ahmad Bani, Ford Ranger pun ada, Abdullah Ali, Hashim Ponorogo, Mahmud Badrul, Iza Aman dan ramai lagi. Terima kasih ya kerana sentiasa menyokong Johor FM tak kiralah di mana saja anda berada. Okey, sekarang kita dah berada di bulan kita akan masuk minggu hadapan. Bukan minggu hadapan, hujung minggu ni saja kan bulan kemerdekaan. Jadi kita dah siap sedia, sediakan bendera yang tercantik untuk kita pasang, untuk kita kibarkan bendera Malaysia yang tercinta di premis kita, di rumah maupun di kenderaan pun boleh hiaskan secantiknya. Kan kita tahu setiap bulan ataupun setiap tahun pastinya ada pertandingan di peringkat daerah, betul tak? Ya, jadi kita hiaskanlah rumah kita ataupun premis kita, kedai, kenderaan, premis jabatan-jabatan kerajaan pun boleh, pejabat-pejabat swasta pun boleh, kan? Jadi kita sama-sama semarakkan bulan kemerdekaan untuk tahun ini. Tadi kita dah dengar lagu tema untuk Hari Kebangsaan 2026. Jadi kita sama-samalah memeriahkan bulan kemerdekaan ini. Okey, jom layan dulu lagu Malik Irni Zakri, Aman Ra dan juga Kimi Kimo. Ayuh, terus layan Johor FM Permata Selatan.

0: pun kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga 1,000, 2,000, 3,000 hanya untuk dapatkan komisen 300, 400 ringgit. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak. Maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, untuk zaman sekarang ni zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, buat pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk dari segi keselamatan dan sebagainya, kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
1: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD, Melaka Tengah.

Variasi Permata di JFM Permata Selatan. Okey, baiklah, kita dah berada di penghujung pertemuan untuk hari ini, hari Khamis 30 Julai 2026. Bersama dengan saya, DJD sehingga jam yang terakhir ini. Apapun, terima kasih yang tak terhingga atas kesetiaan anda. Tak kiralah di mana sahaja anda berada, yang sentiasa menyiarkan radio Jor FM, sentiasa berkumandang di dalam kenderaan anda maupun di rumah, ataupun di premis-premis perniagaan anda. Okey, ataupun di kedai-kedai makan. Terima kasih banyak-banyak yang tak terhingga. Di tiga frekuensi kita, iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah diputarkan. Semoga segala perkongsian saya yang sedikit hari ini mendapat manfaat bersama. Okey, jangan lupa selepas ini adanya rakan kita yang akan menyambung tugasan sesi malam pula. Jangan lupa terus bersama dengan Jor FM. Selepas ini ada Melodi Permata yang akan menemani anda. Siapakah itu? Kan malam ni kita dengan Cik Mira eh. Okey, minta lagu best-best tau eh malam nanti. Okey, apapun mohon maaf dari saya andai ada terlanjur bicara terkasar bahasa. Banyak yang tersasul saya hari ini. Okey, jangan lupa jaga diri anda, jaga kesihatan, jaga keluarga. InsyaAllah esok kita jumpa lagi dalam segmen yang sama, waktu yang sama. Okey, saya Diana binti Abdul Rahim mengundur diri. Assalamualaikum, bye-bye semua.

0: mana?
1: Sampai dah kedai kesukaan kita. Jom main, kita letak beg tangan kita kat sini. Kita pergi depan buat pesanan. Jomlah.
2: Tak boleh, Kak Mera. Bahaya.
1: Kenapa?
2: Akak tak tengok ke sebelum ni? Ha? Sebab macam ni lah kes ni. Duk cop-cop tempat, beg tangan dia. Ada-ada hilang.
1: Ah, hilang pun?
3: Hilang ke?
2: Ya, kena ragut. Nak ke macam tu?
1: Oh, habis kena angkatlah beg ni eh.
2: Angkatlah. Nak ke jadi macam tu? Tak nak kan?
1: Tak nak.
2: Ha, di tempat awam, keselamatan bermula dengan diri sendiri. Sentiasa awasi barang pribadi anda. Dompet, telefon, beg tangan atau kunci kereta. Ingat, cegah sebelum terkena. Jaga barang pribadi anda. Keselamatan milik bersama.
1: Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.
4: Kulai 101.9. Taip anda indah pura kelapa sawit.
2: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: On air. Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
2: Kita cerita, ini antara salah satu topik yang orang kata akan orang tanya. Ataupun soalan yang akan orang tanya bila berniaga. Cabaran. Cabaran kalau menjual di gerai lain, di kafe lain, lokasi dia berbeza.
0: Betul.
2: Macam Puan Liza sendiri, cabaran dalam niaga makanan-makanan ni yang bukan saja untuk makanan Malaysia, luar negara pun ada. Cabaran niaga.
0: Cabaran tu bila hari hujan, orang tak datang main golf. Jadi
2: memang bergantung sepenuhnya kepada keadaan cuaca.
0: Keadaan cuaca. Ya.
2: Ada yang walk in ke macam mana?
1: Ada je yang walk in, cuma dia memang kena tengok hari lah. Kalau hari tu cuaca memang tak bagus, orang pun takkan walk in.
2: Mungkin akan datang, mungkin Puan Syasha boleh fikirkan mungkin satu inisiatif. Sebab menangkan bila di Johor, kita faham sudah maklum hujung-hujung tahun dia akan senantiasa hujan. Ni pun keadaan cuaca tak menentu. Mungkin ada buat tawaran bila musim hujan ni begini atau waktu panas ni macam ni. Ada tak terfikir plan macam tu?
1: Ada, recently masa Chinese New Year pun kita ada buat promotion. Alhamdulillah berjalan lancar. Upcoming pun kita akan ada lagi promotion lah. Sebab bila kita buat promotion ni, orang pun lagi suka kan. So kita nak continue lagi lah in coming forward. This on air.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Anda bertemankan saya Cik Merah menemani anda di Johor FM Parumata Selatan edisi hari Khamis hari ini, bertarikh 30 Julai 2026. Untuk waktu ni 6.13 minit petang, kita nak ucapkan terima kasih rakan tugas DJ D yang temani anda menerusi variasi Parumata. Kini segmen Melodi Parumata bertemankan Cik Merah sehingga jam 12.30 malam. Dan tadi telah anda ikuti jugalah ada beberapa yang kami bawakan untuk anda, iaitu perkongsian melalui Vitamin Jiwa dan juga Beast on Air untuk edisi hari ini. Jadi kita nak meneruskan hiburan sebab jam ini Merah akan menghiburkan anda dengan susunan muzik tanpa henti dengan lagu-lagu yang terbaik kami sajikan waktu petang anda. Jadi jangan tukar siaran, terus setia bersama dengan Cik Merah di Johor FM di 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Ini dia muzik tanpa henti menemani anda.

0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu.
1: Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
2: Anda kini dalam zon Geng Malam.

0: teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Saudara, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 pula Ahodang pula pemanggil 7.17 minit malam. Zon 2, Johor Bahru, Kulai Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 7.19 minit malam. Zon 3, Pontian dan Keluang 7.20 minit malam. Zon 4, Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan Kemas Johor 7.23 minit malam. Demikian tadi pengumuman waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas, dengarkan Johor FM, Permata Selatan.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah masih lagi di dalam adab ibu bapa kepada anak-anak, iaitu tentang adab memberi pendidikan agama sejak kecil. Anak-anak bukan sekadar amanah, tetapi cerminan akhir kehidupan kita. Mereka lahir ke dunia ini dalam keadaan suci, bersih, tanpa dosa, tanpa noda. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak dilahirkan di atas fitrah suci. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Namun, tangan siapakah yang akan mencorakkan mereka? Hati siapakah yang akan membentuk jiwa mereka? Jawapannya, kitalah sebagai ibu bapa. Kalau sekiranya hari ini kita sibuk membina dunia mereka, tapi lupa membina akhirat mereka, jangan kita terkejut apabila satu hari nanti mereka membesar tanpa mengenal Tuhan mereka. Hari ini, mari kita renungi bagaimana adab kita mendidik anak-anak mengenal agama sejak kecil. Yang pertama, tanamkan tauhid sejak kecil. Kenalkan Allah sebelum kenal dunia. Para pendengar yang dirahmati Allah, sebelum anak mengenal telefon, kenalkan mereka kepada Allah. Sebelum mereka kenal kartun, kenalkan mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi. Allah sebut dalam Al-Quran, "Ya bunayya la tusyrik billah." Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Dalam surah Luqman, ayat yang ke-13. Contoh, bila anak melihat hujan, kita kata ini Allah yang turunkan. Bila anak melihat matahari, kita cakap ini ciptaan Allah. Sedikit demi sedikit, hati kecil akan belajar bahawa segala yang ada semuanya datang daripada Allah. Yang kedua, ajarkan Al-Quran sejak kecil. Didik anak kita dengan Al-Quran, kerana itulah cahaya kehidupan mereka. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah." Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Contoh, walaupun anak belum pandai baca, biasakan mereka mendengar Al-Quran di rumah. Pasang bacaan Al-Quran dalam kereta, sebelum tidur, selepas maghrib, biarkan telinga kecil itu dibasahi dengan ayat-ayat Allah supaya hatinya lembut dan jiwanya hidup dengan wahyu. Yang ketiga, banyakkan ceritakan kisah para nabi. Anak-anak mereka suka dengan cerita, maka gunakan cerita untuk mendidik jiwa mereka. Allah sebut dalam Al-Quran, "Laqad kana fi qasasihim ibrah." Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran. Contohnya, ceritakan kisah Nabi Ibrahim yang taat kepada Allah. Ceritakan kisah Nabi Nuh yang sabar dalam berdakwah. Ceritakan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan kasih sayang. Daripada cerita itulah anak belajar erti sabar, taat dan iman tanpa dipaksa. Yang keempat, biasakan anak dengan masjid. Masjid bukan hanya untuk orang tua. Masjid adalah tempat membina jiwa sejak kecil. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis-solah." Perintahkan anak-anak kamu untuk solat. Contohnya, bawa anak ke masjid walaupun mereka masih kecil. Biarkan mereka berlari, biarlah mereka kenal suasana. Hari ini mereka bermain di masjid, esok insya-Allah mereka akan menangis merindui masjid. Yang kelima, ajarkan doa harian. Doa adalah tali yang menghubungkan hamba dengan Tuhannya. Allah rakamkan dalam Al-Quran, "Udu'uni astajib lakum." Berdoalah kepada aku, nescaya aku akan perkenankan. Contoh, ajarkan anak doa makan, doa tidur, doa keluar rumah. Walaupun pendek, tapi ulang setiap hari. Lama-kelamaan anak akan rasa setiap langkah kehidupan ada Allah yang dia harapkan. Yang keenam, didik dengan konsisten. Biarkan sedikit tetapi berterusan. Para pendengar yang dirahmati Allah, didikan bukan sehari tapi sepanjang hari. Bukan sekali tapi berkali-kali. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling Allah suka adalah yang berterusan walaupun sikit. Contohnya hari ini ajar satu doa, esok ulang semula. Hari ini ajar satu ayat, minggu depan ulang balik. Jangan putus asa, kerana sedikit yang konsisten akan membuahkan hasil yang besar di sisi Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak-anak ini bukan milik kita sepenuhnya. Mereka adalah amanah daripada Allah yang akan ditanya di akhirat nanti. Kalau kita tanam agama dalam hati mereka hari ini, insya-Allah mereka akan menjadi penyejuk mata kita di dunia dan penyelamat kita di akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Allah rakamkan dalam Al-Quran, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami pasangan dan zuriat sebagai penyejuk mata. Surah Al-Furqan ayat 74. Semoga Allah menjadikan anak-anak kita anak-anak yang mengenal Tuhan, anak-anak yang mencintai Al-Quran, dan anak-anak yang membawa kita ke syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Saya Hesti.
3: Saya Faizal.
4: Saya Aina.
5: Kami Geng Malam
6: Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام محبة سلام kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamalah Yadim Negeri Johor Muhammad Hanbali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallama ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Apa khabar semua pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mudah-mudahan kepada semua yang bersama dan mengikuti kepada siaran Dauratul Quran di Johor FM Permata Selatan ini, mudah-mudahan Allah berikan dan kurniakan kepada kalian ketinggian darjat, kemuliaan yang berterusan dan diberikan keafiatan. Dan mudah-mudahan dengan asbab kita mendengar tilawatil Quran, kita mendengar nasihat daripada Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kita hamba-Nya yang benar-benar di hadapan Allah, dan kita akan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab ibadat yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan semua pendengar mudah-mudahan terus dalam keadaan baik, sihat wal afiah semuanya. Dan insyaAllah mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan keberkatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu persoalan yang ingin kita timbulkan hari ini sebagai huraian dalam siri Dauratul Quran kita. Mengapa aku di sini? Ya, ini apakah tujuan kehidupan aku? Dalam siri ini ingin kita ambil daripada ayat yang akan menjawab persoalan terbesar dalam sejarah manusia. Kenapa agaknya kita di sini di dunia? Sebenarnya apa tujuan kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Penting soalan ini kerana kalau tidak terjawab, maka lahirlah segala krisis identiti. Tetapi apabila ia terjawab dengan betul, maka lahirlah keyakinan yang tidak akan pernah tergoyah. Sama-sama insyaAllah kita akan lihat siri kali ini daripada surah Adz-Dzariyat. Surah Adz-Dzariyat, juzuk yang ke-27, ayat yang kita fokuskan hanya satu, iaitu pada ayat yang ke-56. InsyaAllah rujukan kita pada muka surat yang ke-523. Surah Adz-Dzariyat, juzuk yang ke-27, ayat yang kita fokuskan 56 pada muka surat 523. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul 'adzim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan aku, yakni Allah, tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepada aku. Shadaqallahul 'adzim. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang sahabat Nabi yang diberikan gelaran dengan Turjumanul Quran, iaitu sangat alim, mahir, faqih di dalam menterjemahkan kalimah-kalimah Al-Quran. Katanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, menafsirkan kalimah li'budun, iaitu fokus tujuan dan penciptaan. Kata beliau dalam ayat ini adalah satu kata yang sangat indah, iaitu dengan perkataan beliau, iaitu pada illa li'arifun, iaitu menyembah itu ialah melainkan agar mereka mengenal kepada aku, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ini disebut dalam kitab Jami'ul Bayan dalam riwayat Imam At-Tabari. Imam At-Tabari rahimahullah pula berkata, ibadah yang dimaksudkan di sini adalah ibadat yang menyeluruh, iaitu setiap gerak-geri kehidupan yang diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Puncak ibadah adalah mengenal kepada Allah dengan sebenar-benar benar daripada kenal. Maka tujuan hidup kita hari ini bukan sekadar 5 solat waktu yang hari ini kita lakukan, bangkit daripada pagi waktu subuh. Oh subhanallah, sukar. Kita sedang penat dalam kerjaya, waktu zuhur kena solat. Asar ketika mana pulang daripada kerja, oh kena solat. Baru nak bertenang-tenang waktu malam, kena solat maghrib pula. Kita ingatkan dah selesai, oh ada waktu ingatkan boleh terus rehat, ada waktu insya' pula. Jadi tujuan hidup kita itu bukan sekadar solat yang kita jaga, bukan sekadar ibadat, pengibadahan zahir yang kita nampak dengan solat yang kita kena lakukan. Tetapi tujuan hidupnya adalah setelah mana kita melakukan perbuatan itu, Allah minta kepada kita agar kenal kepada Allah. Dan bahkan disitulah akan menjadikan seluruh kehidupan kita akan bernilai ibadat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingin kita faham lagi lebih mendalam, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitab Riyadhus Salihin. Apa katanya? Seorang muslim yang memahami tujuan penciptaannya, bahawa dia diciptakan untuk mengenal dan beribadat kepada Allah, maka dia akan menjalani hidup dengan arah yang jelas, tidak mudah goyah oleh godaan dunia dan tidak mudah patah oleh ujian hidup. Maka memahami di sini, kita tahu bahawa adanya perbezaan nanti orang yang tak tahu kenapa dihidup. Maka orang yang tak tahu tujuannya, maka dia akan bertukar-tukar arah mengikut anginnya. Tetapi orang yang tahu tujuannya, maka akan terus berjalan. Walaupun kesusahan, kepayahan, ribut melanda, maka ia akan tutup mengejar kepada pengibadahan yang hujungnya akan kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin kita ambil daripada salah satu nasihat daripada Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Dia mengatakan bahawa di dalam kitab Al-Fawaid, katanya hati tidak akan aman, tidak akan bahagia, tidak akan kuat melainkan apabila ia telah menemukan Tuhannya dan tenang dalam ibadat kepadanya. Itulah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia ke atasnya. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, maka kita mengambil ruang dan peluang. Kekuatan seorang muslim bukanlah kepada ototnya atau wangnya atau pangkatnya, tetapi kekuatan seorang muslim adalah pada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslim yang kenal kepada Allah, dia akan kuat. Muslim yang yakin dengan Allah, dia tidak akan pernah tergoyah. Muslim yang tahu tujuan hidupnya, dia tidak akan hilang. Marilah kita bawa pulang daripada satu waktu dari siri Daurahul Quran ini, kembalikan hubungan kita dengan Allah, perkukuhkan iman kita, pelajari agama kita dengan lebih mendalam, dan banggalah, yakni dengan bangga yang berilmu, bahawa kita hari ini Allah pilih menjadi seorang muslim. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, cukup sekadar itu pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan kebaikan bersama. Terima kasih atas perhatian dan pendengaran semuanya, dan kita jumpa pada masa akan datang. Wal afu minkum, jazakumullah khal jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allahumma arhamna bil Quran.

Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Mandarin pula bersama dengan Lao Shen.
1: Iya.
0: Okey, Lao Shen, hari ini perkataan apa pula eh?
1: Okey, wayang.
0: Wayang.
1: Tian ying.
0: Tian
1: ying.
0: In.
1: Ah.
0: Tian ying.
1: Betul. Okey.

0: kan? Tianying.
1: Betul. Kami menonton wayang bersama.
0: Ah, okey. Sekali lagi.
1: Okey.
0: Women tiki kan? Tianying.
1: Ichi.
0: Ichi.
1: Kan tianying.
0: Kan tianying.
1: Betul.
0: Sebatas hari ini dapat sesuatu tak tu?
1: Syaitan lemah.

0: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Anda sedang mendengarkan Johor FM Permata Selatan menerusi segmen Melodi Permata. Okay, bertemu dengan saya Cik Mira. Dan sebenarnya kita punya celik dalam langkah di jam ketiga sebab Mira temani anda bermula jam 6 petang tadi sehinggalah sekarang. Dan insyaAllah teman bertemanlah kita sehinggalah jam 12 tengah malam. Waktu ini bersesuaian untuk saya mengucapkan selamat menjamu selera untuk mereka untuk makan malam pada pada malam ni. Makanlah berpada-pada sebab apa, sekejap sekejap lagi kita nak istirahat kan. Yang mana sedang memandu pula tadi, dah selamat sampai kat rumah ke belum? Kalau mungkin perjalanannya agak jauh, tiba-tiba juga ada kesesakan lalu lintas yang tak dijangka ketika ini, diharapkan banyakkan bersabar ya, biar kita lambat asalkan kita selamat sampai. Dan jangan risau, di jam ini Cik Merah akan hiburkan anda dengan susunan lagu yang terbaik menemani anda. Seketika nak berkongsi juga, Met Malaysia telah keluarkan Maribut Peti pada jam 6.20 minit petang tadi, dijangkakan sehingga 9 malam untuk anda di kawasan Johor bagi daerah Segamat. Jadi perancangan anda pada malam ini semoga semuanya dipermudahkan dan berjalan dengan lancar, dan terus bersama dengan Cik Merah mendengarkan Johor FM Permata Selatan. Mungkin kalau sempat kejap lagi saya bacakan sebesar sedikit sapaan anda, mungkin hadirkan diri, boleh komen di Facebook dan juga boleh WhatsApp di konti kami 012 9301 0119.

Persembahan Azlin, lagu yang bertajuk Jikalau Aku, baru saja menghiburkan anda di Johor FM ketika ini. Cik Mara nak menyapa rakan pendengar kita, ada yang hadir melalui platform media sosial dan juga melalui kiriman WhatsApp kami. Kita ada kabar Fuad Palan, selamat bersiaran Cik Merah di konti Johor FM. Ada juga kiriman Muhammad Haikal ni, Cik Merah, semoga urusan dipermudahkan diberikan kesihatan baik-baik aja. Malam ni saya ada permintaan lagu, terpilih ke tidak malam ni? Ha, ramai dah menghantarkan permintaan lagu tau. Jadi yang mana dengarkan kami ketika ini, biasanya jam 9.20 minit malam, kejap saja lagi Merah akan buka kaunter ruangan zon seleksi untuk belanja lagu permintaan anda sehingga jam 12.30 malam nanti. Jadi cepat-cepat, waktu ini yang mana dengar kami ketika ini boleh terus hantarkan permintaan lagu anda. Mana yang ada dalam simpanan kami akan Merah cuba siarkan. Tapi Merah cubalah belanja lagu mana yang bertuah tau. Sebab saya tahu kadang-kadang kan semalam dah terpilih, mungkin hari ini tak terpilih, tapi mungkin esok terpilih. Kita buat macam tu ya. Kita ada juga Pakcik Azrul hadir dan juga Mak Ngah Anggun yang berada di Singapura. Terima kasih doanya. Dan Kak Ina Mahadi, selamat beristirahat untuk rakan-rakan pendengar setia Johor FM. Abang Timbul dari Tawau hadir, dan ini dia juga ada Aino Jaafar AJ hadir mendengarkan Johor FM. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda. Meneruskan hiburan, dengarkan persembahan Daus, lagu yang bertajuk Kenapa untuk anda.

0: diputuskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Auda Pulau Pemanggil, 8.29 minit malam. Zon 2, Johor Bahru, Kulai Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 8.31 minit malam. Zon 3, Pontian dan Keluang, 8.33 minit malam. Zon 4, Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan Kemas Johor, 8.36 minit malam. Demikian tadi pengumuman waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor.

0: saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa aqimis salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi. Jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Kita merafak segala syukur pada Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah. Di mana pun kita berada, mudah-mudahan sentiasa merafakkan rasa syukur pada Allah dan sentiasa memperbanyakkan berselawat ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita dipertemukan dalam rancangan As-Sunnah. Kita nak membincangkan berkenaan dengan hadis berkaitan dengan taubat dan juga harapan. Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah. Tuan-tuan, dalam satu riwayat hadis yang kaya kira, hadis ini selalu dah kita dengar. Tetapi kita nak melihat kepada poin sunnah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yakul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maksudnya, daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amalan itu dengan niat, dan sesungguhnya bagi seseorang itu mengikut niat yang dia niatkan. Maka sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, dan sesiapa yang hijrahnya kerana dunia untuk dia mendapat kannya atau kerana wanita untuk dia nikahinya, maka hijrahnya mengikut apa yang dia niat kepadanya. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam perincian hadis ini nak menyebutkan pada kita, setiap amalan individu itu dia perlu kepada niat yang benar dan juga tulus. Kerana apa? Setiap insan melaksanakan sesuatu memerlukan kepada niat yang baik. Setiap amalan yang kita lakukan akan diterima berdasarkan niat yang ikhlas dan juga niat yang benar. Tuan-tuan, penting untuk kita menetapkan niat yang baik ketika melakukan amalan, amat dititik beratkan dalam Islam. Malah ia menjadi dalil bagi setiap amalan sama ada diterima ataupun ditolak. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu, mafhumnya, sesungguhnya hadis tentang niat telah memenuhi 1/3 dari Islam dan menjadi asas dalil bagi 70 bab fiqah. Tuan-tuan, Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah. Yang kita nak tekankan juga di sini adalah sesiapa yang niatnya hijrah kerana dunia atau perempuan, maka terhapuslah, ia ini sia-sia dan tidak diberikan ganjaran balasan akhirat dengan sebab niat hijrahnya itu. Jadi tuan-tuan, ada kesedaran dalam hidup kita, ada kesedaran dalam diri kita, perkara yang kita lakukan ini adalah salah, perkara yang kita lakukan ini adalah kemaksiatan. Maka kesedaran itu yang membawa kita kepada pintu taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ada rasa ingin taubat, segera. Bila rasa mengetahui bahawa apa yang dilakukan itu adalah salah dan juga kemaksiatan, tinggalkanlah. Mudah-mudahan sunnah kita kembali kepada Allah untuk kembali kepada fitrah yang sebenar, mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata Pinjaman, Mala, Kamus Dewan edisi keempat 2025. Kata pinjaman bahasa Sanskrit, maksudnya kotor, cacat, cemar, hina dan noda. Ayat contoh, begitu mala kata-katanya terhadap pengemis itu, padahal dahulu pun dia hidup sebatang kara. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

0: Sidang khas Parlimen bagi membentangkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji TH akan diadakan pada 11 Ogos ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sidang khas itu akan bermula pada pukul 10 pagi dan berlangsung sehingga 11 petang.
1: 11 Ogos sesi khas Parlimen. Saya dah bincang dengan speaker-speaker dah setuju. 10 pagi sepanjangnya sampai petang.
0: Datuk Seri Anwar ditemui pemberita selepas majlis prosimen Ibu Pejabat Baharu MyBank di Ibu Negara. Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata TH hampir kecundang akibat kecuaian dan sikap tamak haloba. Namun, berjaya dipulihkan selepas masalah itu dikesan pada peringkat awal. Menurut beliau, TH merupakan institusi kewangan Islam yang telah sekian lama menjadi tonggak pengurusan ibadah haji rakyat Malaysia. Laporan CRCI itu diharap dapat menjadi pengajaran dalam memperkukuh tadbir urus institusi itu agar terus semelang pada masa hadapan.
1: Alhamdulillah, dapat dikesan awal dan kita telah pulihkan, dan saya yakin masa dapat tabung haji itu akan lebih cemerlang. Tapi berbalik pada permasalahan utama, integriti, berpaksi ke tata kelola yang baik dan juga melahirkan professionals, kemahiran dan kepakaran yang punya integriti dan berakhlak.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Jabatan Peguam Negara AGC akan meneliti segera dapatan laporan tersebut berkaitan isu pengurusan dan operasi TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. AGC dalam satu kenyataan memaklumkan penelitian itu bertujuan menentukan sama ada terdapat pelanggaran undang-undang yang memerlukan tindakan pendawaan. Menurut AGC, penelitian akan dibuat bagi memastikan semua aspek siasatan oleh badan penguatkuasa dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif sebelum sebarang keputusan dibuat. AGC menjelaskan sebarang keputusan pendawaan jika perlu akan dibuat berdasarkan undang-undang serta keterangan yang boleh diterima tanpa dipengaruhi tekanan luar atau sentimen awam. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memberi jaminan pelaksanaan baki 25% syur RCI TH bagi tahun 2014 hingga 2020 yang masih belum dilaksanakan akan dipercepatkan.
2: Jadi sekarang ini di antara syur juga adalah terhadap Akta Tabung Haji. Dalam laporan itu ada cadangan-cadangan tersebut, dan sememangnya Tabung Haji sudah pun mengadakan libat urus dengan pihak-pihak berkepentingan, mengambil maklum, mengambil perhatian input dan insight daripada semua pihak supaya pindaan itu adalah yang paling tepat. Nantikan insya-Allah dalam masa terdekat kita akan lakukan pindaan tersebut. Apa yang kita ingin maklumkan kepada semua pendeposit kita, kita di antara mandat yang paling penting adalah menjaga kita punya stakeholders kita, pendeposit kita. Jadi jangan bimbang kepada semua pendeposit. Sekarang ni tabung haji dalam keadaan yang sangat baik. InsyaAllah ianya akan terus dipelihara dengan kerajaan hari ini, dengan pengurusan yang ada pada hari ini. Semuanya berada dalam keadaan yang sangat baik.
0: Semalam, Jemaah Menteri bersetuju untuk mendedahkan keseluruhan laporan RCI TH. Laporan yang diterbitkan itu adalah bagi menyiasat isu pengurusan dan operasi TH dari 2014 hingga 2020. Stok penimbal beras negara akan dikekalkan pada paras melebihi 6 bulan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fong Hin berkata, dasar itu dikekalkan tanpa mengira keadaan cuaca sebagai langkah menjamin bekalan makanan negara kekal mencukupi termasuk sekiranya fenomena El Nino berlarutan.
3: Untuk stokpau, kita senantiasa memastikan kecukupan stokpau untuk beras yang berada di negara ini adalah selalu ada tahap 6 bulan. Kebengkunan untuk 6 bulan. So tak kira ada El Nino, tak ada El Nino, itulah yang kita kekalkan sebagai dasar.
0: Datuk Chan Fong Hin. Kuala Lumpur disenaraikan antara 10 bandar paling popular di dunia dari segi ketibaan pelancong antarabangsa berdasarkan indeks destinasi bandar global Mastercard. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngakurmi berkata pencapaian itu membuktikan keberkesanan usaha kerajaan memperkukuh sektor pelancongan. Jelas beliau, Malaysia merekodkan 10.7 juta ketibaan pelancong antarabangsa pada suku pertama tahun ini, mengatasi Thailand buat kali pertama. Kerajaan yakin sasaran lebih 40 juta pelancong tahun ini mampu dicapai. Hari Pahlawan menjadi simbol penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan anggota keselamatan yang mempertahankan kedaulatan negara. Namun cabaran hari ini ialah memastikan semangat perjuangan itu terus dihayati generasi muda. Perinciannya bersama Nasrin Omar.
4: Tanggal 31 Julai, negara memperingati jasa anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia yang telah berkorban demi keamanan dan kemerdekaan tanah air. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Norinsan Kamil Othman, cabaran utama bukanlah sikap generasi muda yang tidak peduli, tetapi pendekatan dalam menyampaikan mesej perjuangan yang lebih dekat dengan mereka.
5: Dan yang paling penting ialah bagaimana generasi muda pada hari ini menghargai mereka yang telah membebaskan kita, memberikan kita kehidupan, keharmonian, keamanan yang pada hari ini. Kita tak nak generasi muda kita lupa akan asal usul, lupa bagaimana penyatuan, kesatuan sebagai rakyat Malaysia itu perlu dipadukan.
4: Sementara itu, Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota AKS

Hai, hai, hai. Kak Jay datang lagi dalam Gincu Merah, tip ringkas luar biasa. Okey, hari ini Kak Jay nak cerita mengenai keadaan kulit kering. Ya, Kak Jay tahu cuaca panas sekarang ni membuatkan kulit kita kering. Tambahan lagi kalau kita minum air dalam jumlah yang sedikit. Tapi Kak Jay nak pesan untuk anda semua, itu semua bukannya alasan. Dalam keadaan apa sekalipun, kita kena bijak mengimbangi kelembapan kulit dengan penjagaan yang betul. Ha, macam mana tu? Jom ikut cara mudah untuk merawat kulit kering dan kembali flawless. Yang pertama, pemakanan yang seimbang. Setiap hari anda wajib mengambil sayur-sayuran, buah-buahan dan makanan yang kaya dengan sumber vitamin bagi kelembapan kulit yang berpanjangan. Sebab pemakanan yang seimbang baik untuk kulit yang sihat. Yang kedua, minum air putih secukupnya. Tak kisahlah anda ni penggemar latte ke, matcha strawberry ke, yang penting hari-hari kena minum sekurang-kurangnya 8 gelas air putih atau lebih pun tak apa, lagi baik. Sebab air putih ni dia menjadi pembantu bagi tubuh kita nak menyerap vitamin dan khasiat terhadap kulit wajah anda. Makanlah suplemen apa pun, air kurang tak ada function dek. Yang ketiga, memakai toner atau pelembap setiap hari. Yang ni kena rajin. Tak boleh malas-malas tau. Nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Okey, pastikan anda memakai toner atau pelembap setiap hari. Sebab toner dan pelembap berfungsi melembapkan kulit wajah anda sepanjang hari dan mencegah kulit kering. Kulit kering akan lebih bermaya dan semakin berseri-seri kalau lepas kita pakai toner dan pelembap. Dan yang terakhir, kenalah pilih produk penjagaan kulit wajah yang selamat. Ini yang penting tau, untuk kita pilih produk penjagaan kulit wajah yang bebas merkuri dan tanpa bahan kimia. Jadi, wajib menjadi keutamaan dalam pemilihan. Antara produk penjagaan kulit muka seperti toner, pelembap, serum, ada krim siang, krim malam. Lepas tu macam biasalah, hari-hari kena rajin cuci muka. Nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Kita. Okey semua, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak G. G itu apa? G itu for gorgeous. Tip ringkas luar biasa. Ingat gorgeous, ingat lagi cumerah.

0: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
1: Ya, betul. Anda sedang mendengarkan Melodi Permata di Johor FM, Permata Selatan. Bertemu dengan saya, Cik Merah. Ketika ini menemani anda semestinya di tiga frekuensi kami lah. Iaitu 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Juga untuk anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik, terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda. Sebab kita tahu, pendengar kita ni di mana jua berada boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi tersebut. Tak ada masalah. Dan ketika ini juga, Merah bersiaran langsung menerusi TikTok kami. Jadi sudi-sudikanlah hadir menonton bersama dengan Cik Merah. Kita boleh sembang santai. Nak cari akaun Johor FM senang je. Cari aja Johor FM Official. Pastinya jumpa. Dan untuk waktu ni, telah masuknya waktu kaunter ruangan zon seleksi. Pilihan pendengar kini dibuka. Jadi Merah akan belanjalah permintaan lagu yang mana hantarkan permintaan menerusi kiriman di WhatsApp kami 012-93-01019. Juga yang mana komen di Facebook, mungkin Merah boleh cuba susun permintaan anda satu persatu. Kita belanja lagu permintaan anda sehinggalah jam 12.30 malam nanti, insyaAllah, okay? Jadi jangan risau sebab kita buka kaunter setiap malam. Mungkin semalam nama terpilih, hari ni mungkin tak pilih, tapi tak pastilah. Merah cuba susun dahulu, kita tengok malam ni siapa yang kena. Macam tu. Okey, sambil-sambil itu kita nak menyapa sedikit lah, nak sebut-sebut sedikit, kongsi sikit ucapan rakan pendengar kita ni. Zamadi 1980 kata, Encik Merah, tolong cakap kat radio ni untuk rakan-rakan RNZ saya dari Johor nak ke Terengganu, hati-hati ya, dan dipermudahkan segala urusan. Katanya malam ni baru nak memulakan perjalanan, berhati-hati awaknya. Okey, ingatlah yang tersayang, kalau penat berhenti. Semoga selamat pergi dan selamat balik. Kita ada juga penama rahsia ni, Cik Merah. Saya nak buat ucapan untuk pemandu lori, terutama dari Bau Kang. Selamat berjuang mencari nafkah untuk keluarga dan hati-hati di jalan raya. Untuk semua juga yang menggunakan jalan raya ketika ini, berhati-hati dengan pemanduan anda. Ingatlah yang tersayang, patuhilah peraturan yang telah ditetapkan. Kita doakan semoga sentiasa dilindungi, dipermudahkan segala urusan. Selamat pergi, selamat balik. Itulah yang boleh kita katakan. Selain daripada itu juga ada yang mendengar kita dari Perak. Dari Perak ni, asal Perak. Ayah Mael kita ada dekat Chandu ni, hadir. Terima kasih banyak-banyak. Ada juga pendengar kita yang di Pasir Gudang, hadir. Ada yang kata, KB, Assalamualaikum. Di sebalik tapi, salam Cik Merah. Saya kenal lah. Saya kenal yang teguh saya ni. Selain itu, kita ada juga Jamak Amal, antara yang terawal, Naufal, Hanafi. Kata, Cik Merah, mak saya tengah tengok Cik Merah ni. Tengah makan burger. Sambil dengar Johor FM. Okeylah, selamat menjamu selera lah mak dan semua pendengar yang sedang, orang kata, sedap lah tengah makan ketika ini. Dan kita teman berteman lah sambil berhibur dengan lagu permintaan rakan pendengar. Untuk awal kita siarkan lagu rancak dulu. Jom kita dengarkan Bersembahan Syi dan juga Nukilan, lagu yang bertajuk Rindu. Ini permintaan Adlina Jamal. Rakan kita menghantarkan permintaan yang paling antara yang terawal, dan juga anda akan dihiburkan dengan persembahan Dato' Awi, lagu yang bertajuk Terima Kasih, permintaan Ali Hanafi. Untuk anda, layan terus di Johor FM Permata Selatan.

Bersama Datuk Sri Siti Nurhaliza, lagu yang bertajuk Kesuma menghiburkan anda. Ini permintaan Bro Miss Han. Kata Encik Merah, saya ni sebenarnya dari zaman saya masih terlalu mentah untuk memahami apa itu seni. Tetapi insan yang bernama Siti Nurhaliza lah dah menjadi sebahagian daripada perjalanan hidup saya. Membesar dengan lagu Cindai, membesar dengan joget berhibur, dan hari ini saya masih di sini, masih mendengar dan masih mengagumi seorang penyanyi yang bernama Siti Nurhaliza. Jadi itulah dia, saya minta lagu yang bertajuk Kesuma terpilih pada malam ni. Terima kasih lah yang orang kata berani cuba hantarkan permintaan lagu. Kadang mungkin dia kata, Cik Mira, saya nak minta tapi takut si nama tak terpilih. Cuba dulu, mana tahu terpilih pada malam ni kan. Selepas ini untuk ruangan Zon Seleksi yang seterusnya, Mira akan tunaikan permintaan rakan pendengar kita, iaitu Kak Mar. Kata Cik Mira nak dengarkan lagu yang bertajuk Apa Khabarmu Di Sana, persembahan Ramlah Ram. Dan juga rakan pendengar kita Muhammad Haikal memilih Eka Matra, lagu yang bertajuk Sentuhan Kecundang. Dan satu lagi permintaan Kak As, katanya nak dengarkan lagu yang bertajuk Memori Berkasih, persembahan Acik dan juga Nana. Hiburan untuk rakan pendengar di Johor FM, terus setia bersama dengan kami dan nantikan ringkasan berita Johor FM jam 10 malam untuk anda.

0: Jalan betul-betul lah. Apa ni?
1: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan menghadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata Pinjaman, Mala, Kamus Dewan edisi keempat 2025. Kata pinjaman bahasa Sanskrit, maksudnya kotor, cacat, cemar, hina dan noda. Ayat contoh, begitu mala kata-katanya terhadap pengemis itu, padahal dahulu pun dia hidup sebatang kara. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
2: Selamat malam semuanya. Anda masih lagi bertemankan saya Cik Merah menemani anda di Johor FM Permata Selatan untuk hari Khamis. Hari ini bertarikh 30 Julai 2026. Cepat je masa berjalan. Tak tahu kita melangkah di jam yang kelima lah bagi segmen Melodi Permata. Dan tadi telah anda ikuti ringkasan berita Johor FM dan juga dengarkan perkongsian menerusi Mekar Bahasa. Namun waktu ni kita masih lagi meneruskan hiburan dengan ruangan Zon Seleksi di mana Merah masih lagi belanja lagu permintaan anda yang mana hantarkan melalui kiriman WhatsApp kami maupun komen di platform media sosial lah, salah satunya khususnya di Facebook juga. Jadi Merah cubalah susun lagu permintaan anda macam tadi kan, yang mana dah dengarkan tadi pada 9.30 minit malam tadi dah dengar kita ada siar lagu rancak, ada juga lagu Melayan Perasaan. Namun saya tengok malam ni ramainya nak dengar lagu Melayu Perasaan. Mungkin bolehlah bersesuaian untuk jam ni sebab kita pun dah menghampiri tengah malam kan. Kita nak dengarkan lagu-lagu yang santai tapi kita ada selitkan juga lagu-lagu yang rancak menemani anda. Ketika ini ada yang sedang bekerja ke? Sama seperti Cik Merah. Okey ke tu? Kat tempat kerja waktu malam kan? Dengan keadaan cuaca begini, ada setengah kawasan kotlah hujan. Kena segarkan diri anda lah. Minum kopi sikit. Air teh ke kan? Tapi jangan buat manis sangat eh. Buat yang tawar-tawar sikit. Ini khususnya untuk segarkan diri kita saja. Jalankanlah tugasan kita ni sebaik yang mungkin yang boleh kita berikan untuk hari ni. Semoga dipermudahkan urusan anda dan jangan risau. Kita teman berteman lah. Macam Merah bertugas sampai 12 tengah malam. Anda macam mana? Ada setengah? Mungkin sampai 11 malam. Ada mungkin sampai 12 tengah malam. Ada juga mungkin kerja shift, maknanya sampai esok pagi mungkin. Sampai 7 pagi sekarang. Okay, tak apa ya. Macam saya sampai 12 tengah malam je tau. Janganlah suruh saya buat siaran konti sampai 6 pagi. Tak boleh lah. Tapi dengar je siaran.

dan RTM lah dengarkan Johor FM eh. Baik, kita nak berhibur dengan ruangan Zon Seleksi yang seterusnya. Saya nak tunaikan permintaan yang berada di Sri Medan. Kak D kita, Cik Merah, apa khabar? Saya sihat alhamdulillah hari ni. Kak D nak dengarkan lagu kumpulan Zabarjat, lagu yang bertajuk Karam, dan seterusnya yang berada di Keluang, Hashim namanya, di Taman Sri Lambat T6 Keluang, nak dengarkan Kain Bahar, lagu yang bertajuk Luluh. Dan satu lagi saya nak tunaikan permintaan Halif Zamri yang berada di Pasir Gudang, memilih Kangen Band, lagu yang bertajuk Pujaan Hati. Okey, sama-sama kita dengarkan lagu ini untuk anda. Terus setia bersama Cik Merah di Johor FM Permata Selatan sehingga jam 12:30 malam nanti.

0: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan.
1: Johor FM.
0: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
2: Hai, saya Hel Husaini. Jangan lupa untuk dengarkan Johor FM Pemata Selatan.

0: Kau ni apaan? Ha? Memang aku betul-betul.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa yang berada di kasih dan semantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Diharapkan anda terhibur dengan lagu yang kita baru saja siarkan tadi. Ini semua merupakan permintaan rakan pendengar kita lah. Macam tadi Gama, satu atau dua permintaan Cumi 90. Nama sebenarnya kita rahsiakan. Tapi saya tunaikan permintaan Cumi. Dan ramai menantikan kehadiran Cumi untuk bersama dengan Johor FM. Siapakah orangnya? Tunggu. Okay. Selain daripada itu juga ada anda dihiburkan dengan Aziz, Nota di Lautan Sepi, permintaan di sebalik tapi rahsia namanya. Dan juga Kak Tina Renggam nak dengarkan Ziana Zain. Kata Cik Merah, saya ni tak kisah, saya nak Ziana Zain. Ada dua, saya bagi Cik Merah pilih. Kak Tina kata sama ada lagu Putus Terpaksa atau Madah Berhilah. Jadi ketika Merah bersiaran live di TikTok Johor FM Official, Merah cakap dengan pendengar kita, penonton kita yang hadir, nak mana satu, saya cakap. Jadi ramai kata, Cik Merah, kita siarkan Madah Berhilah. Jadi saya siarkanlah tadi. Ada yang kecundang jugalah, dia kata saya naklah dengan Putus Terpaksa. Tak apa, tak apa. Nanti ada masa kita siarkan lagi permintaan anda tau. Jangan risau. Jangan kecewa dan jangan merajuk dengan Johor FM. Kami ni setiap hari belanja lagu permintaan anda. Okey, sambil-sambil itu, sebelum kita nak berhibur dengan lagu seterusnya, ada satu perkara yang Merah nak kongsikan untuk semua pendengar Johor FM. Ini mengenai iaitu pencarian bintang P. Ramlee untuk di Johor lah, di Johor FM. Kami memberikan ruang untuk individu yang mana berbakat, anda boleh menyertai Bintang P. Ramlee 2026. Ini adalah pertandingan nyanyian yang menghimpunkan bakat-bakat terbaik dalam mempersembahkan lagu-lagu legenda seniman agung negara. Jadi sebenarnya kita punya terbuka ni pada sampai 1 Ogos saja. Bermaksud 1 Ogos ni dah ditutup. Jadi sempat lagi untuk anda hantarkan video nyanyian anda di WhatsApp Konti Johor FM 012-93-01019. Hantarkan dekat situ. Terbuka kepada peserta lelaki, warga negara Malaysia berumur 18 sehinggalah 60 tahun, di mana mereka yang lahir pada tahun antara tahun 1966 hingga tahun 2009. Jadi sempat lagi tau anda hantarkan video nyanyian anda. Kutlah yang mana baru mendengarkan ketika ini, sempat lagi ada orang yang anda rasa berbakat, boleh cakap dia Cik Merah. Cik Merah pula cakap dia, hantar video ni, Cik Merah dah pesan. Baru betul. Okey, baik. Jadi kita nak tunaikan permintaan rakan pendengar yang seterusnya, iaitu kita nak tunaikan Rosnawati, akak kita ni nak dengarkan lagu yang bertajuk Memori Sekutu Rindu kumpulan Spoon. Dan juga anda akan dihiburkan dengan permintaan mami kita yang berada di Renggam, nak dengarkan Spin Mengusung Rindu. Dengarkan Spoon dan juga Spin selepas ini. Hiburan untuk anda di radio pilihan nombor 1 Bangsa Johor.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata Pinjaman, Mala, Kamus Dewan edisi keempat 2025. Kata pinjaman bahasa Sanskrit, maksudnya kotor, cacat, cemar, hina.

Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan. Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

bertajuk Cuba Jadi Aku bersama Nadira baru saja menghiburkan anda di Johor FM Permata Selatan. Selamat malam semuanya. Untuk waktu ni 11.13 minit malam, masih lagi bersama dengan saya Cik Merah, dan nampaknya kita melangkah di jam yang terakhir tapi untuk segmen Melodi Permata lah. Tapi masih lagi kita belanja lagu permintaan rakan-rakan kita melalui ruangan Zon Seleksi Pilihan Pendengar. Tapi terima kasih kita nak ucapkan kepada rakan pendengar yang mendengarkan kami yang berada di Johor Bahru, Pantai Barat Johor, Singapura dan

Pulau Riau untuk frekuensi 101.9, yang berada di utara Johor bagi frekuensi 105.3, yang berada di pantai timur Johor bagi frekuensi 92.1 MHz FM, dan juga menerusi RTM Klik. Dan masih lagi setia bersama dengan Cik Merah menerusi siaran live di TikTok kami lah, Johor FM Official. Kita sembang-sembang banyak sebenarnya dengan rakan pendengar. Biasalah malam-malam ni ada yang nak berkongsi luahan, ada yang nak berkongsi dengan kaca loteh dan sebagainya. Jadi sudi-sudikanlah intai bersama dengan kami. Boleh juga mengikuti di semua platform media sosial yang ada, kerana kami manfaatkan di media sosial itulah untuk berkongsi maklumat terkini dan sahih untuk pendengar di radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Untuk anda sebagai pengguna media sosial, pastikan anda bertanggungjawab berkongsi segala maklumat informasi yang anda dapati, kena dari sumber yang tepat dan sahih. Terima kasih yang masih lagi bersama dengan Cik Mirah. Cik Mirah nak sebut sikit nama, ada Raja Fatimah, Kak Rusnawati masih bersama dengan kita. Tadi dia sebenarnya lagu yang Merah belanja tadi, lagu yang bertajuk apa tadi Kak Rusnawati, kita minta sekejap kita type nama dia balik yang dia hantar kiriman dekat apa WhatsApp kami ni kan. Dia kata lagu yang bertajuk Sekuntum Memori Sekutu Rindu ni khasnya untuk pendengar DJ dan suami saya yang tengah kerja shift malam katanya. Selamat bekerja cik abangnya. Jalankan tugas dengan semangat. Kena segar. Okey, kita ada rakan-rakan kita Encik Senyap yang berada di Borneo. Terima kasih lah Kak Fazlawati dan Nau Impian ni semua pakai nama-nama samaran mereka tau. Pasal ada cendera wasih lah, cumi 90 lah, pencinta wanita lah, siapa lagi, EHL 78. Nama-nama rakan pendengar macam-macam kalau di platform media sosial. Ada yang user 78, kalau user panjang tak dapat lah Merah nak sebut. Okey, baik, ketika ini juga untuk anda yang sedang memandu, fokus pada pemanduan anda. Kalau dah memandu lebih daripada sejam atau dua jam, kena berhenti seketika sebab kita risau microsleep itu boleh berlaku. Jadi dapatkan rehat sebaik-baiknya, okey? Bila dah segar, baru dah teruskan dengan pemanduan anda. Baik, kita nak meneruskan hiburan untuk ruangan Zon Seleksi yang seterusnya. Kalau tadi Mira siarkan permintaan Fitra, kali ini kita nak belanja lagi permintaan rakan pendengar kita. Yang seterusnya, ada yang nak dengarkan Kiara, Hanya Padamu. Lagu ini permintaan Latif Putra Johor. Dan seterusnya, kita nak tunaikan Black Hanifah dan juga Adira Suhaimi. Lagu yang bertajuk Memilih Kamu. Ini dia permintaan rakan kita, iaitu Nur Syazwina. Katanya dengarkan Johor FM melalui RTM Klik ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan seterusnya anda akan dihiburkan dengan lagu Yukis yang bertajuk Kita Akan Dijemput. Ini permintaan Abdul Rahman Man yang berada di Bandar Tenggara Kulai, Johor, memilih lagu ini. Hiburan untuk pendengar di radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Sama-sama kita layan lagu ini. Terus bersama dengan Cik Merah di Johor FM.

0: Saya Zainal Abbas, pengarah bahagian sumber teknologi pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia, menyeru kepada semua pendengar Johor FM, jangan berkongsi maklumat-maklumat palsu yang tidak ditentusahkan kesahihannya. Pastikan maklumat yang anda kongsi adalah maklumat yang benar dan tepat, dan jangan terlibat menyebarkan maklumat palsu.
1: Pesanan ini dibawakan khas oleh Johor FM.
2: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
3: Pertama, basuh muka dengan air.
2: Alah, make up aku ni macam mana?
3: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
2: Sayang nyawalah.
3: Kedua, dengar muzik yang rancak.
2: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
3: Ketiga, elak memandu berseorangan.
2: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
3: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
2: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: Anda memiliki suara yang mampu menghidupkan semula keindahan karya-karya Malang Segar Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Kami membuka peluang kepada individu yang berbakat untuk menyertai Bintang P. Ramli 2026, sebuah pertandingan nyanyian yang menghimpunkan bakat-bakat terbaik dalam mempersembahkan lagu-lagu legenda seniman agung negara. Hantarkan video nyanyian anda ke WhatsApp Johor FM 012-930-1019 sebelum 1 Ogos 2026. Syarat penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, lahir antara tahun 1966 hingga 2009. Satu dalam sejuta, mungkin suara anda yang bakal menghidupkan semula legasi seorang legenda.
1: Empat tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu.
2: Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan Tahsin Ilmu, As-Sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 setengah malam.
3: Melodi Permata di Johor FM Permata Selatan. Untuk waktu ni 11.34 minit malam bagi rakan pendengar yang mungkin menunggu masa je nak lelakkan mata sekejap saja lagi kan. Siaran kita pun dah nak habis anda semua. Yalah, kita perlu tidur juga untuk waktu ni sebab nak menghadapi hari esok. Buatlah persediaan anda sebaik-baiknya sebelum kita menghadapi hari esok dari segi orang kata persediaan yang mana, pengurusan anak, pengurusan yang mana bekerja, dan sebelum lelakkan mata juga, pastikan rumah anda dalam keadaan selamat, dalam keadaan yang bersih. Jadi kita nak tidur pun dalam keadaan lena lah. Jangan lupa kunci jam, nak bangun pukul berapa. Mera di sini mendoakan agar urusan anda semua untuk pada esok hari berjalan dengan lancar hendaknya. Tapi kalau yang mana sedang bekerja, sama seperti Cik Mera, tak apa, kita buat kerja kita saja. Yang mana pula sedang memandu, fokus pada pemanduan anda. Tapi jangan leka bermain dengan telefon tau. Sebab apa, bahaya. Kita tengok memang jalan raya tak banyak kenderaan. Tapi itu bukan tiket untuk anda menggunakan telefon lah. Kadang-kadang sekelip mata saja, perkara yang tidak diingini tu boleh berlaku. Jadi anda kena berhati-hati ya. Saya terimalah kiriman WhatsApp rakan pendengar kita semua yang orang kata menghantarkan ucapan terima kasih Cik Mera. Siapkan lagu permintaan saya pada malam ni. Sama-sama saya ucapkan, diharapkan anda terhibur dengan lagu permintaan anda pada malam ni. Sebenarnya kita dah berada di penghujung pertemuan. Jadi Cik Mera sempat tinggalkan anda dengan tiga lagu yang terakhir, iaitu permintaan Encik Nin Banjari. Encik Nin kita, betul tak Encik Nin Banjari? Sebab dia memilih Musafir Rindu. Ya betul, Musafir Rindu persembahan Datuk Ramli Sarif dan juga Dayang Nur Faizah. Dan anda juga akan dihiburkan dengan dua permintaan rakan kita, iaitu Muhammad Saufi nak dengarkan Hazrul Nizam, lagu yang bertajuk Kaulah Segalanya. Tapi kita berhibur seketika dengan permintaan yang bertuah terakhir juga, permintaan Faizal nak dengarkan lagu Kumpulan Ungu penyanyi Indonesia, lagu yang bertajuk Kekasih Gelapku. Jadi untuk anda, diharapkan terhibur. Merah undurkan diri dan saya akan kembali menemani anda pada hari Sabtu nanti untuk segmen Variasi Permata. Jadi jaga diri semua. Selamat malam. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Rasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
3: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi antidedah kebangsaan daerah Pontian. Kegigihan dan kesungguhan lebih penting daripada bakat semata-mata. Orang yang terus berusaha walaupun gagal akhirnya akan berjaya. Jangan cepat putus asa kerana usaha yang konsisten walaupun perlahan akan menghasilkan pencapaian yang kukuh dan bermakna. Setiap cabaran yang dilalui menambah pengalaman berharga untuk pada masa hadapan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah ya Allah ya mujib as-sailin jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan maka kau sembuhkanlah mereka ya Allah kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika وجعلنا من المقربين إليك اللهم حبب إلينا الإحسان وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين يا الله janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami temukanlah kami dengan hari esok ya Allah agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu. Namun ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami. Ke arah keredaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, Ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepadamu, Ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau, yang maha menerima taubat Allahumma zayyinna bisitri wal afaf wasturna bilibasil qunu'i wal kafaf wahmilna alal adli wal insaf wa aminna min kulli ma nakhaf bi'ismatika ya ismatal khaifin Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini Kerana sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Persembahan Metallica dengan Memory Remains. Memulakan hiburan untuk nasional game buruh hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jauh anda berada, Mama AJ ataupun Alia Jailani telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam ya, dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0-nya. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu, tempat kita berhimpun bersama-sama untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari, 31 Julai 2026, 16 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Adakah berjalan dengan baik? Kalau berjalan dengan baik, alhamdulillah, syukur. Ada juga yang gagal dalam perjalanannya, tapi tak mengapa. Di hari yang baru, kita memulakan dengan langkah yang baru. Saya mendoakan semoga semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga kesihatan, jaga makan. Yang tak sihat, makan ubat. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Game Buruh Hantu menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara akan bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi yang ada ya, di seluruh negara, termasuklah MyTV 701, Astro 869 di seantero dunia, menerusi RTM Klik, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Ramai kawan-kawan saya di seluruh negara, penyampai-penyampai di seluruh negara dah tamat tugasannya, nak balik dah, hati-hati, termasuklah Ain di Melaka, hati-hati ya, semoga selamat sampai ke rumah anda. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, semua pendengar Nasional FM, saya himpunkan dari seluruh negara di seantero dunia. Saya panggil sebagai kawan-kawan saya, iaitu geng saya, geng buruh hantu. Mana dia geng-geng buruh hantu? Sudahkah anda bersiap sedia untuk layan pula Nasional Game Buruh Hantu dengan lagu-lagu yang terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar? Jadi benar melainkan benar saja yang saya berikan sepanjang tempoh saya ke udara bersama dengan anda di ruang udara Nasional FM. Semua dah bersiap sedia? Ha, pergi ke dapur dahulu. Ha, buat air kopi O, teh O, Nescafe, apa saja yang anda minum. Milo. Keluarkan biskut-biskut yang ada. Banyak lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda. Seperti biasa, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi bujuk katil. Dato' M. Nasir bersama dengan kumpulan Kembara. Lagu ini berjudul Hati Emas. Hati kena baik, hati kena sihat. Yang paling penting, kita jangan dengki sesama insan ya. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

lagu-lagu terbaik. Setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Mat Jeng, lukis dengan nafas orang kota. Mana dia orang kota? Mana dia orang kampung? Mana dia semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Bertemankan dengan saya, ya, Nun Alif Zain Alif. Sampai pukul berapa? Pukul 6 pagi lah. Kita teman-teman, jangan biarkan saya kesorangan. Ada juga kawasan-kawasan yang dijangka hujan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ramalan kaji cuaca, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melibatkan negeri Selangor di daerah Kelang dan juga Kuala Langat, Sabah di pedalaman di Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, termasuk dari Pantai Barat di Papar, Butatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Ranau, ya. Serta Sandakan, Tongok, Terupit, Beluran dan juga Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ya, buat pemandu-pemandu semalaysia, jangan lupa laporkan diri anda, anda juga pada saya, ya. Ramai yang sedang memandu waktu ini, terutamanya mereka yang sedang memandu mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus semua. Kasih horn untuk pemanis satu kali, untuk GBH satu kali. Pam-pam-pam. Kejap-kejap nak dengar. Oh, okey. Saya dengar saya ada mangkuk ajaib tau. Mantap semua. Saya juga nak berkongsi lah, berkongsi dengan anda. Tahniah buat atlet-atlet negara kita yang telah pun memenangi pingat emas, pingat perak, pingat gangsa di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan pada ketika ini kita telah pun memungut 6 emas, 2 perak, 3 gangsa dan berada di tangga yang ketujuh secara keseluruhannya pungutan pingat, ya. Alhamdulillah, kita menyasarkan hanya 5 pingat emas tetapi sudah pun mencapai 6 emas. Dan saya percaya kilauan emas itu masih ada lagi, akan berkilau dan lagu negaraku akan berkumandang di bumi Glasgow sehinggalah tamat Sukan Commonwealth nanti. Tempat pertama seperti biasa Australia dengan 47 emas, jauh meninggalkan Kanada di tempat yang kedua 14 emas, England 12 emas. Kita di tangga yang ketujuh 6 emas. Afrika juga 6 emas tetapi di tangga yang ke-6, membezakannya hanya 8 perak dan kita hanya 2 perak. Tahniah buat atlet-atlet negara kita yang telah pun memenangi pingat emas. Yang tak memenangi sebarang pingat, jangan berputus asa, ya. Ini bukan pengakhirannya. Kita mengharapkan atlet-atlet kita yang gagal akan terus bangkit untuk di masa akan datang. Banyak lagi kejohanan-kejohanan sukan yang ada, termasuklah Olimpik yang kita tidak pernah memenangi pingat emas. Dan kita menyasarkan pingat emas Olimpik di edisi yang akan datang. Terus beribu lagi dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Untuk mengiringi mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja pada waktu ini, yang baru nak memulakan tugas, memulakan kerja. Oh, mata dah mengantuk awal lagi, ya. Oh, dah saya nampak dah sangat-sangat dah tu. Awal lagi. Jadi kena laksanakan tugas anda, kerja anda dengan penuh kata orang tu dedikasi dan juga penuh semangat.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari. Sesi 1, 6 petang hingga 9 malam. Dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Sejeringan Purnama. Lagu ini membawa kita ke 12.48 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional FM, anda berada di Nasional Game Buruhantu. Bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Oh ya, di hari Jumaat yang berbahagia ini, penghulu segala hari, sudahkah kita menunaikan zakat? Zakat ni bukan zakat fitrah je tau ya. Ada zakat harta pun kena tunaikan juga. Dalam untuk kita mensucikan jiwa dan juga harta serta membantu golongan yang memerlukan. Kita kena ingat bahawa dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Kalau zakat fitrah wajib dibayar oleh setiap individu Muslim pada bulan Ramadan kan, sebelum solat hari raya Aidilfitri. Dan zakat yang kedua adalah zakat harta. Wajib dikeluarkan juga ke atas harta tertentu seperti emas, perak, wang simpanan, pendapatan, apa lagi, perniagaan, pertanian, apabila cukup syarat nisab ataupun haul genap setahun. Kita kena ingat bahawa kita kena bantu orang lain. Dan zakat akan diagihkan kepada 8 golongan terutamanya yang ditetapkan dalam surah At-Taubah ayat 60. Pertama apa dia? Fakir dan miskin yang memerlukan bantuan sara hidup. Amil yang menguruskan kutipan dan juga agihan zakat. Mu'alaf yang baru memeluk Islam. Ramba ataupun hamba yang ingin memerdekakan diri. Serta Al-Rikam, orang yang berhutang untuk kebaikan. Orang yang berjuang pada jalan Allah. Fisabilillah, musafir yang terputus perbelanjaan dalam perjalanan. Ibnu Sabil. Jadi kita kena bantu. Kalau kita berkemampuan, kita kena bantu. Zakat itu wajib untuk umat Islam tau. Dan atas dasar itu juga, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP menyasarkan kutipan zakat berjumlah RM1.3 bilion tahun ini. Pengurusinya Datuk Syed Kamaruzaman Syed Kabir menyatakan sasaran itu dibuat berikutan peningkatan kutipan zakat serta sambutan menggalakkan terhadap inisiatif wakaf, termasuklah pelaksanaan sistem wakaf tunai. Dan dalam pada itu juga beliau turut menzahirkan penghargaan terhadap peranan media sebagai rakan strategik dalam menyampaikan maklumat kepada masyarakat mengenai kutipan dan juga agihan zakat serta pelbagai inisiatif bagi membantu golongan asnaf. Saya akan sering mengingatkan diri saya dan juga anda mengenai zakat ni. Zakat pendapatan terutamanya, bayar je tiap-tiap bulan eh. Tolak je gaji kan. Okey, geng-geng berhantu. Mana dia? Abi Yana, Rosil Yana dari Saratok Sarawak, Razak Balangi, Muhammad Yusof dari Terengganu, Nenek Ani, Lin Roslinda, Syah Putra Mesin Johor, Mat Subhi, kita ada Mazlan Maria, Maria dari Kota Bharu, Kelantan, Ita Chot dari Ipoh, Syazwan Arif, kita ada Hamdan Arifin dari Kuala Selangor, Jamal Aloha, Rosmira, Ikuan Muhammad, Cik Mah dari Perlis, Ita Rozaya dari Sumandak, Sabah, Izzah Gabi, Ikuan Tan, Datrid, LPK, Amin, yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Kita ada Hasna Asrani, Rosli Hasni Lee, dikatanya on terus layan Abang Manis horn satu kali. Ini mesti Abang Lori ni ataupun pilot darat yang lain. Abang Paman, Abang JJ Kemas, Nur Isa, kita ada Astani Patola, Juaz Mizi Abdullah dari Puchong, Himau Selatan ataupun Cik Burger dan juga rakan-rakan RZ members, Pak Is, Banci, Awis, Bad, Wak Ron, Fahmi, Kelapa Sawit, Kulai Johor, Princess Su, Nek Mas dari Kota Bharu, Muhammad Izzuan dari Kulim, Kedah. Ada ramai yang sedang dalam perjalanan sebenarnya. RZ members ke Terengganu kan? Hati-hati ya. Kita nak pergi event. Ataupun kita menganggap itu sebagai satu berkumpulan untuk mengeratkan lagi silaturahim. Jadi jangan berlumba di atas jalan raya. Itu saja yang saya minta kepada anda. Jadi RZ laju tau. Saya pun pernah pakai RZ dulu. Memang laju. Jangan main-main. Terus beribu lagi menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Usop, lirik oleh Bob Wings dengan Inspirasi Taming Sari. Mana dia geng-geng TikTok saya?

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

pertemuan Jumaat penghulu segala hari 31 Julai 2026 16 Safar 1448 Hijrah. Esok masuk 1 Ogos. Maksudnya bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Ayuh, ramai-ramai kita kibarkan jalur gemilang. Anak-anak Malaysia, kita tanamkan semangat patriotik, semangat cintakan negara kita. Kalau bukan kita yang mencintai dan juga menjaga negara kita, siapa lagi yang nak jaga? Cukup-cukup kita dijajah beratus-ratus tahun oleh British, oleh Portugis, oleh Belanda. Kini kita sudah pun merdeka sejak 31 Ogos 1957. Kita bersama-sama menjaga negara kita. Kita hargai perjuangan mereka yang memperjuangkan kemerdekaan. Mereka yang berjuang dengan keringat, air mata, tenaga, wang ringgit dan segala-segalanya digadaikan demi memberikan keamanan kepada diri kita yang kita kecapi pada saat ini. Jom kibarkan jalur gemilang, bukan saja di rumah, dekat premis perniagaan, dekat lori pemboleh, dekat bas, dekat kereta. Saya dah lekat bendera Malaysia dekat kereta. Tanda saya mencintai negara saya. Di samping itu, kita juga wajib menjaga negara kita, keamanan kemakmuran negara kita, ya. Perpaduan harus kita jaga. Jangan sampai kita berpecah belah. Hanya kerana sedikit salah faham, kita berpecah belah terus. Okey, terima kasih geng-geng Burhantu yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai. Ada Subihi, ada Nizam Karkun, Lady Bird, Lavender Girl, Intan Abdul Kadir, Abin Nas, Abin Lori ni, Pampapan, Hayati Ahmad, Eran Nurdin, Kupu-Kupu Beracun, Siti Fatimah, Ida Khairi dari Gold Sand, Johari 44, Imanina, Irdina, kita ada Jaja 83, Sabariah Salih, Fiza Riza, Aidil katanya dalam perjalanan ke Terengganu, Mesara, Anir 78, Ajib 8189, Nur Cahaya dari Perlis, Suela 79, Karamel Latif, Binah juga on the way ke Terengganu, G-Log, ramai yang nak ke Terengganu ni, RZ members ni, Su Maihat, Shima Shah dari Alustar, Din Sira, Mohd Fikri, Batam dari Ipoh, Hidayu 15, Siapa lagi? Putri Farisha. Kita ada Hasli Sabah, Zila, Yusuf MC tengah pegang spana lagi ni. Rozila Ramli, Alis, Alias Sweet, Raja Mazna, Rita Razi 84, Wan Sepawi, Panda, Giodola. Kita ada Lina juga. Ramai lah. Terima kasih untuk anda ya, yang UPT juga turut bersama-sama. Tiger Aini juga bersama-sama. Oh, Cik Pon Amin juga hadir. Jehan 92 memberikan salam. Lida Wahida yang kerap pergi right member RZ, berhati-hati ya. Amin hadir dari Alustar. Zainuddin, Pakcik T6 selamat katanya. H juga turut bersama-sama dari Pekan. Ira Radia Muhammad, Ira dari Pakar Dungon, Amir juga terus bersama-sama. Okey, terima kasih banyaklah untuk anda yang terus bersama dengan saya. Ya, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak entak-entak kepala. Kini tiba masanya saya buka lagu rancak juga, tetapi lagu yang berunsurkan warung joget kita macam biasalah eh. Sebelum kita bertukar mood kita, melepas 1.30 minit pagi nanti, menangis di tepi Buju Katil. Jom kita tanya khabar dahulu. Khabar mereka yang berada jauh dun di sana, namun dekat di hati. Apa khabar bu di sana? Lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui, Ramlah Ram ataupun Kak Melah kita.

Lagu cerita Nadim Sharaban, lirik oleh Samero, Abla Udin Chalin, Udin Narayan dan juga Alka Yanik. Membawa kita ke 1.30 minit pagi waktu ini. Ada yang baru berteman ke National Game Berhantu. Ramai yang baru bangun tidur. Saya tahu tertidur awal kan. Maklumlah malam Jumaat. Ya, tertidur awal bang. Yalah, nak buat macam mana dah tertidur kan. Ini bila terjaga terus cari National Game Berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Don Alif Syed Alif ya. Sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, esok adalah hari yang sangat-sangat penting sebenarnya. Sangat-sangat penting untuk Negeri Sembilan. Kerana pilihan raya Negeri Sembilan 2026, pilihan raya ataupun PRN ke-16 di Negeri Sembilan akan diadakan. Jadi esok jangan lupa untuk mereka yang berdaftar di Negeri Sembilan dan layak mengundi untuk keluar menunaikan tanggungjawab anda kepada negeri anda. Dan ianya untuk PRN kali ini melibatkan kesemua 36 kerusi Dewan Undangan Negeri Sembilan. Pembubaran sidang Dewan Undangan Negeri Sembilan telah pun diumumkan Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun pada 4 Jun 2026 yang lalu. Dan pilihan raya ini akan menentukan sama ada Kerajaan Pakatan Harapan yang sedia ada di bawah Menteri Besar mengekalkan kuasa beliau ataupun gabungan pembangkang seperti Barisan Nasional ataupun dan juga Perikatan Nasional akan memperolehi majoriti dan juga membentuk kerajaan. Pilihlah dengan bijak. Pada saya, pilih dengan bijak. Jadi mereka yang berdaftar di Negeri Sembilan dan layak mengundi, jangan lupa untuk turun beramai-ramai mengundi demi menentukan kerajaan mana yang membentuk negeri anda untuk terus memajukan negeri anda, memajukan Negeri Sembilan. Bos Billy, selamat pagi Bos Billy. Wan Baling dari Perodua Rawang, dari member-member Bumper Pain katanya. Oh mantap. Remy, Mona Rahim, Khatijah Syahari dari Gerik. Kita ada Syauki Zaha dari Manjung juga hadir. Bam Bam pun hadir. Diamond 85, Norman Ahmad, Nora, ada Rosna Rumpin, Rohani Goten Stan, Syihah Mariami, Izan Daya tengah menjahit langsir katanya. Misan Misi Juso, Putri Lilin, Rohatun Muhammad Farid, Papa Pan, Rizwan Wan, kita ada siapa lagi? Papa Adam, Fikri 92, Norjan 59, Era Ipul dari Simpang Renggam, Parik Salam katanya. Oh, saya tahu tu Parik Salam tu dekat mana tu. Sebab saya orang Simpang Renggam tau. Jangan tipu saya. Intercaller, kita ada Habib 2011, Ida Comel, Kiwani, Abang Fram Fresh, Lin 79, Farahan, Bunda Sejati, Halimah Haman. Oh, ramai-ramai yang terus bersama-sama dengan saya. Mantap semua, baru melaporkan diri ya. Mana lagi geng-geng berhantu? Mana lagi geng-geng saya? Saya perlukan ramai lagi yang terus bersama-sama dengan saya. Zaketin juga terus hadir. Saya nampak tadi siapa lagi? Ada Joker, Resip member, jangan lupa ya. Karamel Latih, Katak Langkawi, Kayak Solo. Bagi mereka yang sedang pergi ke RZ member tu, saya dah ingatkan daripada awal ya, jangan laju-laju bawa motor. Kita nak pergi berhimpun untuk mengeratkan silaturahim, bukan untuk mencari maut. Jangan berlumba. Okey, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tepi bujur katil, lagu yang kata orang tu anda membesar bersama-sama dengan lagu itulah yang pernah mewarnai dunia anda. Lagu itu mendewasakan anda. Lagu itu meninggalkan 1000 kenangan manis pahit pada diri anda. Dan kenangan itu menjadi guru terbaik dalam kehidupan kita. Guru terbaik yang mendewasakan kita, menjadikan guru terbaik untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Ada yang terlalu kecewa dalam hidup, jangan terlalu kecewa ya. Relax, tenang-tenang. Terus sentiasa berfikiran positif lah, supaya hasilnya juga positif. Okey, Kayak Solo juga terus hadir. Tapi sebelum lagu-lagu menangis sepi bujur katil, saya nak siarkan lagu ini dahulu. Lagu apa dia? Lagu untuk mereka yang berada di Negeri Sembilan, supaya mereka keluar mengundi.
dari Koya Suara keluarlah mengundi untuk mereka yang berada di negeri sembilan, ya. Jangan lupa tunaikan tanggungjawab anda.

0: Mereceklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Nasri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengar National FM. Sentiasa

lagu ciptaan Hairi, lirik oleh Tok Aki. Strategi dengan kamu dari segalanya. Ada yang sedang merindukan seseorang, termenung jauh, mengingatkan seseorang yang disayang, jauh di mata namun dekat di hati, kan? Tapi itulah cinta, kan? Cinta ni, kata orang tu, bukanlah tentang berapa lama kita kenal si dia. Tapi bagaimana ataupun tentang seseorang yang membuatkan kita tersenyum sejak kita mengenali dirinya. Kita kenal lama pun tak guna kalau dia buat kita menangis, kan? Nah, kalau dia kita kenal singkat tapi buat kita tersenyum, itu lebih bermakna. Tepat jam 2 pagi waktu ini untuk kita berada di jam yang ketiga. Nasional Game Puruhan tu, pertemuan Jumaat penghulu segala hari. Sahabat saya DJ Double A dari Langkawi FM pun ada. Tak tidur lagi katanya. Dah sampai ke konti, tak sabar nak berkonti. Ui, sabar, pukul 6 pagi baru saya serahkan siaran itu. Sabar, sabar, tenang, tenang. Buat kawan-kawan saya. Kita nak ucap ribuan terima kasih jugalah kepada polis negeri Kelantan terutamanya, kerana tindakan polis Kelantan mengarahkan setiap ketua balai polis OCS menahan seorang penagih setiap hari adalah strategi dalam usaha memberanteras kegiatan jenayah dan juga penyalahgunaan dadah. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan tindakan berkenaan perlu dilihat dalam konteks keadaan semasa di Kelantan apabila hampir tiada kampung di negeri itu yang terlepas daripada masalah penyalahgunaan dadah. Dan kita juga mengharapkan bukan saja di negeri Kelantan sebenarnya, di semua negeri dalam Malaysia ni, bukan saja polis, tapi kita mengajak sekali masyarakat untuk melaporkan ada kegiatan sarang dadah dekat tempat anda. Laporkan terus kepada pihak yang berkuasa. Jangan tunggu lama-lama. Jangan biarkan anak bangsa kita hanyut terus. Anak bangsa kita, terutamanya anak-anak muda, mereka ni bakal memimpin negara kita. Mereka bakal menerajui negara kita di masa akan datang. Jangan biar mereka hanyut dengan gejala dadah. Dadah musuh negara, musuh kita juga. Jadi tolonglah laporkan ya kepada pihak yang berkuasa. Jangan takut, identiti anda akan disembunyikan. Tak ada siapa yang tahu pun kalau anda laporkan jenayah, terutamanya kegiatan penagihan dadah di tempat anda. Tak ada siapa pun yang akan melaporkan. Jangan takut, jangan takut. Okey, Kak Nah, selamat pagi Kak Nah. Ada siapa lagi? Yong Izzah yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Wan Iwan, kita ada Angah, ada OBD35. Siapa lagi? Ida, Rinova, Airin dari Jertih, Airin. Yasin dari Langkawi, Azaz Noh, kita ada Zu Aida juga, Suwana Angah, Lanon Felda, ada Ayuda 6979, Noraini, SMT, Zajakfa, Kuala Terengganu, Ron, Miki, Sabrina, Iskandar, ada Nuras, ada Chef Zack, Rose, Nur Pineng, Juhaimi, dari Manjung, Juhaimi, ada Maktuk, Dilaila, AJK, KP, Iwan Wan, Ita Hamdan, Kamaria Wahab, ada Hai, ada siapa lagi? Mizi 85, Hafiza Ibrahim, Ina 1982, Kisha, Adrian Amin, saya Datina Ajira, Tora datang lagi, Zaki P, Syahrin hadir bang, mantap Syahrin. Polisi Bank Esprit Kelantan juga hadir. Pon-pon-pon, kasih hon satu kali. Pon-pon-pon, Mastura, Makwi, ada Ashraf, Pin Shop Pro 2 hadir, Zajev, Cinta Hati 79, okey, Farhan Nadia, sambung lagi menangis tepi bujuk katil, kali ini dengan hashtagnya teruntuk cinta hati pula, menerusin lagu ini. Kak G, Ziana Zin, Angkapanmu.

Berbekas dengan kekasihku di menara, ramai yang cakap dengan saya pernah mengalami sebagaimana maksud lagu ini ya. Kekasihku di menara, puas kita berkorban, puas kita bersama-sama, namun pada akhirnya dilupakan saja pengorbanan kita itu kan. Nanti nak buat macam mana? Nama pun cinta, ada pertemuan, ada perpisahan. Kadang-kadang kita sangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Kebahagiaan yang kita kecapi sekejap je rasanya, berbanding keperitan yang kita tanggung selama-lamanya. 2.31 minit pagi. Yang tengah bekerja tu jangan mengular. Saya nampak dekat kilang-kilang Produa, terutamanya geng-geng Produa tu mengular. Yang kerja dekat kilang dan tengah bertugas di barisan hadapan juga, yang sedang mendengarkan Nasional Gemburuhan tu juga, peronda-peronda se-Malaysia, geng-geng MPV yang sedang mendengar pada waktu ini ya. Ada yang kata Ipoh hujan. Okey, kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Kuala Muda dan seluruh negeri Pulau Pinang, terutamanya di Perak juga, Manjung, Kintang, Perak Tengah. Perak Tengah ni termasuklah Ipoh lah eh, Kampar dan juga Batang Padang, Pahang di Jelantut, Selangor di Kelang, Kuala Langat dan juga Sepang, Negeri Sembilan di Bodisan, Melaka di Alor Gajah dan juga Melaka Tengah, Johor di Muar dan juga Batu Pahat, Sabah pula di pedalaman Keningau dan juga Tambunan serta pantai barat di Papar, Putatan, Penampan juga Kota Kinabalu sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Musang berbulu serigala. Mantap musang. Ini abang lori ni eh, pilot darat betul lah, pilot darat. Pam pam pam. Dekat mangkuk ajaib ni saya nampak, wah, dia yang tengah basuh baju lagi. Basuh baju waktu begini ya. Okey okey okey. Dia kata basuh baju awal bang, siang tak kalut. Okey, siang nanti tinggal sidai je. Okey. Ada juga yang tengah menjamu selera. Okey okey. Bismillahirrahmanirrahim eh, dimulakan. Mudah-mudahan rezeki yang datang tu, yang masuk dalam mulut kita, adalah rezeki yang berkat. Dia sikit ataupun banyak tu bukan ukurannya, yang penting keberkatan yang kita cari. Yasin daripada Batang Kali. Mantap Yasin. Farah Manih, kita ada Jejo, Ashima, Josh Boy, ini pilot dari Kuching Sarawak ni. Samsina, Junaida, Kamarin, Ariana Yana, Legit dari Brunei, Jun JR, Masha, Galpet Apau, Yuswan Yusof pun hadir. Zamri juga turut bersama-sama. Pichu, Cik Noma, Zul Muhammad, Ameng, pilot Pan Borneo, Lebuh Raya Pan Borneo. Ui, Lebuh Raya Pan Borneo tu panjang kan eh? Kita ada Sis Ana, Indah 80, Ikram, Pengawal Api, Suliza, Liza, Fosya Osman, siapa lagi, Nora Zuwawa, Alung Sari, Azlan, Syazila, Iris Chome. Ramai-ramailah. Terima kasih banyak-banyaklah. Amirul Shah memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang melaburkan diri bersama dengan saya? Saya suka geng-geng berhantu melaburkan diri. Muhammad Sabari, Pak Su, Tanker Shell, KBDT, Hadir Layan GB, Sabah Mani Luncur, Anak Kedah Channel, dari Jitra Kedah. Okay, sambung lagi, nak menangis lagi. Rahvi dan Nazri, salam mengenai Zaka, Zaika Zara, Burger Klasik. Ui, GBH mantap. Ini geng-geng burger ya. Oh ya, bagaimana peniaga-peniaga burger se-Malaysia? Semuanya okey hari ini? Berapa biji burger yang laku? Kalau sikit atau banyak, ucap Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur ya. Rafzam dari NEC Broda, Kucai. Abang-abang, Kucai meluncur terus. Abang pilot darat meluncur ke Cameron, kata Amirul Shah. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan dan lirik Sari Amri, Gemersik Suara Azi, menerusi lagu ini. Lagu apa tu? Pelamin Anganku Musnah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu. Nun Alif, saya Alif, sampai pukul 6 pagi.

Semua lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Romali S. Iklim dengan bunga emas. 3:03 minit pagi waktu ini. Oh, sekejap je rasa masa berlalu untuk pertemuan hari ini kan. Tahu-tahu kita dah memasuki jam yang keempat Nasional Gemuruh Antum. Bunga emas. Ada yang terkenangkan percintaan yang terputus di tengah jalan kan. Tapi apapun kita kena terima kasih dengan masa yang lalu. Dengan masa yang berlalu itu, kita kena terima kasih. Rasa sakit itu membuatkan kita lebih kuat sebenarnya. Air mata membuatkan kita lebih berani. Patah hati apa dia? Patah hati membuatkan kita lebih bijaksana. Jadi terima kasihlah masa lalu untuk masa depan yang lebih baik, mudah-mudahan insyaAllah ya. Kita belajar daripada kesilapan. Okey, Ayang Ita Ibrahim melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Wani, ada Rose Ain Suhairi, Wagina Mawar, Rose Ati 80, ada Azal, Liza Zan, Dayang Nurafida, Ina 1982, Basirudin Mat, Lady Heda, Kori 619, Mawar Putih, ada Nuri, Nizam Omar, Ati Azuriati, hadir support GBH. Okey, ramai-ramai yang support GBH. Saya suka geng-geng berhantu ni. Bukan saja di Malaysia, di seantero dunia juga terus bersama-sama. Dan Nasional Geng Berhantu telah pun mendunia tau. Babarik Anissa Muhammad, Kainua juga terus bersama-sama. Oh ya, berhati-hatilah dengan skamer zaman sekarang ni. Skamer ni bukan saja dekat atas talian. Malah ada juga skamer yang menjual tanah tau. Jual tanah pun ada skamer juga. Seperti yang berlaku di negeri Pahang. Kerajaan Pahang juga mengesan kewujudan sindiket penipuan melibatkan urusan permohonan tanah di daerah Bentong yang memperdaya orang ramai dengan tawaran pemberi milikkan tanah secara tidak sah ya. Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rusli Wan Ismail menyatakan sindiket berkenaan menawarkan khidmat menguruskan pemberi milikkan tanah dengan meminta bayaran serta mengarahkan mangsa menandatangani dokumen sebelum proses sebenar dilaksanakan. Dan beliau menegaskan juga bahawa kerajaan negeri tidak pernah melantik mana-mana individu ataupun ejen ataupun syarikat luar bagi menguruskan pemberi milikkan tanah selain daripada saluran rasmi yang ditetapkan oleh undang-undang. Dan kerajaan negeri tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang cuba memperdaya rakyat ataupun menyalahgunakan nama kerajaan negeri. Jadi tolonglah berhati-hati ya. Ini pastinya tindakan undang-undang yang tegas akan diambil terhadap mereka yang terlibat. Saya percaya. Zaha, mendunia GBH. Betul, Babarik dari Sandakan, mantap. Mendunia sebab ada yang sedang mendengarkan di Australia, di Oman pada waktu ini, ada juga di London, Paris, dan ada juga yang sedang mendengarkan di sebelah Amerika Latin. Sungguh, mereka yang berada di Tanah Suci juga sedang mendengarkan GBH. Saya Binusi Setiawan hadir berserta bunyi guruh. Tak apa, biarkan hujan di luar, jangan hujan di dalam hati ya. Hati kena rasa happy, kena rasa gembira selalu. Walaupun kadang-kadang ada berita yang tidak gembira kita terima, tapi walau macam mana pun, hidup ini kena terus kena terus berada dalam keadaan positif supaya apa yang datang kita dapat menangani dengan kata orang tu, dengan tenang hati kita kan, dengan tenang jiwa kita. Sally 25 sama pagi untuk anda. Ya, hidup belum move on. Aziz Aini sambung lagi menangis tapi juga tel menerusi lagu ini. Dan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Lukman S. Persembahan Zairani. Yang terpisah cuma jasadmu, tapi anda dengan saya jangan berpisah ya. Berpisah pukul 6 pagi nanti. Terus luncur Nasional Geng Berhantu, kasih on sampai pukul 6 pagi nanti. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zahir Alif, di Nasional FM.

kumpulan dengan sendiri. Yang penting saya tidak menyendiri. Anda juga tidak menyendiri. Anda bertemankan dengan saya, saya juga bertemankan dengan anda. Teman berteman. Ada nasional yang berhenti sampai pukul 6 pagi. Ada yang kata baru sampai Terengganu ni bang, untuk RAZ 8.0. Ya, saya tahu. Ramai yang baru sampai. Ada yang tengah lepak dekat tepi pantai Terengganu. Sejuk je katanya. Alhamdulillah ya. Seronok tu, seronok pada saya eh. Saya kalau lepak tepi pantai waktu begini, lepas tu layan pula lagu-lagu, menangis tepi buja katil. Oh, terbuai terus kenangan-kenangan yang ada. 3.33 minit pagi. Untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berantus, selamat pagi semua. Assalamualaikum. Semua okey. Ramai yang berbangun. Alhamdulillah, syukur. Bangun, rasa syukur. Di hari yang baru, langkah yang baru. Mudah-mudahan kisah semalam yang penuh dengan syahdu, yang penuh dengan kekecewaan, kita boleh lupakan. Dan hari ini kita mengurat langkah untuk mencari kebahagiaan. Mudah-mudahan kebahagiaan itu kita temui ya, di hari Jumaat, penghulu segala hari. Oh, saya juga menyokong usaha negeri Selangor lah. Kerana Selangor berhasrat sebenarnya memperluaskan penglibatan golongan muda dalam askar wataniah menerusi kerjasama strategik bersama Regimen 502. Dan usaha itu sebenarnya dilihat mampu membentuk generasi belia yang lebih berdisiplin, berintegriti dan juga berdaya tahan. Jadi Esko Belia dan Sukan Keusahawanan Selangor, Mohd Najwan Halimi menyatakan pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan Regimen 502 bagi merangka program khas yang memberikan peluang kepada lebih ramai anak muda menyertai askar wataniah. Dan cara penyertaan juga tidak begitu sukar. Jadi orang ramai boleh mendapatkan maklumat melalui media sosial ataupun laman sesawang askar wataniah, ataupun berhubung terus dengan pihak Esko Belia Sukan dan juga Keusahawanan Selangor ya. Dan saya sokong sebenarnya usaha ni. Betul, saya memang sangat-sangat sokong. Sekiranya ada anak-anak muda kita boleh terlibat dengan askar wataniah, pasukan tentera laut, darat, pasukan sukarelawan polis kan. Sebab bukan nak jadi hero, tidak. Kita nak membentuk belia kita supaya berdisiplin, berintegriti dan juga berdaya tahan di masa akan datang kan. Pak Maun katanya salam JB Syabah Manis. Ya, waalaikumsalam. Abang Bas Kosmik baru sampai Perlis ya. Emma Irina, Emma Asma, kita ada Rina, kita ada Rimba Selatan, Bunga, Zulaika Zurin, Virginia Vanessa, hamba Allah Ani, Raider Jalanan, Nasdat Moiti, Wan Afif, Muhammad Arif, Bernama Merindu, Humaira, Zul The Red Warrior, Perdua Rawang, kita ada Aini 67, Noraini Nurjis, Siapa lagi Kodek Kacang, Rasali, Bad SB, Papaman, Cik Nana, Rin Nohara, Wan Laser, Faizal baru sampai Kuala Terengganu ya. Zam 67, Usap dari NAC Perdua Tinta, luncur terus GBH. Okey, Kojek Batu Pahat hadir, mantap. Miss Kayoi juga katanya mantap. Mantap terus sampai pagi lah eh. Cik Zura 82, Syafiq 4699, pergi RZ juga 8.0 tu kan, RZ juga. Tapi jangan lupa untuk anak-anak Negeri 9 yang pergi ke RZ members tu, balik hari Sabtu mengundi tau. Besok mengundi. Hari ini Jumaat, besok 1 Ogos mengundi. Tunaikan tanggungjawab dan juga kewajipan anda. Okey, waktu sekarang sampai pukul 4 pagi, kita hentikan dulu menangis tepi buju katil sebab kita nak layan lagu-lagu kenangan anda dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Menerusi koleksi lagu 80-an. Dan koleksi lagu 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya tujukan lagu ini untuk khusus kepada anak-anak perantau. Kadang-kadang bila kita merantau tu, bukan seberapa kuat badan kita di perantauan kan, tapi seberapa besar sebenarnya kita punya mental kita menghadapi kehidupan di perantauan pada ketika itu. Mungkin ramai yang teringat sewaktu memula merantau dulu kan. Terus layan Nasional Game Berhantu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

Zamri dengan Sendiri Kesepian. Ada yang kesepian waktu ini, tapi pastinya tak sepilah. Bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alim Syed Alif. Lagu ini membawa kita ke 4.3 minit pagi, menutup tirai koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Saya percaya anda sudah pun terbuai dengan Kenangan Lalu. Dekat live TikTok tadi kita kata orang tu sempat jugalah bersembang-sembang mengenai kenangan lalu kan. Kenangan sewaktu merantau, sakitnya merantau, teringat waktu mula-mula merantau, bagaimana nak membina kejaya di tempat orang. Mental kena kuat, bukan saja fizikal tapi mental kena kuat kan. Kalau tak kuat mental tu, yang dulu kita masih ingat lagi kawan-kawan kita yang mental tak kuat, siap balik ke kampung, tak nak lah pergi merantau lagi, nak balik kampung lah. Sanggup balik kampung tau. Tapi kita yang kata orang tu kekal, terus merantau, mental kita kuat. Tahniah untuk anda yang berjaya melalui zaman-zaman perantauan sehingga mampu membina kerjaya di tempat orang. Pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, jangan lupa esok turun mengundi. Kalau ikutkan data ni, seramai 889,490 pemilih berdaftar layak mengundi pada pilihan raya PRN Negeri Sembilan ke-16 menurut Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Jadi berdasarkan infografik SPR, pengundi wanita melebihi lelaki dengan 50.23%, manakala pengundi lelaki 49.77%. Daripada jumlah itu, seramai 16,884 terdiri daripada anggota tentera dan juga pasangan, manakala 5,455 iaitu anggota polis dan juga pasangan. Dan tentera dan polis telah pun melaksanakan undi awal. Kini tibalah masanya esok, hari yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Negeri Sembilan, untuk menentukan bagaimanakah corak pemerintahan kerajaan untuk 5 tahun akan datang. Anda yang memilih, pilih cara yang bijak. Calon-calon di tempat anda. Wow, Syarmiza, selamat pagi. Boy, dia kata, bang, tak pergi RZ member ke? Saya tak ada RZ. Motor Cup Chai saya ada. Ada Cup Chai members lah. Kita ada Cik Puan, Ina, M186, Arni, Dila, Office Shop, Manja, Mama Mira, Ferus Ahmad, Marpineng, Asna, Idrus. Kita ada Cik Ayu Jomel, Azima, Din Taiping, Ira Nazira. Ramai lagi lah eh. Black Aqua pun hadir. Widuri, selamat datang Terengganu. Pergi ke mana pun, jaga adab, jaga diri baik-baik eh? Rezek members kan. Sampai negeri orang, kita jaga adab kita, sopan santun kita. Kita, saya kalau orang tanya kan, setuju tak dengan RZ members ni? Saya setuju tau. Sebab dia dapat menghimpunkan kawan-kawan dari seluruh negara, dapat kita kenali dan juga mengeratkan ukhuwah yang ada. Tapi yang saya tak setuju, apabila mereka beramai-ramai, mereka berlumba di jalan raya ataupun di lebuh raya. Dan saya tahu ada kemalangan yang melibatkan kemalangan maut RZ members di Kuantan, di Karak Highway. Yang tak bagusnya, mereka berlumba. Itu yang tak bagusnya. Jadi untuk mereka yang pergi ke RZ members tu, jangan berlumba. Kita nak mengeratkan ukhuwah, bukan nak mencari maut. Sambung lagi Menangis Tepi Bucu Katil melalui lagu ini. Tapi sebelum itulah, saya bawa anda seperti biasa waktu sekarang ni terbang ke Bollywood seketika melalui paduan suara Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar. Oh, gaya, hey, tujuh kutub, biar sarjana.

semua lagu lirik ciptaan Fauzi Ahmad. Juga ciptaan Fauzi Ahmad, lagu daripada kumpulan Exist dengan Janji Padamu. Saya janji sampai pukul 6 pagi. Saya harap anda juga kotakan janji anda untuk teman saya sampai pukul 6 pagi. Pastinya dengan lagu-lagu yang terbaik. Lagu yang tak baik saya tak nak siarkan, tapi lagu yang terbaik saja yang telah pun disusun atur untuk pertemuan kita hari ini. Hari Jumaat penghulu segala hari, 31 Julai 2026. Esok 1 Ogos. Ramai yang akan keluar mengundi, tapi kalau boleh keluar mengundi awal untuk PRN Negeri Sembilan yang ke-16. Keluarlah awal-awal pagi. Takut sebelah petang hujan pula kan. Awal pagi tu kita keluar. Mungkin ada juga yang kali pertama nak mengundi tu kan. Pastinya rasa berdebar je macam mana mengundi. Kalau boleh kita keluar awal pagi, buat semakan tempat dan juga saluran mengundi lebih awal melalui portal rasmi SPR ataupun aplikasi MySPR. Jangan salah pula tempat mengundi. Bawa dokumen yang paling penting, kad pengenalan anda ataupun MyCard sebelum masuk ke pusat mengundi. Pakai pakaian sopan, kemas selesa. Jangan pakai pakaian yang melambangkan parti yang bertanding ya. Jadi pastikan anda ikut arahan petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dan juga pihak polis di pintu masuk. Serahkan MyCard kepada kerani pengundi, kerani pengundian dan juga pengesahan nama dan saluran. Pastikan jari anda juga dicelupkan ke dalam dakwat pilihan raya selepas kertas undi diterima dan juga ditanda. Jadi yang mana kali pertama nak mengundi tu, tanyalah orang yang dah beberapa kali mengundi. Biasanya anak-anak kita yang berusia 18 tahun ke atas kan, yang baru didaftarkan sebagai pemilih. Tapi ada juga tahu, ada umur dah 40 lebih tapi tak pernah mengundi. Ada, saya tahu ramai. Dia kata apa tahu, tak payahlah nak mengundi. Sama je, tak boleh gitu. Tak boleh gitu. Sebagai rakyat Malaysia, sebagai anak Malaysia, kita ada tanggungjawab kita. Pengundian itu adalah tanggungjawab kita. Jadi kita selesaikan tanggungjawab kita. Kita jadi manusia ataupun insan di muka bumi Allah, pastinya ada tanggungjawab. Jadi tanggungjawab anda pada negeri, pada negara juga perlu anda selesaikan ya. Muhammad Idrus, selamat pagi. Suhailan Nizam, Inal 1075, Selmet, Bunga Kebangsaan, Mr. Nur Sally, ada Riz, ada Wan. Terima kasih. Fiza Rizal katanya hujan lebat sekarang ni. Hujan lebat dekat mana? Dekat Taiping. Zaliana Tasib, Musmat juga selamat pagi untuk anda. Okey, mantap. Semakin pagi semakin ramai yang melaburkan diri bersama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Lagu daripada, lagu dan lirik ciptaan Syah. Nyanyian daripada Syah. Pertama kali. Ada yang pertama kali dengarkan Nasional FM terus jatuh cinta katanya. Itulah saya cakap. Nasional FM memang

kumpulan EYE dengan Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Lagu terakhir untuk menangis tepi bujur katil. Lagu ini menutup tirai sebab kita dah memasuki 5-7 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng buruh hantu. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM. Pagi ini kita terus lahirkan rasa syukur kita. Bersyukur itu nikmat sebenarnya. Sabar itu indah kan. Semoga Allah memudahkan urusan kita pada pagi ini. Dan kita kena ingatlah, setiap hari sebenarnya adalah kesempatan baru untuk kita memperbaiki kesalahan yang masa lalu. Jadi selamat pagi dan semoga kita berbahagia selalu. Untuk semua pendengar Nasional FM, anda semoga, saya doakanlah semoga anda berbahagia selalu. Kalau hati tak tenang, ditenangkan hatinya. Kalau rezekinya sempit, diperluaskan rezekinya. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi, seberapa banyak pun yang kita perolehi, mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari, 31 Julai 2026, 16 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 minit pagi. Labuan 5.3 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.29 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.51. Kuantan Pahang pula 5.55. Kota Baru Kelantan dan juga Johor Bahru Johor 5.54. Bandarai Melaka Seremban Negeri 9 tepat jam 6 pagi. Shah Alam Selangor Ipoh Perak 6.1 minit pagi. Johor Bahru Pinang pula 6.2 minit pagi. Alustar Kedah 6.1 minit pagi. Kangar Perlis tepat jam 6 pagi nanti. Jadi selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat, terutamanya mereka yang berada di Sabah dan juga di Kota Kinabalu, di Labuan, di seluruh negeri Sabah, dan dah masuk waktu subuh kan. Jadi salam subuh untuk anda. Ramai di kawasan Borneo dah bangun awal sebab masuk subuh awal. Semuanya dah bersiap seria. Ada yang dah sampai ke masjid. Alhamdulillah, syukur. Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nora Zlina Nordin, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Arfah Hosnani, iaitu pegawai agama MSN, dengan tajuknya Jangan Mengungkit Kebaikan Siri Akhir. Jangan mengungkit kebaikan siri yang terakhir. Ini sangat-sangat best ni tajuk ni. Jangan mengungkit kebaikan. Ada orang yang buat kebaikan tapi dia mengungkit kemudian hari. Oh, saya dah buat tu dah, saya dah berkorban macam-macam lah. Dia cakap kan. Jangan kita mengungkit kebaikan. Kita dah lakukan kebaikan, tak apa. Mungkin hari ini kita tolong orang, tak semestinya orang itu akan tolong kita balik. Dan orang lain pula yang akan Allah hantar untuk tolong kita. Itu biasa lumrah hidup. Kerana hidup ini adalah kitarannya. Ada kitarannya. Yang di atas akan ke bawah, yang ke bawah akan di atas. Tapi apakah kita telah pun bersiap sedia dengan apa saja kemungkinan yang akan berlaku? Okay, seperti biasa lagu-lagu di jam yang terakhir dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu nasihat, lagu yang memberikan kedamaian hidup kepada anda, mudah-mudahan kedamaian dalam jiwa, dalam hati anda. Kerana lagu-lagu itu mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam sehingga boleh menyentuh jiwa anda. Seperti lagu ini, di jam yang terakhir saya nak mulakan dengan lagu ini. Sebuah lagu daripada kumpulan Bumi Putera Rockers dengan Dendam Cinta Seusia Dunia. Kita sama-sama fahamkan apa maksud lagu ini. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gembur Hantu di Nasional FM sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Mana masih lagi ada harta hak Allah yang masih belum dan tunai kita. Maknanya harta kita masih lagi bercampur dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan mengenai kitab seakan-akan. Seakan-akan zakat itu adalah pencuci kotoran. Satu, kotoran hati. Yang kedua, kotoran harta. Jadi kalau kita fahamkan konteks ini, maknanya kita dalam segi fizikalnya memberikan bantuan kepada orang yang terima zakat atau terima infak atau orang kita bantu, tapi secara hakikatnya dia juga memberikan bantuan kepada kita. Kerana alasan inilah juga, kerana sebab inilah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dilarang untuk mengambil zakat. Kenapa? Innama awsakhun nas. Kerana zakat itu adalah kotoran harta manusia. Betul. Nabi dan keturunannya tidak layak menerima zakat. Nabi bila orang bagi, tanya, ni zakat ke hadiah? Kalau hadiah, Nabi ambil. Tapi kalau zakat, Nabi tak ambil. Diberikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Allah SWT. Jadi zakat itu adalah kotoran harta manusia. Ini adalah cara bagaimana Imam Ghazali membimbing kita untuk kita dapat bersedekah dengan lebih ikhlas. Dengan tidak mengharapkan sesuatu di sisi manusia. Bahkan kita yang memerlukannya. Macam seakan-akan bila kita bagi bantuan pada orang miskin dan fakir, kita yang perlukan orang tu untuk terima sedekah kita ni apa? Kerana nak bersihkan hati kita dan juga nak bersihkan harta kita. Allah SWT. Sedangkan kita selalu dengar slogan, bantulah orang-orang yang memerlukan. Berikanlah zakat kepada orang yang memerlukan. Hakikatnya Imam Ghazali sebut, kita yang memerlukan orang tersebut untuk mensucikan hati kita dan mensucikan harta kita. Dia kata apa? Bila seorang fakir mengambil daripadamu, seseorang fakir ataupun orang yang memerlukan mengambil darimu, bermakna dia telah membersihkanmu. Bila orang terima zakat kita, orang terima bantuan yang kita berikan, pertolongan yang kita berikan daripada harta kita, maka sebenarnya dia telah membersihkanmu. Maka dia telah berbuat keutamaan daripadamu. Maka dia telah berbuat sesuatu kebaikan kepadamu. Itu untuk kita apa nak mengawal diri kita daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan amal kita. Nak merosakkan amal kita. Dia kata apa? Dibuat perbandingan, dibuat analogi, analogi supaya kita apa? Supaya kita lebih faham dan juga supaya kita lebih mudah untuk mengamalkannya. Maka dia kata apa? Apakah engkau melihat seandainya doktor membedahmu? Doktor bedah kita kan, kita sakit, kita jumpa doktor, doktor bedah kita dan dia mengeluarkan darah daripada badan kita yang dikhawatirkan berbahaya dalam kehidupan dunia dari badan kita, kan? Dari badan kita. Maka kita melihat situasi itu, apakah engkau yang membuat kebaikan atau doktor yang buat kebaikan? Doktor bedah badan kita, keluarkan kotoran dalam jantung kita ke, dan darah dalam jantung kita. Dan sekarang ni siapa yang buat kebaikan? Kita ke doktor tu? Doktor tu lah. Dan sebab dia dah buangkan kotoran dalam badan kita. Maka dikata apa? Orang yang keluarkan daripada dirimu sifat bakhil. Kan? Hati kita ni. Orang yang keluarkan daripada diri kita sifat bakhil dan bahaya di akhirat. Bakhil ni bahaya di akhirat. Kan Nabi sebut orang yang bakhil jauh daripada Allah, jauh daripada manusia. Ada orang suka bakhil lah. Bahkan dekat dengan neraka. Kan orang yang bakhil. Tuan-tuan. Lepas tu dia kata, dekat ni orang yang terima seakan-akan doktor tadi. Dia membersihkan diri kita daripada sifat bakhil yang berbahaya untuk kita. Kita tahu dah bakhil, ada bakhil yang dosa, ada bakhil yang rugi. Bakhil yang berdosa adalah yang tidak menunaikan kewajipan. Zakat, dia wajib bayar zakat, tak bayar zakat. Maka berdosa. Boleh mendatangkan kebinasaan, kerosakan kepada kita, dunia dan akhirat. Yang rugi ialah bakhil pada perkara sunat. Ada orang minta sumbangan, duit ada tapi tak bagi. Dia dah zakat semua settle lah, nafkah semua settle lah. Baru-baru ni kita tengok dalam media sosial, ada seorang ibu senaraikan nafkah suami tak bagi. 70,000 lebih. Maksudnya tak settle lagi kewajipan dia. Itu memang berdosa. Selagi tidak ditunaikan, bermakna dia masih berdosa. Allah maksudnya Allah semuanya. Jadi kata orang yang keluarkan kehinaan bakhil dan bahaya dalam kehidupan akhirat dalam hatimu adalah lebih utama untuk engkau pandang sebagai orang yang berbuat kebaikan. Sebab tu kita lihat para ulama kan, dia sangat orang kata memuliakan kepada orang-orang yang fakir dan miskin. Kenapa? Mereka inilah yang boleh mendatangkan manfaat kepada mereka di dunia dan di akhirat. Di dunia dengan mereka menerima zakat, harta mereka bersih. Di akhirat nanti dapat ganjaran daripada amal-amal kebaikan mereka. Sehingga kan Nabi nak bagi kita ni kan, nak bagi kita tolong orang-orang susah ni, tolong orang-orang yang dalam keadaan fakir dan miskin ni, sehingga kan Nabi bagi banyak panduan-panduan dan juga hadis-hadis untuk kita dapat laksanakan dalam kehidupan kita. Maknanya cadangan ini untuk menjadikan kita supaya dalam kita beribadah, ibadah kita itu tidak sia-sia. Ibadah kita itu tidaklah menjadi ibadah yang merugikan kita. Bahkan ibadah yang bermanfaat untuk diri kita di dunia dan juga di akhirat. Ibadah yang akan bermanfaat kepada kita dalam kehidupan kita di dunia dan juga kita di akhirat. Kenapa? Kerana memang kita ibadah nak pahala. Tuan-tuan, cuba bayangkan tuan-tuan. Kita dah bagi sedekah RM50. Contohlah RM50. Kan? Kalau kita apa-apa, rugi dua kali. Dekat dunia kita dah hilang RM50. Di akhirat tak dapat apa-apa. Kan rugi dua kali. Kita dah. Lepas tu kita kata kita nak sedekah, kita nak kan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dicadangkan oleh Imam Ghazali ni, supaya apa? Supaya amal ibadah kita sama ada zakat ataupun sedekah yang kita berikan, infak yang kita berikan, tidak merugikan kita. Tuan-tuan, nak cari duit senang tak bang? Susah. Nak kumpulkan duit pun susah. Tuan-tuan, tiba-tiba kita sedekah, rugi pula. Kan rugi. Sebab tu kita kena ubah pandangan kita. Supaya apa? Supaya ibadah kita itu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendatangkan manfaat kepada kita di dunia dan juga lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Sebab tu kita punya orientasi apa? Bila kita infak tu adalah mengharapkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah perkara yang boleh kita kongsikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan kekuatan. Bukan senang tuan-tuan. Bukan senang. Nafsu kita kan, bila kita tolong orang, kita akan kata segitu tu, kau lupa kan aku tolong kau dulu kan. Itu nafsu kita. Tapi bagaimana Imam Ghazali nak ajar kita supaya apa? Kita menganggap orang yang terima bantuan kita tu, dialah yang tolong kita. Dialah yang bantu kita. Bantu apa? Bantu bersihkan diri kita daripada sifat bakhil, bantu diri kita daripada sifat yang cintakan dunia, tamak akan dunia, dan juga bersihkan harta kita. Dan wallahu a'lam bissawab, yang baik itu daripada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita semua kemurahan rezeki dan kemudahan untuk membantu orang-orang yang memerlukan, dan dalam keadaan ikhlas, dan juga dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma.

سيدنا ومولانا محمد.

0: Dato' Nes dengan Azli.
1: Lagu daripada komposernya Awang BPR. 5.39 minit pagi waktu ini. 21 minit saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Dan seperti biasa pukul 6 pagi nanti, hari ini hari Jumaat, saya serahkan ruang udara kepada Nasional Pagi bersama dengan kawan-kawan saya melalui tiga suara. Perkongsian yang sangat-sangat menarik, juga lagu-lagu terbaik yang bakal diputarkan untuk anda. Macam-macam perkongsian lah. Itu saya katakan, setiap segmen di Nasional FM mempunyai kelebihan masing-masing. Nasional Pagi dengan rakan-rakan saya, dengan celotehnya, dengan perkongsiannya, juga nanti ada Nasional Aspirasi, ada Alpha 2.0 membincangkan berbagai isu yang menarik, isu yang terkini. Kemudian ada Nasional Relax 1 hingga 4 petang. Geng Kakak Petang kembali pukul 4 hingga 8 malam. Kemudian Nasional Malam dengan lagu pilihan bersama 2.0-nya. Kemudian sambung ke Nasional Gembur Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Juga pukul 6 pagi, rakan-rakan saya di RTM Negeri juga telah pun bersiap sedia dengan segmen masing-masing untuk mengambil alih siaran. Saya pinjam ruang udara mereka untuk 6 jam saja. Dan pukul 6 pagi saya kena kembalikan. Dengarkan terus Radio RTM walau di mana jua anda berada. Di sebelah selatan ada, kalau anda pergi di sebelah selatan sana, ada apa? Johor FM, ada Melaka, ada Negeri FM di sebelah selatan. Di sebelah tengah kita ada KL FM, kita ada Selangor FM. Pantai Timur kita ada Pahang, Terengganu dan juga Kelantan FM. Di sebelah utara ada Perak, ada Mutiara, Kedah FM dan juga Perlis FM serasi denganku. Dan sahabat saya di Perlis, DJ Zali, telah pun bersiap sedia di sana. Tadi dia menyapa saya dalam live TikTok. Okay, dia pun bersiap sedia bersama dengan Zali di Perlis FM pukul 6 pagi nanti. Juga di Sabah Sarawak FM, di stesen negeri di Langkawi, Labuan, 34 stesen radio sekaligus memberikan anda maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Kami telah pun 80 tahun bersiaran, bertapak di bumi Malaysia dalam dunia penyiaran. Kami faham sangat, faham sangat kehendak dan juga kemahuan rakyat Malaysia dan juga pendengarnya. Sebab itulah kami di RTM akan terus, kata orang tu, sentiasa relevan untuk anda. Kenapa relevan? Kerana anda menjadikan kami di sini. Kerana sokongan anda juga menyebabkan kami terus kukuh di sini. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jangan lupa anak Malaysia, kita perkokohkan perpaduan yang ada. Kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan apa dia? Malaysia Madani. Kita sama-sama ukuah negara kita ini, sesama bangsa, sesama agama, dan juga dengan berbagai bangsa, dengan berbagai agama yang lain. Kita sama-sama bersatu padu untuk menjadikan Malaysia terus aman, damai, makmur dan juga sejahtera. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Esok sudah pun 1 Ogos, kita masuk bulan kebangsaan ataupun bulan kemerdekaan. Kibarkan jalur gemilang. Maksudnya waktu yang sangat-sangat penting bagi kita di Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu maksudnya waktu subuh pada jam 6.01 minit pagi nanti. Yang dah masuk waktu subuh, salam subuh untuk anda. Selamat menunaikan solat subuh ya. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk anda. Kata-kata ini mudah-mudahan dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Dalam diri kita, terkadang kita perlu merendah diri di depan orang yang tinggi hati kan. Kita perlu, kata orang tu, mengalah di depan orang yang sangat-sangat arrogant. Ada saatnya ego harus ditundukkan demi kebaikan dan juga kedamaian. Semua itu dilakukan hanya untuk mengunci hati kita agar selalu terjaga dan juga bahagia. Dan Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم kami memohon doa dengan segala pengharapan kepadamu ya Allah semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini karena sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami. Dan janganlah Engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwaabal khair, wa abwaabal barakah, wa abwaaban ni'mah, wa abwaaban rizq, وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب الجنة يا الله bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesehatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga ya Allah Ampunkanlah segala dosa kami, kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana, hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah masih lagi di dalam adab ibu bapa kepada anak-anak, iaitu tentang adab memberi pendidikan agama sejak kecil. Anak-anak bukan sekadar amanah, tetapi cerminan akhir kehidupan kita. Mereka lahir ke dunia ini dalam keadaan suci, bersih, tanpa dosa, tanpa noda. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak dilahirkan di atas fitrah suci. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Namun, tangan siapakah yang akan mencorakkan mereka? Hati siapakah yang akan membentuk jiwa mereka? Jawapannya, kitalah sebagai ibu bapa. Kalau sekiranya hari ini kita sibuk membina dunia mereka, tapi lupa membina akhirat mereka, jangan kita terkejut

0: apabila satu hari nanti mereka membesar tanpa mengenal Tuhan mereka. Hari ini, mari kita renungi bagaimana adab kita mendidik anak-anak mengenal agama sejak kecil. Yang pertama, tanamkan tauhid sejak kecil. Kenalkan Allah sebelum kenal dunia. Para pendengar yang dirahmati Allah, sebelum anak mengenal telefon, kenalkan mereka kepada Allah. Sebelum mereka kenal katun, kenalkan mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi. Allah sebut dalam Al-Quran, Ya bunayya la tushrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Dalam surah Luqman, ayat yang ke-13. Contoh, bila anak melihat hujan, kita kata ini Allah yang turunkan. Bila anak melihat matahari, kita cakap ini ciptaan Allah. Sedikit demi sedikit, hati kecil akan belajar bahawa segala yang ada semuanya datang daripada Allah. Yang kedua, ajarkan Al-Quran sejak kecil. Didik anak kita dengan Al-Quran. Kerana itulah cahaya kehidupan mereka. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Contoh, walaupun anak belum pandai baca, biasakan mereka mendengar Al-Quran di rumah. Pasang bacaan Al-Quran dalam kereta, sebelum tidur, selepas maghrib, biarkan telinga kecil itu dibasahi dengan ayat-ayat Allah supaya hatinya lembut dan jiwanya hidup dengan wahyu. Yang ketiga, banyakkan ceritakan kisah para Nabi. Anak-anak mereka suka dengan cerita. Maka gunakan cerita untuk mendidik jiwa mereka. Allah sebut dalam Al-Quran, لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran. Contohnya, ceritakan kisah Nabi Ibrahim yang taat kepada Allah. Ceritakan kisah Nabi Nuh yang sabar dalam berdakwah. Ceritakan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan kasih sayang. Daripada cerita itulah anak belajar erti sabar, taat dan iman tanpa dipaksa. Yang keempat, biasakan anak dengan masjid. Masjid bukan hanya untuk orang tua. Masjid adalah tempat membina jiwa sejak kecil. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-solah. Perintahkan anak-anak kamu untuk solat. Contohnya, bawa anak ke masjid walaupun mereka masih kecil. Biarkan mereka berlari. Biarlah mereka kenal suasana. Hari ini mereka bermain di masjid. Esok, insyaAllah mereka akan menangis merindui masjid. Yang kelima, ajarkan doa harian. Doa adalah tali yang menghubungkan hamba dengan Tuhannya. Allah rakamkan dalam Al-Quran, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, nescaya aku akan perkenankan. Contoh, ajarkan anak doa makan, doa tidur, doa keluar rumah. Walaupun pendek, tapi ulang setiap hari. Lama-kelamaan, anak akan rasa setiap langkah kehidupan ada Allah yang dia harapkan. Yang keenam, didik dengan konsisten. Biarkan sedikit tetapi berterusan. Para pendengar yang dirahmati Allah, didikan bukan sehari tapi sepanjang hari. Bukan sekali tapi berkali-kali. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah suka adalah yang berterusan walaupun sikit. Contohnya, hari ini ajar satu doa, esok ulang semula. Hari ini ajar satu ayat, minggu depan ulang balik. Jangan putus asa, kerana sedikit yang konsisten akan membuahkan hasil yang besar di sisi Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak-anak ini bukan milik kita sepenuhnya. Mereka adalah amanah daripada Allah yang akan ditanya di akhirat nanti. Kalau kita tanam agama dalam hati mereka hari ini, insyaAllah mereka akan menjadi penyejuk mata kita di dunia dan penyelamat kita di akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Allah rakamkan dalam Al-Quran, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami pasangan dan zuriat sebagai penyejuk mata. Surah Al-Furqan ayat 74. Semoga Allah menjadikan anak-anak kita anak-anak yang mengenal Tuhan, anak-anak yang mencintai Al-Quran dan anak-anak yang membawa kita ke syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Senang pendengar sekalian, Ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkira di Johor FM, Palmatu Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Taha al-Amin al-mab'uuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa ba'd. Alhamdulillah, puji-pujian dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sidang pendengar Johor FM berada dalam keadaan sihat wal afiat. Bersama kita dalam Tazkirah Johor FM yang saya bawakan pada kali ini berkenaan dengan perjalanan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Barra menceritakan bagaimana pengalaman dia melihat keberkesanan dakwah baginda Nabi kepada satu kaum yang dinamakan kaum itu, kabilah tersebut ialah Hamdan. Anil Barra'i radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Khalid ibn al-Walid ila ahli al-Yaman yad'uhum ila al-Islam. Sayyidina Barra menyatakan, meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutuskan Sayyidina Khalid bin Al-Walid kepada penduduk Yaman. Jadi Rasulullah mengutuskan Khalid bin Al-Walid untuk pergi kepada penduduk Yaman supaya Khalid Al-Walid mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam. Lalu Sayyidina Barra berkata, aku adalah salah seorang daripada kalangan orang-orang yang pergi bersama dengan Khalid Al-Walid. Kami berada di sana selama 6 bulan. Selama 6 bulan, sittata ashhur, yad'uhu ila al-Islam, falam yujibu. Tetapi keadaan tersebut, mereka tidak menerima dakwah daripada Khalid bin Al-Walid dan juga Al-Barra pada ketika itu. Selepas itu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Ali ibn Abi Talib wa amarahu an yukhfila Khalidan illa rajulan mimman kana ma'a Khalidin. Selepas itu Rasulullah menghantar pula Sayyidina Ali bin Abi Talib. Setelah 6 bulan, Nabi hantar Ali bin Abi Talib. Dan Rasulullah memerintahkan beliau untuk menghantar Sayyidina Khalid pula untuk pulang berserta dengan orang-orang yang bersama dengan Khalid. Kecuali kalau ada orang-orang yang ingin stay, tinggal bersama Sayyidina Ali, maka boleh sajalah dia tinggal bersama dengan Sayyidina Ali nanti di Yaman sana. Lalu Sayyidina Barra berkata, apa kata Sayyidina Barra? Fakuntu fiman aqaba ma'a Ali. Maka aku adalah salah seorang dari kalangan orang-orang yang terus kekal tinggal bersama Sayyidina Ali di Yaman tersebut. Apabila kami menghampiri orang-orang Yaman itu, mereka telah keluar menghampiri kami. Lalu Sayyidina Ali telah maju ke depan dan mengimamkan kami di dalam solat, dan kami juga berbaris dalam satu barisan. Setelah itu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah maju ke depan, muncul di khalayak dan membacakan kepada mereka satu surat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali menghantarkan surat dengan cara begitu. Lalu bila penduduk Yaman ini mendengar Sayyidina Ali membacakan surat tersebut, salah satu kabilah yang ada pada ketika itu yang dikenali dengan nama kabilah Hamdan, kabilah Hamdan menerima dakwah tersebut, lalu mereka masuk ke dalam agama Islam. Kandungan surat, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, kandungan surat yang dikirimkan oleh Nabi untuk dibacakan kepada penduduk Yaman ialah di dalamnya kandungan mengajak mereka menyembah Allah. Di dalamnya mengajak mereka untuk mengakui akan perutusan dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lain tak bukan kandungan itu adalah mesej dakwah baginda Nabi untuk menyelamatkan umat manusia daripada kekal di dalam neraka sekiranya mereka mati dalam kekufuran. Maka usaha yang sama telah dilakukan oleh Sayyidina Khalid bin Al-Walid. Tetapi setelah 6 bulan, di peringkat awal, mereka belum lagi terbuka hati untuk menerima dakwah tersebut. Maka Rasulullah tidak berputus asa dalam perjalanan dakwah. Nabi gantikan, membuat pergantian. Khalid Al-Walid ditarik semula kembali ke Madinah, manakala Sayyidina Ali bin Abi Talib juga pula dihantar untuk ke tempat yang sama. Maka bagi mereka yang ingin kekal bersama dengan Sayyidina Ali, kekal di sana, dipersilakan untuk kekal. Barang siapa pula di kalangan mereka yang ingin pulang bersama dengan Khalid bin Al-Walid, maka boleh pulang bersama dengan Khalid bin Al-Walid. Memang bersilih ganti utusan yang dihantar oleh Rasulullah, tetapi perjalanan dakwah Nabi tetap berterusan sekalipun bertukar watak, sekalipun bertukar orangnya, sekalipun bergantian sahabat Nabi yang menyampaikan dakwah. Lalu ketika Sayyidina Ali muncul di khalayak membacakan surat pesanan-pesanan baginda Nabi, lalu pada ketika itu salah satu kabilah yang ada di sana, kabilah Hamdan, mereka telah menerima dakwah Rasulullah dan mereka mengucap dua kalimah syahadah. Lalu berita gembira ini telah mendapat perhatian Sayyidina Ali. Lalu Sayyidina Ali telah menghantar surat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan berita tentang keislaman kabilah Hamdan. Apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat itu, langsung baginda rebah sujud kerana terlalu gembira. Falamma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kitaba kharra sajidan, langsung Nabi sujud, sujud kerana syukur. Thumma rafa'a ra'sahu, kemudian Rasulullah mengangkat kepalanya, lalu Nabi bersabda, assalamu ala Hamdan, assalamu ala Hamdan, keselamatan kesejahteraan ke atas kabilah Hamdan, keselamatan kesejahteraan ke atas kabilah Hamdan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Baihaqi dan lain-lainnya yang menceritakan tentang perjalanan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, begitulah kesungguhan baginda Nabi dalam perjalanan dakwah. Sekalipun ditolak di peringkat awal, tetapi Rasulullah tidak pernah berputus asa untuk mengajak manusia menyembah Allah, memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian Tazkira Johor FM. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Johor FM. DJ Sophie now, are we done? DJ Tikin. Jom dengar.
2: Johor FM.
3: Ya, assalamualaikum, selamat pagi. Kita kembali lagi di ruang udara Johor FM. Pagi ini Sophie Nawawi dan juga Cik Kis kembali menemani anda. Aura Permata 6 pagi sampailah ke pukul 12 tengah hari.
2: Salam Jumaat penghulu segala hari untuk pertemuan kita pagi ini. Selamat pagi semuanya. Sama-sama kita mulakan pagi ini dengan hati yang penuh ikhlas dan juga semangat luar biasa untuk
3: ya,
2: hari
3: betul.
2: Ini.
3: Setiap pagi apa je kita lakukan, memang daripada kecil lagi, daripada sekolah agama lagi, sekolah tadika lagi, kita dah diajar mengenai keikhlasan. Nah, jadi apa jua yang kita lakukan, kenalah ikhlas kan, kerana Allah Ta'ala, insyaAllah. Setiap kali apa yang kita lakukan tu, kalau kita niat kita ikhlas, ganjarannya kalau bukan daripada manusia, insyaAllah daripada Allah sendiri akan membalas segala kebaikan yang kita laksanakan lah.
2: Betul. Untuk anda, jom kita teman-teman Aura Permata bertemankan kami berdua sampai pukul 12 tengah hari, pelbagai informasi dan juga lagu-lagu best semuanya untuk anda. Kita beri peluang seketiga lagu ini untuk anda, Bawa Ku Pergi, nyanyian Kakak Azraf dan juga Zizan Razak. Okey tak?
3: Okey je.
2: Macam tu lah.

0: Seberat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amir Ismail. Saya percaya bahawa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Sambil mengimbangi dua kerjaya sebagai usahawan tenakan air kampung dan konsultan takaful. Melakukan dua pekerjaan bukanlah sesuatu yang mudah. Namun, bagi seorang anak yang menjaga ibunya di kampung, setiap usaha yang saya lakukan tidak mengabaikan tanggungjawab. Kadangkala, perjalanan mencari rezeki menuntut pengorbanan masa, tenaga dan kesabaran. Jangan mudah putus asa, teruskan melangkah dengan tekad kerana setiap usaha yang dilakukan dengan ikhlas pasti membawa harapan dan kekuatan untuk masa depan.

0: Johor FM.
1: Jom dengar Aura Permata bertemankan kami, Sofie dan Cik Kis. Jam pertama hari ini.
2: Ya, kalau tadi dengar berkaitan dengan promo pencarian bintang Piramli lah eh. Masih lagi banyak masa, masih lagi sempat.
1: Sempat
2: kalau
1: lagi.
2: Anda rasa...
1: Esok last.
2: Tak banyak masa lah. Esok lah. Jadi kalau anda rasa anda memang orang yang boleh menyanyikan lagu Olahraga Tansi Piramli dengan cara meniru suaranya. Kita bukan nak cari... Kita bukan nak cari yang memang suara sedap kan. Tak, memanglah suara sedap. Tapi suara clone.
1: Clone
2: dia. Dia kena faham. Dia kena, kita nak cari memang yang suara tu memang sama sebiji suara P. Ramli. Kita nak cari yang tu.
1: Kita nak cari yang tu. Lenggok dia, nyanyian dia. Kalau anda yang berbakat, hantarkan video nyanyian anda ke nombor WhatsApp kami 012-9301-0019.
2: Ya, rakamlah video anda nyanyi tu. Hantar kepada kami, okay? Baik, Kis. Ada satu yang menarik ni. Saya tengok tadi dekat Facebook kan. Ini apa yang berlaku di Vietnam tau. Saya ingat kenapa sebab rakaman video tu dia menunjukkan CCTV luar rumah dia.
1: Okey.
2: Kita biasa tengok kan kat senang cerita kalau kita kat sini kawasan apa kat beranda dia lah. Kawasan parking kereta dia. Porsche apa car Porsche dia kan. Sebab saya tengok video tu saya tak baca caption dia lagi. Ramai orang dia masuk rumah dia keluar balik.
1: Okey.
2: Motor dengan basikal lah kebanyakannya. Motor dengan basikal masuk keluar balik. Masuk keluar balik.
1: Kenapa tu?
2: Saya kan orang buat U-turn. Rupanya bila saya baca caption kat situ, rumah dia ni rumah dia berada dekat bawah bukit tau.
1: Yang gegaran tu ke?
2: Bukan. Ujung sekali lah. Dia saya cerita kalau okay, depan rumah pagar rumah dia tu ada satu jalan. Jalan yang menguja bukit.
1: Okay.
2: Bila orang turun bukit tu, kalau orang tak break, orang akan turun masuk ke dalam rumah dia.
1: Oh iya ke?
2: Ya. Gambaran dia macam tu lah. Jadi apa yang dia buat? Rupanya dia sengaja untuk tak tutup gate apa pintu pagar rumah dia. Pintu pagar untuk car Porsche lah parking tu. Boleh bayangkan tak? Kan car Porsche tu agak besar sikit lah kan.
1: Dia sengaja tak tutup.
2: Dia memang sengaja buka untuk orang yang kalau-kalau orang kata apa hilang kawalan. So orang kalau hilang kawalan dia cuba break, dia akan masuk sikit dalam rumah dia. Lepas tu orang akan U-turn balik, keluar balik.
1: Kalau
2: bayangkan kalau pagar dia tutup,
1: nanti dah boleh terlanggar pagar.
2: Saya rasa orang akan langgar pagar dia.
1: Mungkin sebab satu, berbukit macam tu.
2: Satu lagi hal, mungkin dia buka ataupun satu je lah, mungkin sebab sifat kemanusiaan lah kan, untuk bantu kan. Satu lagi,
1: betul,
2: saya rasa pagar dia pun dah banyak jahannam lah tu.
1: Rasa dah banyak kali baiki dah tu. Senang-senang dia kata buka lah.
2: Buka lah. Jadi kan? Orang ni. Itulah orang kata walaupun nampak macam kecil kan. Tapi orang kata dia punya kebaikan dia tu lah. Yang nampak besar. Dapat mungkin dapat mengelakkan daripada kecederaan.
1: Ya, dapat selamatkan banyak orang kan kat situ.
2: Bila pintu tu dia buka sikit. Betul saya pelik. Kenapa basikal ke motor ke dia?
1: Masuk keluar.
2: Lepas tu dia U-turn slow balik, keluar balik.
1: Tempat U-turn rupanya.
2: Bukan tempat U-turn.
1: Tempat untuk pusing.
2: Bukan. Orang yang ni, orang yang hilang kawalan tu. Dia kalau orang tak hilang kawalan, dia akan terus lah. Kona ke pergi masuk sempang kiri kanan kan. Sebagai hilang kawalan, masuk rumah dia. Kawan saya pernah sekali dulu, kedai, kat kampung lah kan. Kedai tu memang nak pergi kedai tu, kena turun bukit je lah kat kampung Felda kan. Kan ada sekarang rumah kan jalan tinggi, rumah kat bawah.
1: Ada lagi kan sekarang.
2: Ada lagi. So kawan saya tu, dia turun, tiba-tiba break dia tak makan. Dia terus orang kata menjajah lah kan. Faham kan?
1: Faham. Bukan menjajah.
2: Motor tu terus masuk dalam kedai.
1: Dah macam ala-ala drive-thru pun boleh eh.
2: Terus masuk dalam kedai kau.
1: Senang. Okey, baik. Banyak lagi cerita yang kami nak kongsikan untuk anda. Kita dengarkan lagu ini dulu eh. Kepingan hati. Okey tak?
2: Okey je.
1: Macam tu lah.

0: Dia lagu Kepingan Hati ST12 baru saja menghiburkan anda. Ha, lirik lagu dia kan Sofi, hati dia hancur berkeping-keping. Biasanya kalau hancur berderai kan, berkeping-keping tu maknanya terlalu hancur hati dia tau.
1: Iya ke?
0: Macam kalau dah terlalu
1: saya rasa
0: hancur
1: yang,
0: tu,
1: yang berderai tu lagi hancur.
0: Dia berkeping ke berderai ke kalau macam ni, biasanya tiada maaf bagimu lah.
1: Iya ke? Dia tengok orang juga. Kadang-kadang walaupun dah hancur, hari ni nyanyi lagu ni, esok nyanyi lagu lain.
0: Lagu apa contoh?
1: Contohnya macam lagu apa nama, tak masuk pula.
0: Tak ada idea.
1: Lagu yang orang kata memberi peluang.
0: Peluang kedua.
1: Tapi itu yang menghancurkan yang minta peluang kedua.
0: Oh, okey. Tapi kalau awak kena, kalau awak nyanyi lagu yang macam Abang Jamil selalu nyanyi tu baru kena.
1: Abang Jamil?
0: Yang biasa awak nyanyi
1: Abang,
0: kan.
1: Abang Bantu Tiga.
0: Okey, baik Zami, kita dah nak mampir di 7 pagi. Kejap saja lagi kita bawakan anda utama 7 pagi dan kembali di jam kedua bertemankan kami di Aura Permata.
1: Baik.
0: Ini adalah lagu Gelanggang Rasa. Oh dah, okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

RCITH bukan bermotifkan politik picisan. Hari Pahlawan semai semangat patriotik generasi muda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Pendedahan Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH bukan bermotifkan politik picisan. Sebaliknya, demi memelihara kepentingan jutaan umat Islam negara ini. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Laporan berkenaan perlu dilihat secara serius kerana mendedahkan teguran dan amaran Bank Negara pada 2014 dan 2017 berhubung kedudukan kewangan TH yang tidak diambil tindakan sewajarnya. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan menegaskan laporan RCI itu bukan dihasilkan oleh kerajaan pimpinan beliau. Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata TH hampir kecundang akibat kecuaian dan sikap tamak haloba, namun berjaya dipulihkan selepas masalah itu dikesan pada peringkat awal. Jelas beliau, TH merupakan institusi kewangan Islam yang telah sekian lama menjadi tonggak pengurusan ibadah haji rakyat Malaysia.
1: Alhamdulillah, dapat dikesan awal dan kita telah pulihkan, dan saya yakin masa dapat tabung haji itu akan lebih cemerlang. Tapi berbalik pada permasalahan utama, integriti berpaksikan tata kelola yang baik dan juga melahirkan professionals, kemahiran dan kepakaran yang punya integriti dan berakhlak.
0: Datuk Seri Anwar turut memaklumkan sidang khas Parlimen bagi membentangkan laporan RCITH berkenaan akan diadakan pada 11 Ogos. Dijadualkan bermula pada pukul 10 pagi dan berlangsung sehingga sebelah petang.
2: 11 Ogos, sesi khas Parlimen. Saya dah bincang speaker-speaker dah setuju. 10 pagi sepanjangnya sampai petang. Sesi khas.
0: Dalam pada itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan kerajaan memberi jaminan kepada semua pendeposit tabung haji yang deposit mereka akan tetap terpelihara.
3: Apa yang kita ingin maklumkan kepada semua pendeposit kita di antara mandat yang paling penting adalah menjaga kita punya stakeholders kita, pendeposit kita. Jadi jangan bimbang kepada semua pendeposit. Sekarang ni tabung haji dalam keadaan yang sangat baik. InsyaAllah ianya akan terus dipelihara dengan kerajaan hari ini, dengan pengurusan yang ada pada hari ini. Semuanya berada dalam keadaan yang sangat baik.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Berhubung perkara itu, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid memaklumkan laporan RCITH itu dijangka menjadi asas penting dalam usaha memperkukuh tadbir urus institusi itu sekaligus memulihkan keyakinan pendeposit terhadap pengurusan dana haji negara.
4: Maka ini memungkinkan pihak tabung haji untuk mengorak langkah dengan lebih baik lagi dari segi pengurusan pelaburan mereka melalui penilaian semula strategi asset allocation ataupun SAA-nya itu. Saya kira itu akan dapat menambah baik dari segi profil ulangan pelaburan tabung haji, dan ianya akan memberikan manfaat yang secara terus kepada para pendeposit tabung haji.
0: Jelasnya, kedudukan kewangan yang semakin stabil turut memberi ruang kepada TH untuk memperkukuh strategi pelaburan jangka panjang tanpa mengabaikan prinsip pengurusan risiko yang berhemat. Liputan telekomunikasi di sepanjang lebuh raya seluruh negara akan dipertingkat menerusi pembinaan 77 menara komunikasi baharu. Usaha berkenaan dilaksanakan menerusi Memorandum Persefahaman MOU yang dimeterai antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM semalam. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menjelaskan kerjasama itu akan memperkukuh akses internet, meningkatkan keselamatan pengguna lebuh raya serta mempercepat transformasi digital negara.
5: Kerjasama di antara MCMC dan LLM ini benar-benar mengangkat semangat di mana ada jalan, di situ ada internet. MCMC telah memulakan langkah pelaksanaan melalui pelawaan yang dikeluarkan pada 15 Mei yang lalu bagi menambah baik liputan internet di beberapa lebuh raya utama yang dikenal pasti memerlukan penambahbaikan, termasuk Lebuh Raya Pantai Timur 2 atau LPT2, West Coast Expressway atau WCE dan Lebuh Raya Pan Borneo.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Berita berita seterusnya, jasa dan pengorbanan wira negara terus dikenang bersempena Hari Pahlawan hari ini menerusi Majlis Bacaan Yasin, Tahlil dan Doa Selamat yang berlangsung di Masjid Negara malam tadi. Kira-kira 500 orang menghadiri majlis berkenaan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar memaklumkan penganjuran itu bertujuan mengenang jasa serta mendoakan kesejahteraan anggota keselamatan yang berkorban demi keamanan dan kedaulatan negara.
6: Sebagai penghargaan kepada wira-wira negara sama ada yang masih berjuang ataupun yang telah pulang ke rahmatullah, semoga roh mereka sentiasa dirahmati dan diberi keberkatan oleh Allah. InsyaAllah kita ada sambutan Hari Pahlawan yang akan diadakan di dataran pahlawan di Putrajaya.
0: Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Sementara itu, istiadat perbarisan bersempena sambutan Hari Pahlawan 2026 akan berlangsung di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya pagi ini. Hari Pahlawan disambut setiap 31 Julai bagi memperingati jasa anggota keselamatan yang berkorban demi negara. Dalam usaha memastikan pengorbanan itu terus dikenang, cabaran kini ialah menyemai semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perinciannya bersama Nashrin Omar.
7: Tanggal 31 Julai, negara memperingati jasa anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia yang telah berkorban demi keamanan dan kemerdekaan tanah air. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Norinsan Kamil Othman, cabaran utama bukanlah sikap generasi muda yang tidak peduli, tetapi pendekatan dalam menyampaikan mesej perjuangan yang lebih dekat dengan mereka.
8: Dan yang paling penting ialah bagaimana generasi muda pada hari ini menghargai mereka yang telah membebaskan kita, memberikan kita kehidupan, keharmonian, keamanan yang pada hari ini. Kita tak nak generasi muda kita lupa akan asal usul, lupa bagaimana penyatuan, kesatuan sebagai rakyat Malaysia itu perlu dipadukan.
7: Sementara itu, Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota AKSPA, Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM, Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, bagi memastikan pendekatan kepada generasi baharu, penyampaian mesej melalui kandungan digital dan media sosial dilihat mampu meningkatkan penghayatan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan.
9: Kita cerita tentang keselamatan, kita cerita tentang tanggungjawab, kita cerita tentang perpaduan. So inilah melalui sosmed yang ada ini yang kita akan gunakan untuk sampaikan mesej ini kepada anak-anak muda.
7: Hari Pahlawan bukan sekadar untuk dikenang, tetapi dihayati agar jasa dan pengorbanan para pahlawan terus dihargai oleh setiap generasi. Nashrin Omar, RTM.
0: Ke perkembangan luar negara, tanah runtuh di barat daya China, jumlah korban meningkat kepada 51. 10 lagi masih hilang. Menurut kenyataan pihak berkuasa Peng Shui, lebih 1,100 penduduk berjaya dipindahkan ke kawasan selamat. Bencana itu mengakibatkan beberapa bangunan kediaman di kaki bukit dan sepanjang tebing sungai dihanyutkan timbunan tanah dan batu. Di Venezuela, kerja merobohkan bangunan di negeri La Guaira bermula. Kawasan tersebut merupakan yang paling teruk terjejas akibat dua gempa bumi bulan lalu. Berdasarkan angka rasmi, gempa bumi itu mengorbankan lebih 5,500 orang. Kejadian turut menyebabkan 190 bangunan runtuh, 856 lagi rosak. Temasha Sukan Commonwealth 2026, atlet angkat berat negara Siti Akilah Farhana Draman melakar sejarah. Dia menjadi wanita Malaysia pertama meraih pingat perak dalam acara itu pada penampilan sulung di Glasgow. Pencapaian itu diraih selepas menduduki tempat kedua dalam kategori atas 86 kilogram. Atlet berusia 20 tahun itu mengumpul angkatan keseluruhan 253 kilogram. Setakat ini, Malaysia sudah memenangi 6 pingat emas, 3 perak dan 3 gangsa untuk berada di tangga ketujuh dalam kedudukan pingat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH bukan bermotifkan politik picisan. Hari Pahlawan semai semangat patriotik generasi muda. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: dengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Johor FM. DJ Sophie Nawawi dan DJ Tikin. Jom dengar.
2: Johor FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam Jumaat dan penghulu segala hari. Tarikh hari ini 31 Julai 2026 dan hari ini merupakan Hari Pahlawan, satu hari yang bukan sekadar tarikh dalam kalender. Hari ini hari kita nak memperingati Hari Pahlawan, sebuah hari yang mengajak kita mengenang jasa insan-insan yang sanggup mempertaruhkan nyawa demi mempertahankan keamanan, kedaulatan dan juga kemerdekaan tanah air tercinta. Dan mungkin hari ini kita dapat menjalani kehidupan dengan tenang, kita dapat bekerja, dapat belajar, berkumpul bersama dengan keluarga. Namun di sebalik nikmat itu, ada pengorbanan yang tidak ternilai daripada anggota Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia serta seluruh pasukan keselamatan yang sentiasa berdiri teguh menjaga negara. Dan sama-sama hari ini, Hari Pahlawan, untuk kita mengenang kembali mereka yang telah gugur, tetapi juga kita nak menghargai mereka yang masih berbakti tanpa mengenal erti lelah. Dan semoga semangat, keberanian, kesetiaan dan pengorbanan para pahlawan terus menjadi inspirasi kepada kita semua untuk mencintai dan mempertahankan Malaysia. Baik, ini dia lagu dari Datuk Siti Nurhaliza, Pahlawanku, untuk anda.

0: Alamak, stok dah habis.
1: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada.
2: Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Michael Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
4: Anda masih lagi mendengarkan Johor FM. Waktu ini kita nak bersama-sama dengan Inspektor Farah telah pun bersedia di talian untuk laporan trafik pagi ini.
5: Silakan Puan.
6: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Radio Johor FM. Berikut adalah laporan kemalangan jalan raya bertarikh 30 bulan Julai 2026 kami sehingga jam 12.30 malam tadi. Dilaporkan sebanyak 284 kes kemalangan jalan raya telah berlaku dan terdapat sebanyak 1 kes kemalangan maut dan 1 kematian yang berlaku di daerah Kota Tinggi. Berikut adalah laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 7 pagi tadi. Di Jalan Johor Bahru Skudai, pergerakan kendaraan dari arah Skudai menghala ke pusat bandar bertambah dan bergerak perlahan. Manakala dari arah pusat bandar menghala ke Skudai, lalu lintas perlahan tetapi masih lagi bergerak lancar. Bagi Lebuh Raya Pasir Gudang pula, pergerakan kendaraan di Lebuh Raya Pasir Gudang menghala ke Taman Perleng. Pergerakan kendaraan perlahan namun masih lagi terkawal, begitu juga dari arah Taman Perleng menghala ke Pasir Gudang di mana bilangan kenderaan mula bertambah dan pergerakan kendaraan mula perlahan. Di Jalan Johor Bahru Kota Tinggi, pergerakan kendaraan dikesan semakin bertambah dan lalu lintas didapati perlahan di kedua-dua arah menuju ke pusat bandar dan ke arah Kota Tinggi. Manakala di Tambak Johor, pergerakan kendaraan berat dan ringan selepas bangunan BSI mulai bertambah namun lalu lintas masih lagi lancar di kedua-dua arah menuju ke Singapura dan Malaysia. Di Lebuh Raya EDL, laluan masuk ke bangunan BSI bagi semua jenis kenderaan dari Jalan Lingkaran Dalam, EDL, Tulang Laut serta Jalan Bukit Senyum masih lagi bergerak lancar. Kepada semua pengguna jalan raya, diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa memandu, terutamanya dalam keadaan aliran trafik yang padat dan dalam keadaan cuaca hujan yang tidak menentu. Ingatkan kepada semua pengguna jalan raya juga untuk pastikan kenderaan berat dalam berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan. Akhir sekali, sekiranya anda mempunyai sebarang masalah, anda bolehlah menghubungi Pusat Kawalan Johor di talian 07-221-2999. Sekian sahaja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Pengawasan Trafik Kota Johor. Terima kasih dan selamat bertugas.
4: Baik, terima kasih kembali. Selamat bertugas juga buat Inspektor Farah atas laporan trafik sebentar tadi.
5: Baik, untuk anda semua berhati-hati di jalan raya. Ingat, satu saat lalai mungkin nyawa anda akan jadi taruhan. Jangan gunakan telefon bimbit semasa memandu.
4: Ya, betul. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang ditujulah pagi ni, okey? Baik, kita ada berita Johor FM sekali lagi 7.30 minit pagi.
5: Ini dia lagu Iqmal Noor, Habibillah untuk anda. Okey tak?
4: Okey je.
5: Macam tu lah.

0: Klik Tajuk Berita.
1: Baik, waktu sekarang 7.51 minit pagi. Kita nak kongsikan Klik Tajuk Berita.
2: Baik, Klik Tajuk Berita pagi ini. Apa yang boleh kita kongsikan kepada rakan-rakan pendengar? Tiga kali saya redah asap tebal tapi tak nampak apa-apa kecuali tangisan anak. Okey, apa yang berlaku di Johor Bahru ni? Saya tidak nampak apa-apa melainkan dengar tangisan anak bongsu ketika itu. Saya nekat mencarinya dalam asap tebal walaupun dua kali gagal. Alhamdulillah, akhirnya saya berjaya menyelamatkannya. Kata mangsa kebakaran Muhammad Azwan Hassan, 34 tahun. Berkongsi detik mencemaskan itu, Muhammad Azwan berkata, dia sekeluarga termasuk isteri beserta tiga anak terperangkap dalam bilik tidur selepas rumah sewanya terbakar di Jalan Bayan, Taman Kota Puteri, Masai kemarin. Dan menurutnya, dalam kejadian pada pukul, dalam kejadian jam 4 pagi itu, mereka sedang nyenyak tidur di tingkat 2 rumah teres itu sebelum anak kedua lelaki berusia 5 tahun mengejutkan isterinya selepas terhidu asap.
1: Baik, ini di kerajaan lulus 13,343 jawatan baru tanpa tukar ganti bagi pelbagai skim perkhidmatan dan grade di KKM bagi menyokong pengoperasian 256 fasiliti kesihatan baru dan fasiliti yang dinaik taraf dengan implikasi keuangan 1.25 bilion setahun dan menurut JPA.
2: Baik. Kes bayi ditikam, suspek mengaku beri RM450 untuk gugurkan kandungan. Apa yang berlaku di Keluang? Teman lelaki pelajar kolej yang dipercayai membunuh bayi perempuan baru dilahirkan sebelum ditemukan dalam mangkuk tandas di sebuah rumah sewa di Taman Setia Mutiara Keluang semalam memberikan RM450 kepada wanita terbabit supaya menggugurkan kandungannya. Ketua Polis Johor, Dato' AB Rahman Arsad berkata, pengakuan itu dibuat oleh suspek yang berusia 19 tahun selepas dia ditahan susulan laporan penemuan mayat bayi perempuan yang baru dilahirkan dalam rumah terbabit. Berdasarkan hasil soal siasat, suspek mengaku memberikan wang RM450 kepada teman wanitanya supaya menggugurkan kandungan, katanya dalam kenyataan.
1: Baik, satu berita luar negara. Pegawai Palestin kesan Malaysia perhebat advokasi untuk tahanan di penjara Israel. Malaysia boleh memainkan peranan lebih besar dalam memperjuangkan hak tahanan Palestin dengan meningkatkan tekanan antarabangsa terhadap Israel serta membantu membawa dakwaan penderaan di penjara ke perhatian institusi global. Ini menurut seorang pegawai kanan Palestin, Ketua Suruhanjaya Hal Ehwal Tahanan dan Bekas Tahanan Palestin Raed Abdul Al-Humus berkata, Malaysia dan negara-negara lain yang menyokong Palestin boleh membantu dengan terus mengetengahkan layanan buruk terhadap tanah Palestin serta mendesak Israel memberikan akses lebih luas kepada mereka.
2: Baik, kita berhenti seketika. Kita akan sambung lagi selepas ini, insyaAllah, untuk Klik Tajuk Berita. Sekarang
1: ini
2: kita ada
1: Haris Baba, parah untuk anda. Okey tak?
2: Okey je.
1: Macam itulah.

0: Klik Tajuk Berita.
1: Baik, kita sama untuk klik tajuk berita. Ini dia ada satu berita luar negara juga yang Cik Kis nak kongsikan untuk anda. 5 kucing muka masam jadi tarikan di zoo. 5 anak kucing palas yang terkenal dengan gelaran kucing paling masam di dunia disebabkan dia punya raut wajahnya yang sentiasa kelihatan merajuk atau sedih kini mula dipamerkan kepada umum di sebuah zoo di Jepun sejak 23 Julai lalu. Dan menurut Animal Kingdom menampilkan 4 anak kucing jantan dan seekor daripadanya adalah betina dengan kesemuanya dilahirkan di zoo berkenaan pada Mei lalu. Dan haiwan unik ini dipercayai antara spesies kucing tertua yang masih wujud di dunia dan berasal daripada kawasan berbatu serta gersang di Asia Tengah. Walaupun dia punya muka masam tapi comel.
2: Yelah, sebab dia kucing masam-masam dia pun tetap comel. Cuma kalau orang muka pagi-pagi bawa muka masam je kan,
1: nampak apa?
2: Tak ada orang kata nak tegur. Orang takut nak tegur.
1: Tak ada nampak comel
2: dia
1: lah.
2: Kata comel tu orang kata muka tak, orang kata susah nak rezeki nak masuk.
1: Muncung.
2: Kadang-kadang orang muncung macam tu je kan.
1: Alah, mungkin lah bad mood sikit pagi ni.
2: Adalah tu benda yang tak kena tu kadang-kadang memikirkan masalah. Tapi ada setengah orang dia tak ada fikir masalah pun. Tapi mungkin sebab reaksi muka dia macam tu.
1: Memang macam tu. Ada masalah tak ada, memang macam tu.
2: Dia masam je muka dia.
1: Okey dah. Sambung klik tajuk berita awak satu.
2: Baik. APMM nafi video tular kemasukan parti di pantai barat Johor. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Johor menafikan video yang tular di media sosial berhubung dakwaan kemasukan pendatang asing tanpa izin parti di Pantai Barat Johor bulan ini. Pemangku pengarahnya Kapten Maritim Kamal Azri Kamil berkata pihaknya sudah menjalankan semakan serta penilaian terhadap kandungan video tular berkenaan. Kita memandang serius perkara ini, namun hasil risikan dan siasatan terhadap kes-kes terdahulu mendapati tiada bukti yang mengesahkan modus operandi seperti yang dipaparkan dalam video berkenaan. Kami tidak menolak kemungkinan kandungan sedemikian digunakan sebagai taktik penipuan oleh pihak tertentu bagi memperdaya individu yang ingin mendapatkan khidmat membawa masuk atau keluar pendatang asing tanpa izin, katanya menerusi kenyataan media.
1: Ya, baik, itu di antara klik tajuk berita yang sempat kita kongsikan untuk anda. Kita dah melangkah ke jam 8 pagi. Kejap saja lagi kita bawakan untuk anda Nur Sakinah hashtag ini jalannya. Terus berhibur bersama dengan kami di Johor FM. Okey tak?
2: Okey je.
1: Macam itulah.